0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kita tetap merdeka guys, sahabat Bunda. Suasana kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ini semakin terasa, semangat merah putih menggelora di mana-mana. Kita doakan guys, sahabat Bunda, di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan negara kita tercinta, negara Indonesia, keberkahan dan juga kebaikan terus menjadi kita bersama sebagai warga Indonesia. Saya Andi Setiawan masih menemani sahabat budaya di Ragam Semarang hingga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan siaran langsung untuk hari ini nanti pukul 8 sampai dengan selesai ya, siaran langsung pidato kemerdekaan, pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 tahun 2026 langsung dari Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Juga kami lengkapi dengan informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini nanti pukul 7:30. Tentunya juga diselingi dengan info-info seputar Kota Semarang. Terus bersama Perompat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi. Sudah ada satu tebang dari After Sang, Sayang, kami hadirkan untuk panjenengan.

0: Gundul-gundul pacul-cul gembelengan.
1: Apa itu gundul-gundul pacul? Kepalamu tuh yang gundul.
0: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia. Sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
1: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
0: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai kasanah budaya bangsa.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 KHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas, Mbak Yu, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca maritim untuk pagi hari ini. Sudah terhubung bersama dengan prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi perakiraan cuaca maritim untuk hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Mbak Tika, silakan.
2: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama, kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Jumat 14 Agustus 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah, antara pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Berikutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Cipara dan perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Jumat 14 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,4 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Jumat 14 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

0: Bu, kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampur, Nak. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.
2: Kepengen tentrem ati nih, gampang. Kula aturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan. Aja.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun nggih untuk atensi panjenengan yang terus bersama kami di Ragam Semarang, Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Kami sedang menunggu sambungan siaran langsung mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Nanti akan disiarkan langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah lantai 4 Jalan Pahlawan Kota Semarang. Untuk menunggu sambungan siaran langsung sudah ada satu tembang dari Heris Hidrawan dengan Satunggal Kagem Panjenengan Semuanya.

0: Sahabat Budekang Mas Bayu, kami sudah terhubung bersama dengan reporter Luki Setiawan untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Luki, silakan.
1: Bisa mengikuti selengkapnya hari ini bersama dengan kami. Dan yang pasti,
2: baik,
1: kita
2: pendengar, saat ini saya berada di gedung
1: Provinsi
2: Berlian
1: Jawa Tengah, tepatnya di
2: gedung DPRD Berlian, Provinsi Jawa Tengah,
1: dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia
2: pelaksanaan
1: rangka hari ulang tahun kemerdekaan,
2: mendengarkan pidato Presiden RI yang nantinya juga akan diikuti anggota Senat di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang pagi ini akan ini dilaksanakan. Dan pendengar, terkait dengan kegiatan pidato kenegaraan Presiden RI pada HUT ke-81 tahun 2026 ini, di DPRD Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan dialog interaktif, di mana pada pelaksanaan dialog interaktif ini akan diisi oleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan juga ada dari perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah serta pelajar asal Jawa Tengah yang akan mengisi kegiatan dialog pada kesempatan pagi hari ini. Nantinya kegiatan pada pagi hari ini diawali dialog yang akan membahas seputar pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Dan pendengar, kita akan langsung mengikuti kegiatan dialog interaktif bersama pembawa acara Devina.
3: Mbak Devi. Selamat pagi.
4: Merdeka.
3: Merdeka. Nah, ini tahun lalu bersama Mas Dipa. Hari ini
4: merdeka
3: lagi bersama Mas Dipa. Mungkin boleh disapa terlebih dahulu pendengar dan juga pemirsa karena hari ini kita tayang di TV dan juga radio, Mas.
4: Oke, halo, selamat pagi para pendengar dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita sangat ceria sekali, sangat merdeka sekali, jadi semangatlah hari ini.
3: Semangat hari ini ya. Kalau bertemu dengan Mas Dipa selalu dengan aura-aura jiwa muda, karena asik. Memang berkumpulnya dengan anak-anak muda, asik. Mas Dipa ya. Baik, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Mas Dipa Yustia. Selanjutnya kita akan berbincang juga dengan yang berada di tengah nih ya, anak muda, Satrio Fajar Wicaksono, Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang. Rio, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Cek.
3: Oke, sudah?
5: Cek, selamat pagi juga.
3: Iya, kabar baik, sehat, Rio.
5: Alhamdulillah pagi hari ini sangat cerah dan juga memberikan semangat. Wah, apalagi bertemu dengan bapak-bapak hebat ini yang gue sangat-sangat muda ini.
3: Sorry, direvisi Rio, ini Oke, Rio ini adalah salah satu siswa yang berprestasi juga. Banyak prestasi-prestasi, medali-medali, penghargaan-penghargaan. Ini adalah wujud anak muda calon-calon pemimpin bangsa di generasi emas 2045. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Rio. Selanjutnya, izinkan saya juga menyapa Bapak Dr. Kusno, S.Pd., M.Si., Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Pak Kusno, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Pak Kusno adalah sosok yang membimbing anak-anak karena dulu pernah menjadi kepala sekolah di sekolah Rio. Dekat dengan anak-anak.
6: Ini anak saya, Pak.
3: Oh, iya. Rio adalah...
6: Sekarang kelas 12
3: ya. Betul, pasti banyak anak-anak berprestasi yang lahir dari didikan bimbingan Pak Kusno ya. Oke, nanti kita akan perbincangkan juga ini terkait dengan bagaimana sinergi antara lintas generasi. Sembari kita juga menunggu anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bu Tia Hendi ya. Kita ke Mas Dipa terlebih dahulu. Mas Dipa, jika terkait dengan tema tahun ini, Indonesia berdaulat, adil, dan juga makmur, maknanya apa sih, Mas Dipa?
4: Wah, ini tema yang kali ini sangat luas sekali. Sangat luas sekali karena dengan kata berdaulat saja itu sudah sangat luar biasa. Akhirnya kita kemandirian ada di mana-mana. Ketergantungan dengan pihak luar juga sudah mulai dibatasi. Namanya berdaulat itu kan berarti kuat berdiri di kaki sendiri. Berkeadilan dan makmur, bahwa hari ini kita sudah mulai merambah bahwa pendidikan itu misalnya sudah mulai merata. gizi sudah mulai merata, kemudian akses informasi juga mulai sudah terbuka, perlindungan hukum juga sudah mulai terbuka. Makanya keadilan dan makmur akhirnya di saat sudah berdaulat, di saat sudah kita kemerataan, makmurnya pasti kepegang dong. Jadi ini temanya ini keren sih. Tahun 81 nih.
3: Iya, tahun 81 ya. Jadi ini saling ada kaitannya ya Mas ya. Indonesia berdaulat, kemudian adil dan juga makmur. Ujung-ujungnya adalah untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Nah, ya. Kita ke Rio ini ya untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Pelajar-pelajar anak muda, sudahkah merdeka Rio?
5: Oke, kalau untuk pertanyaan tersebut, kalau bagi saya tentu itu sangat merdeka. Tetapi mungkin hal itu juga berpengaruh karena kondisi saya yang berada di kota besar, Kak. Jadi kalau mungkin di kota-kota besar ataupun daerah-daerah yang berada di tengah kota itu sangat-sangat merdeka karena fasilitas pendidikan juga sangat maju dan sangat terus berkembang. Tetapi mungkin kalau di beberapa daerah yang mungkin berada di ujung kabupaten begitu belum terlalu merata. Tetapi saya melihat situasi saat ini pemerintah sudah berusaha untuk meratakan hal tersebut. Artinya saya sudah melihat adanya keseimbangan bagi mahasiswa untuk mendapatkan akses pendidikan yang merata.
3: Oke, luar biasa ya. Jadi ini kalau di kota besar memang kita merasakan semuanya sudah baik secara fasilitas, guru-guru pendukung. Tapi ini juga pemerintah sedang berusaha untuk juga meratakan akses pendidikan yang ada di Jawa Tengah. Apakah seperti itu Pak Kusno?
6: Iya, terima kasih. Seperti yang dijawab oleh Ananda ini, jadi kami di Dinas Pendidikan tentu menyambut baik seluruh program-program yang telah diprogramkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah, karena memang sekarang prioritas pertama kita adalah akses pemerataan pendidikan, termasuk layanan-layanan dasar yang nanti bisa menjangkau kepada seluruh anak-anak kita yang ada di pelosok-pelosok, kalau bahasa saya ada di ujung-ujung ya, kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya di Jawa Tengah ini, begitu.
3: Oke, jadi ini tapi sedang dikerjakan terus ya Pak ya. Salah satunya mungkin pendidikan layak diakses oleh siapa saja. Di bawah Dinsos ada sekolah rakyat ya. Makanya itu adalah salah satu untuk pemerataan pendidikan. Nah, kita ke Mas Dipa. Mas Dipa, kenapa sih pendidikan ini jadi salah satu hal yang penting sekali sebagai dasar fondasi agar anak-anak Indonesia ini bisa maju?
4: Mbak Devi, berkali-kali saya di semua forum, mungkin Pak Kusno juga tahu, pendidikan itu salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Basicnya dari sana dulu. Karena kalau kita, mohon maaf, kita jori untuk bantuan, keuangan, apapun fasilitasnya, kalau kemudian masyarakatnya tidak terdidik juga susah gitu. Makanya alhamdulillah di hari ini ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, kemitraan. Kemudian kemarin teman-teman dari Dinas Pendidikan juga sudah membuka peluang apa jatah afirmasi 30%. 32% ya, dan full ya Pak Kusno, full terserap untuk masyarakat miskin. Artinya apa? Pendidikan ini memang salah satu cara tercepat untuk mengentaskan kemiskinan.
3: Oke.
4: Begitu pendidikan rata, saya pikir kita untuk kemudian menaikkan agar kesejahteraan menjadi sama itu juga lebih mudah, saya pikir. Jadi saya pikir pendidikan ini penting untuk jadi salah satu yang kita harus konsenkan, gitu.
3: Oke, nah ini kan kalau Bapak di Komisi Selain Pendidikan juga membidangi tentang kesejahteraan masyarakat ya. Ini sedang ramai akhir-akhir ini terkait dengan survei desil 1-10 nih Mas Dipa ya. Nah ini bagaimana Mas Dipa menanggapi? Karena sepertinya dari survei mulai banyak nih yang keluar dari desil 1-4 nih Mas Dipa.
4: Mbak Devi, saya 3-4 bulan terakhir ini saya ribut sekali tentang desil 1 dan desil 4. Dinas sosial kita dodoi, dinas pendidikan kita dodoi, semua tentang desil 1 hingga desil 4. Yang pertama mungkin hari ini banyak variabel-variabel penilaian untuk menyatakan bahwa apakah orang tersebut masuk golongan di bawah desil 5 atau di atasnya. Meskipun hari ini variabel-variabel itu kan macam-macam ya, tolak ukurnya juga macam-macam. Mungkin ada yang di standarisasi di perkotaan tidak bisa disamakan dengan standarisasi ada yang di pedesaan dan segala macam. Tapi ini kita sedang lagi kejar upaya kami dari perwakilan rakyat, dari masyarakat untuk kemudian verval ulang. Artinya kemudian lebih teliti, lebih detail agar bisa untuk bisa masuk desil 1 hingga desil 4-nya. Kalau memang miskin ya menjadi 1 dan 4. Tapi kalau di atas itu, ya mohon maaf, jangan mengaku-ngaku miskin.
3: Oke, ya jangan mengaku-ngaku miskin, karena memang dari desil 1 sampai 4 pemerintah sudah memberikan banyak stimulus ya.
4: Banyak,
3: ya?
4: Banyak, dan semua mohon maaf, PIP, KIP sekarang sudah mulai terprogram untuk desil 1 hingga desil 4. Sangat luar biasa sekali sebetulnya apa namanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Cuman hari ini memang masih banyak PR tentang penilaian.
3: Oke.
4: Masih banyak PR kita untuk menilai apakah orang itu masuk dalam golongan apa atau apa, kan begitu, masih banyak PR. Ya ini kita sama-sama berbenah lah.
3: Oke, sama-sama berbenah ya, bersama dengan Dinas Pendidikan juga ya. Nah, kalau dari Dinas Pendidikan ini bagaimana menyikapi masyarakat dari desil 1 sampai 4, peluang mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan setara seperti apa Pak Kusno?
6: Jadi begini, dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, ini kan sebagai pengguna ya, pengguna data desil 1 sampai desil 4. Tentu kami taat asas dan juga taat aturan. Di dalam Juknis, seperti kemarin kita SPMB, kita betul-betul 100% berdasarkan data.

0: tentang kejujuran.
1: Oke.
0: Okay. Ya, tentang keterbukaan. Dan kami berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang dengan tentu dewasa ya, menerima ini menjadi sebuah fakta, sehingga mereka juga akhirnya mengambil sikap-sikap yang sangat elegan untuk menyadari bahwa oh ternyata data saya salah, oh ternyata data saya perlu dibenarkan. Nah, kami di Dinas Pendidikan terus mendorong dari para termasuk anaknya, termasuk juga orang tuanya, termasuk juga masyarakatnya. Sehingga dalam perjalanan ini kami berterima kasih pada Komisi E, ya, khususnya Pak Dipa yang terus mengawal. Dan insya Allah dalam beberapa ke depan kita terus akan melakukan kaji ulang dan sekaligus berupaya semaksimal mungkin data-data yang kita miliki menjadi data-data yang akurat.
1: Oke.
0: Kemarin.
1: Iya, karena kemarin Mas Dipa masa SPMB luar biasa ya.
2: Viral gue, viral.
1: Satu sekolah ya.
2: Checking langsung gitu.
1: Iya. Dan hasilnya sekarang sudah puaskah Mas Dipa?
2: Kalau dari Dinas Pendidikan untuk menyerap semua 32% afirmasi, saya pikir sudah fair, sudah selesai. Cuman memang kita masih ada PR untuk penentuan desil 1 hingga desil 4-nya. Mungkin variabel penilaiannya macam-macam. Itu yang perlu kita satukan lagi, perlu kita perbaiki lagi. Kadang, mohon maaf, kadang-kadang semua kalau mau dibilang karena ada bansosnya, semua ngaku miskin semua.
1: Iya.
2: Ya, mohon maaf. Kadang-kadang meskipun dia hari ini mapan dan segala macam, mohon maaf, kadang-kadang saya ada temuan di beberapa lapangan itu daftar afirmasi gelangnya dipakai semua.
1: Oh.
2: Yang begitu-begitu kan saya pikir, lu miskin dari mana? Karena begitu.
1: Iya. Jadi harus sebetulnya ini adalah pemerintah sudah menyediakan, harusnya penggunanya juga harus tepat sasaran.
2: Ya, kejujuran.
1: Kejujuran.
2: Itu yang penting.
1: Itu yang penting ya. Oke, kita ke Rio. Kejujuran itu yang penting Rio ya. Apakah ini juga sudah menjadi bekal Rio semasa sekolah dan bagaimana Rio juga mendapatkan dukungan untuk mengembangkan potensi-potensi akademik dan juga non-akademik Rio?
3: Oke, bagi saya kejujuran itu adalah sebuah fondasi awal bagi seseorang untuk dapat melangkah lebih jauh dalam kehidupannya. Dan saya akan membawa prinsip tersebut dalam lingkungan terkecil yaitu di keluarga hingga lingkungan sekolah maupun ke ya nanti yang mungkin pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk di lingkungan sekolah sendiri saya mengatakan itu ketika ada ujian dan ulangan nih kak.
1: Oh, gak nyontek ya?
3: Gak lah, karena kebetulan di sekolah saya di SMA 1 itu memang sudah sangat diketatkan untuk hal tersebut. Jadi ketika kita mengerjakan ujian melalui sebuah exam browser itu para siswa itu benar-benar tidak bisa keluar dari aplikasi tersebut dalam bentuk apapun tuh. Dan untuk dukungan yang saya dapatkan banyak sekali mulai dari pihak guru, keluarga, mungkin teman dan lingkungan yang saat ini ada itu benar-benar mendukung saya untuk dapat berkembang. Karena saya juga berada di bawah lingkungan atau dekat dengan orang-orang hebat yang mungkin ada di usia lebih tinggi daripada saya seperti Bapak Kusno yang sering sekali memberikan motivasi bagi saya untuk terus berkembang dan belajar.
1: Oke, belum kenal sama Mas Dipa, abis ini kenalan ya. Karena Mas Dipa punya komunitas yang seru banget ya Mas Dipa ya.
2: Yuk talk.
1: Komunitas anak-anak muda. Nah, ini kalau boleh diceritakan ke pendengar dan juga pemirsa, prestasinya apa aja Rio?
3: Oke, baik. Kalau untuk dalam bidang organisasi, saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS 1 di SMA Negeri 1 Semarang selama 2 periode. Dari kelas 10 sampai saat ini.
1: Amanah berarti ya?
3: Sangat-sangat amanah. Selain amanah juga pemilihan Ketua OSIS kalah terus 2 periode.
1: Oh, oke. Okay.
3: Kemudian selain itu saya juga menjabat sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kota Semarang Generasi 15. Kemudian dalam satu bulan terakhir ini saya juga menjabat sebagai ketua 2 Forum OSIS Jawa Tengah Generasi 11. Tetapi selain itu saya juga merupakan siswa yang aktif dalam bidang science project nih kak. Jadi saya meraih gold medal di International Science Invention Fair 2024. Kemudian gold medal juga di World Science Environment and Engineering Competition 2025. Dan terakhir saya gold medalis di Indonesia International Invention Expo 2025.
1: Keren. Oke. Okay. Top banget ya, oke. Nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Oke, baik. Ternyata waktunya sudah selesai. Wah, ini cepat sekali ya. Ini ya, oke. Tapi yang terakhir apa Mas Dipa ingin disampaikan untuk masyarakat menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur mengingat anak-anak mudanya yang keren-keren nih, Mas?
2: Teman-teman saya ini harus diajak ngobrol. Kita banyak membuat program untuk anak muda. Tapi kadang-kadang lupa ngajak ngobrol anak muda, kamu maunya apa? Jadi hari ini melibatkan karena mereka yang akan menikmati

0: menunjang masa depan yang ke depan agak panjang tuh. Hmm. Kalau kita kan umur sudah segini ya, yeah. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur kan begitu ya. Tapi kalau mereka masih panjang sekali. Jadi harusnya sudah mulai. Saya kemarin sempat usul di beberapa forum adalah kita belum ada musrembang untuk anak muda. Mereka harus diajak ngobrol.
1: Oke. Okay.
0: Karena kolaborasi antara yang tua atau nggak boleh ngomong tua ya, senior, yang senior ini penuh dengan pengalaman, yang muda penuh dengan energi, kita kolaborasikan pemerintahnya pasti begini.
1: Oke. Okay. Jadi kolaborasi antara legislatif, eksekutif, dan juga para pelajar di Jawa Tengah khususnya. Mohon maaf karena waktunya terbatas sekali, karena setelah ini kita akan mendengarkan bersama untuk rapat paripurna ya, mendengarkan pidato Presiden menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Terima kasih Mas Dipa,
0: okay.
1: Terima kasih Rio, Pak Kusno juga terima kasih banyak. Waktunya terbatas, mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Dan sekian untuk talk show kita di kesempatan hari ini dalam dialog parlemen bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Septiana Devi undur diri. Sampai jumpa dan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Terima kasih. Sehat selalu.
3: Dengan topik bersinergi lintas generasi untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tadi sudah menghadirkan ketiga narasumber. Yang
4: tadi kita telah ikuti bersama terkait dengan kegiatan dialog Indonesia interaktif pagi hari ini sebelum mengikuti rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tadi dialog terkait dengan dunia pendidikan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya dari Dinas Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, anggota Komisi E, dan pelajar Jawa Tengah mewakili para pelajar yang ada di Jawa Tengah menyoroti tentang dunia pendidikan saat ini. Dan pendengar, saat ini di lantai 4 gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, sejumlah anggota Dewan sudah duduk di tempatnya masing-masing untuk selanjutnya mengikuti kegiatan rapat paripurna anggota Dewan Legislatif DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan agenda mendengarkan pidato Presiden. Rencananya kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada pukul 9 WIB untuk mendengarkan pidato Presiden. Dan untuk selengkapnya nanti kegiatan mendengarkan pidato Presiden akan dilaksanakan. Dan saat ini kami di lantai 5 gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah menanti detik-detik pelaksanaan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81. Kita kembali ke Pro 4 RRI Semarang bersama rekan Andi.
5: Terima kasih rekan Ruki dan selamat bertugas. Nanti kami tunggu update berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Pianom Dwijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sebab itu kami sudah terhubung kembali bersama dengan reporter Luki Setiawan yang melaporkan langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, lantai 4 Jalan Pahlawan Semarang, dan saat ini sedang berlangsung dialog interaktif bersama anggota DPRD Komisi E. Silakan rekan Luki. Rekan Luki.
1: Saya berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, akan menyampaikan beberapa kegiatan agenda di rapat paripurna pagi hari ini. Dan setelah tadi dialog interaktif terkait dengan dunia pendidikan bersama dengan Komisi E, dan kita akan kembali lagi mengikuti dialog bersama anggota Komisi E lainnya, Bu Kris Septiana, bersama rekan Devina.
2: Ya, Bu Tia, tema tahun ini adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tapi makna untuk tema tahun ini di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, menurut versi Bu Tia seperti apa?
3: Iya, yang namanya berdaulat, adil, dan makmur itu kan untuk semua warga Indonesia. Baik itu remaja, dewasa, maupun mungkin disabilitas, terus lansia, itu yang namanya adil dan makmur. Nah, bagaimana menyikapinya? Tentunya yang namanya kolaborasi, baik itu pemerintah maupun warga masyarakat, itu harus dekat sekali berkolaborasi supaya masyarakat itu dapat menerima apa yang menjadi manfaat atau haknya masyarakat, tetapi pemerintah juga akan memberikan atau mendengarkan apa yang menjadi persoalan-persoalan di masyarakat, sehingga ada solusinya.
2: Okay.
3: Jadi berkolaborasi supaya adil dan makmur.
2: Berkolaborasi supaya adil dan makmur. Dan itulah yang selama ini sudah Bu Tia lakukan ketika kunjungan ke dapil Ibu, Kota Semarang ini ya, sering banget, sering sekali mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat.
3: Iya, betul.
2: Saat ini apa Bu yang masyarakat butuhkan dan ingin, yang mereka inginkan agar mereka juga merasakan kemerdekaan itu?
3: Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, apa yang menjadi hak dari masyarakat, tentunya saya merupakan wakil dari masyarakat yang memberikan aspirasi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan, karena kebutuhan masyarakat itu berbeda-beda.
2: Okay.
3: Misalnya ada daerah ini, oh Bu, banjir harus apa, begini. Oh, di misalnya di kampung nelayan harus begini, harus begini. Kemudian ke anak-anak muda apa, membuka ruang. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Karena masyarakat itu kan heterogen yang tadi saya sebutkan, ada remaja, ada anak-anak, ada perempuan, ada lansia, ada ibu hamil, gitu ya. Kemudian ada juga masyarakat pada umumnya, sehingga memang harus ada komunikasi, yang dalam hal ini saya merupakan wakil dari warga Kota Semarang dapil saya, sehingga saya harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan mereka. Kalau bisa saya tindak lanjuti, langsung saya tindak lanjuti. Tetapi kalau misalnya enggak, ya saya sekali lagi berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, begitu.
2: Karena tidak bisa sendiri ya tentunya.
3: Iya,
2: Bu Tia sebagai legislatif harus bekerja sama dengan eksekutif. Nah, tantangan-tantangan untuk anak muda Bu untuk menyambut Indonesia Emas 2045 apa sih Bu Tia?
3: Tantangannya sebenarnya dari diri sendiri.
2: Oke.
3: Karena kita tahu yang namanya narkoba merajalela kemana-mana, dengan kualitas yang berbeda, kuantitas yang semakin nambah, dan ciri khasnya jadi bermacam-macam. Nah, anak-anak muda harus bisa berjuang. Kalau dulu anak muda waktu zaman sebelum merdeka berjuang melawan penjajah. Kalau sekarang ya berjuang bagaimana supaya mereka itu tetap sehat, menjauhi narkoba, tetap bersekolah dengan baik gitu ya, terhindar dari bully-bully gitu ya, tidak menjalankan bully-bully ya, itu yang mungkin yang menjadi tantangan anak-anak muda. Nah, membuka ruang tentunya dengan komunikasi, karena tidak bisa kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa mempunyai pola pikir yang sama dengan anak-anak gitu ya, contohnya anak-anak saya sendiri gitu, karena pola pikirnya sudah berbeda ya, karena didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa mendidik anak-anak seperti zaman kita waktu dulu dengan orang tua, tetapi tidak menghilangkan yang namanya unggah-ungguh, kemudian bersosialisasi, menghormati yang lebih tua, menghormati guru, gitu ya. Itu tidak dihilangkan, tetapi memang polanya, pola pikirnya sudah berbeda antara kaum kolonial begini dengan anak-anak milenial gitu.
2: Milenial dan Gen Z ya Bu ya.
3: Berbeda-beda sekali.
2: Oke, okay, termasuk sekali. Ibu pun ketika bersama dengan mereka sering kan Ibu membuka forum diskusi dengan anak-anak muda juga ya.
3: Betul, betul, betul. Iya, sering sekali mereka pasti akan mengeluarkan unek-uneknya.
2: Oke. Okay.
3: Mengeluarkan apa yang menjadi hambatan-hambatannya, persoalan-persoalannya ya. Ini tentu kita akan sedikit memberikan pencerahan kepada anak-anak muda.
2: Baik. Bu Tia, terima kasih untuk kesempatan berdiskusi singkat hari ini ya. Semoga ini juga menambah semangat generasi-generasi muda, terutama juga kaum-kaum marginal, teman-teman dari Bu Tia lainnya ya yang dekat dengan Bu Tia. Terima kasih juga telah mendengarkan aspirasi masyarakat sehingga kerja nyata dari Bu Tia terus dirasakan dan juga berdampak. Amin, amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Tia. Dan saat lagi pemirsa dan juga pendengar akan kita dengarkan bersama rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia.

0: Baik pendengar, saat ini sejumlah anggota dewan sudah mulai masuk untuk mengikuti kegiatan selanjutnya rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden RI dan Gubernur Jawa
1: Tengah. Kebangsaan Indonesia Raya.

0: hadirin disilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar, demikian tadi kita ikuti bersama lagu Indonesia Raya dan dalam kegiatan rapat paripurna
0: yang kami hormati
1: pagi hari ini yang dilaksanakan di gedung Berlian DPRD Provinsi Jawa Tengah akan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sumanto dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun. Kita ikuti langsung kegiatan pelaksanaan rapat paripurna pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu,
3: merdeka.
2: Yang terhormat Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Pangdam Diponegoro, Kapolda Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Jawa Tengah, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah, Sesepuh Pinso, Sekretaris Daerah Perasian beserta jajaran SKPD, Badan Layanan Umum Daerah BUMD Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati jajaran pimpinan partai politik, instansi vertikal, para rektor perbankan dan BUMN, yang kami hormati pimpinan organisasi kemasyarakatan, keagamaan, kepemudaan, Ketua LVRI di hari 45 dan Bapak Papri, yang kami hormati KUP Jawa Tengah, Ketua MUI, Ketua NU Muhammadiyah, Tutupan Panagung Semarang, PHDI, Walupi, dan Basnas, yang kami hormati adik-adik mahasiswa-mahasiswi dan siswa-siswi Jawa Tengah, rekan-rekan insan pers yang berbahagia, serta para undangan yang mengikuti secara virtual. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat, hidayah dan ridho-Nya kita dapat bertemu pada rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anggota dewan hadirin yang kami hormati, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Juli 2026 dan hasil rapat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Agustus 2026 bahwa acara rapat paripurna hari ini adalah mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 kali ini mengangkat tema ini menggambarkan semangat dan kerja nyata pemerintah mewujudkan cita-cita kebangsaan. Anggota dewan hadirin yang kami hormati, mengawali rapat hari ini diawali dengan pantun. Beli lumpia di simpang lima, minum es dawet penyejuk hati, dewan dan pemprov bergandengan bersama Jawa Tengah nyawiji sejahtera negeri. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah secara resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Anggota dewan hadirin yang berbahagia, guna kelancaran jalannya acara kepada pembawa acara untuk memandunya.
0: Yang terhormat Gubernur, Wakil Gubernur Jawa Tengah, beserta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami persilakan untuk menempatkan diri di tempat duduk yang telah disediakan.

0: yang disediakan bersama dengan anggota legislatif lainnya yang akan menyimak secara langsung kegiatan pidato Presiden RI pada pagi hari ini. Sebelum menduduki kursi yang telah disediakan, pimpinan DPRD menyalami satu persatu anggota Dewan atau legislatif yang sudah berada di tempat duduk masing-masing komisi pada pagi hari ini. Dan pendengar, kita ikuti kegiatan pidato Presiden kembali ke baik. Kita akan kembali ke studio.
1: Pro 4 RRI Semarang. Jos.

0: Mbak Yu, kami hadirkan kembali siaran langsung mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Sudah terhubung bersama reporter Luki Setiawan yang berada di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah lantai 4 Jalan Pahlawan Kota Semarang. Luki, silahkan. Luki,
1: yang langsung dari DPR RI mengikuti sidang paripurna di DPR RI.

Tuhan yang Maha Esa, kita mengenang mereka yang telah mendahului kita, proklamator kita, para pendiri bangsa kita, dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta, mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kyai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR,
dan pimpinan DPD periode sebelumnya, Yang Mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri kabinet merah putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan, sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, wa minallah wa ilallah wa alallah wa billah wa ma'allah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami.
1: Baik, pendengar dari lantai 5 gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, kegiatan siaran langsung kita sudahi terkait dengan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden. Untuk kegiatan mendengarkan pidato Presiden bisa didengarkan di Pro 1 RRI Semarang. Kami, kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke studio Pro 4 RRI Semarang bersama rekan Siwi.
2: Baik, terima kasih rekan Lucky Setiawan yang melaporkan langsung dari ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah, lantai 4 Jalan Pahlawan Kota Semarang, terkait sidang paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada HUT ke-81 tahun 2026. Nanti untuk pidato bisa didengarkan melalui Pro 1 RRI Semarang. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang.
3: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Sahabat budaya Kang Mas Bayu, matur nuwun ya untuk kebersamaan panjenengan di Ragam Semarang untuk edisi di pagi hari ini. Sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri kebersamaan kita. Namun jangan kemana-mana ya, saya Andi Setiawan masih akan menemani nanti di Mangun Projo tentunya dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Satu tebang dari Pak Debas Manut Pusat menjadi penutup kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026.

kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 878 sumur air bawah tanah ABT masih beroperasi di Kota Semarang. Di saat yang sama, realisasi pajak air tanah atau PAT dinilai belum optimal karena pada 2025 hanya mencapai 70,9% dari target 26,8 miliar rupiah. Kondisi tersebut menjadi sorotan Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo saat rapat dengar pendapat bersama Badan Pendapatan Daerah Bapenda dan PDAM Kota Semarang di DPRD Kota Semarang Kamis 13 Agustus 2026.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya, program agro pesisir dan edukasi Keban Sentralan yang menyasar anak-anak menjadi program andalan kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia KPWBI Tegal yang digaungkan dalam media briefing BI Jawa Tengah bersama kantor perwakilan BI Tegal, BI Solo, dan BI Purwokerto di Pekalongan Kamis 13 Agustus 2026. Selain program agro pesisir, Kepala Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia KPWBI Tegal, Bimala memaparkan program edukasi membangun kebangsentralan sejak dini melalui media cerita anak. BI Tegal telah menerbitkan 3 buku cerita anak sebagai sarana mengenalkan fungsi dan kebijakan Bank Indonesia dengan bahasa sederhana dan pendekatan yang dekat dengan kehidupan anak. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro4.

Saya selalu doakan panjenengan diberikan kebahagiaan guys, sahabat budaya, di hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Saya Andi Setiawan masih menemani di Mangun Projo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah dengan diiringi tembang-tembang pop keroncong. Atensi masih kami tunggu, sahabat budaya, line telepon, line WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba, kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.
2: Pro 4 RRI Semarang. Acarane, WAPE.

Jangan pernah letih untuk mencintai bangsa kita, bangsa Indonesia tercinta yang di tahun 2026 ini akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-81. Mari kita doakan di tahun ini nih, bangsa Indonesia kita semakin maju dan juga rakyatnya semakin sejahtera dan bahagia. Terkait upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang, ini akan melibatkan hampir 3.000 orang. Ribuan peserta terdiri dari unsur TNI, Polri, ASN, pelajar, santri, pramuka hingga tamu undangan dan juga pendukung dari kegiatan. Disampaikan Kepala Biro Umum Setda Jawa Tengah Laksono Dewanto usai pleno hari ulang tahun ke-81. Rincian tamu undangan dan pendukung ini mencapai 2.959 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 1.271 undangan, 1.538 peserta upacara, dan 150 personel. Untuk peserta upacara berasal dari berbagai unsur yang merepresentasikan kekuatan dan keberagaman masyarakat Jawa Tengah. Mereka terdiri dari Kompi Gabungan, TNI Polri, Aparatur Sipil Negara, Pelajar, Taruna, AMNI, dan AKPELNI, Pramuka, hingga Santri. Laksana menambahkan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan menjadi Inspektur Upacara pada puncak peringatan kemerdekaan tersebut. Seluruh rangkaian upacara akan dipusatkan di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang.

0: Bagaimana pengaruh lingkungan sekolah dalam menumbuhkan nasionalisme para pelajar? Berikut penuturan Ketua IPPK Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sutarto MA.
1: Nasionalisme itu bukan hanya pengetahuan kognitif, tapi lebih pada soal bagaimana kita membiasakan anak-anak sampai dewasa yang proses kehidupannya kan dipengaruhi lingkungan. Dan lingkungan itu sangat kuat. Ketika dia masih sekolah, usia belajar, lingkungannya kan ya lingkungan sekolah, kemudian lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Sampai hari ini ketika kita berbicara tentang karakter, cenderung orang hanya mempersepsi program pendidikan karakter itu sebagai pengetahuan kognitif. Apalagi sesudah budi pekerti itu tidak menjadi unsur yang diperhitungkan pada waktu siswa generasi muda itu meniti karirnya di dunia pendidikan. Ujian nasional misalnya yang diselenggarakan dengan materi yang standar itu kan akhirnya mengalahkan kegiatan yang seharusnya memperoleh perhatian. Pertama, tiga lingkungan ini kan tidak terpelihara sebagaimana semestinya. Nah, memelihara lingkungan itu sebagaimana mestinya dalam proses pendidikan itu sangat bergantung kepada koordinasi, sinkronisasi dari proses pertumbuhan anak, mulai dari anak-anak sampai bisa menjadi dewasa.

0: ampun Mbak, kok jualanmu rame banget dari tadi? Laris manis, jualanku lo sepi banget.
1: Alhamdulillah Mbak, ini tadi tuh ada yang udah tinggal ambil juga kok.
0: Loh,
1: udah pesen tuh lewat online.
0: Loh, lewat online?
1: Iya.
0: Gimana caranya? Kalau jualan kan yang penting punya tempat, punya lapak duluan.
1: Mbak, zaman sekarang nih, jualan gak harus punya lapak jualan dulu. Asal punya modal dan punya tekad, jualan di rumah pun juga bisa. Caranya gampang, Mbak. Promosi online lewat Instagram, WhatsApp, bisa pakai media online apa aja bisa, Mbak. Nah, berwirausaha itu juga harus selalu up to date dengan perkembangan zaman. Maunya yang praktis, gak repot Mbak pokoknya. Makanya Mbak, kalau jualan online bisa jadi pilihan yang tepat.
2: Wala, Anda masih mendengarkan RRI Semarang
0: cara promosinya,
2: yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144
0: juga. Oke.

Kang Mas Bayu, setiap tanggal 14 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Pramuka dan juga bertepatan dengan hari ini nggih, hari Jumat 14 Agustus 2026. Nah, lambang tunas kelapa tentu sudah sangat akrab nggih di mata kita, mulai dari terpatri pada seragam sekolah, bed, logo hingga bendera gerakan pramuka. Namun apakah panjenengan mengetahui sebenarnya apa makna dan kenapa bibit kelapa ini dipilih ya menjadi lambang dari pramuka? Buah kelapa atau cikal artinya adalah cikal bangsa. Istilah cikal dalam bahasa Jawa berarti tunas atau pemula. Lambang tunas kelapa mengkiaskan bahwa setiap anggota gerakan pramuka merupakan cikal bakal atau penerus generasi bangsa Indonesia. Yang kedua, tunas kelapa dikenal memiliki daya tahan yang tinggi. Satu bibit tumbuhan yang sangat kuat dan juga tahan lama. Bibit kelapa dapat bertahan hidup berbulan-bulan di tempat yang kering maupun saat terapung-apung di lautan tanpa air bersih. Maknanya, anggota pramuka adalah sosok yang tangguh secara jasmani dan rohani, memiliki daya juang tinggi serta tidak menyerah saat menghadapi ujian atau krisis di manapun mereka berada. Kelapa juga merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja ya, baik di pantai yang berpasir, dataran rendah, dataran tinggi hingga wilayah pegunungan yang dingin. Maknanya, karakteristik ini mengkiaskan bahwa seorang pramuka mampu beradaptasi dengan mudah di masyarakat tempat ia tinggal dalam situasi apapun dan bisa membaur tanpa membeda-bedakan latar belakang. Yang keempat, pohon kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas dan menjadi salah satu pohon tertinggi di antara vegetasi lainnya. Ini maknanya seorang anak pramuka dididik untuk memiliki cita-cita yang tinggi, lurus, jujur, serta berpegang teguh pada ideologi negara tanpa mudah mengombang-ambingkan oleh pengaruh sekitarnya. Yang kelima, akarnya yang bisa menancap kuat di dalam tanah. Ini memiliki makna menggambarkan bahwa seorang pramuka harus memiliki landasan iman dan takwa dan tradisi budaya kuat sebagai pijakan hidupnya agar tidak mudah goyang oleh arus zaman.

0: Wis, itu rambut kamu benerin dulu napa? Biar gak kelihatan gembel.
1: Elah, kok emang gembel? Tuh, lihat tuh. Harga minuman aja 80 ribu. Udah, merinding dapat gue.
0: Duh, kita nih nge-mall, bukan mau hedon. Biar orang ngira kita nikmati punya lifestyle upgrade aja. Ngerti gak sih?
1: Upgrade dari Hong Kong. Nih, lihat. Saldo gue aja cuman cukup buat bayar parkir 2 jam. Ini mah lifestyle tipu-tipu namanya.
0: Hehe, kan gak ada yang tahu di balik layarnya gimana. Udah ah, ayo cepetan fotoin di situ.
1: Gini nih, gayaan doang nge-mall. Bukan karena butuh, tapi biar kayak kelihatan orkai. Story 5 detik penting, isi saldo kebanting. Kehidupan sosmed gak sepenting itu kali. Jadi, ayo stop normalisasi memaksakan sesuatu demi kelihatan seperti orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggreng Galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Ya sahabat, sudah tidak terasa sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Program Mangun Projo harus segera kita akhiri. Terima kasih untuk kebersamaan panjenengan dan saya Anisawan nanti masih akan menemani di Sambel Kemangi. Saat lagi terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Halo para pendengar Perumpat RRI Semarang, saya Didin Mintowo, tetap monitor.
1: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
2: Saya mau asing.
3: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
1: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indra Prasta

0: Kalian kula Andi Setiawan wonten ing acara Sambel Kemangi Nyampleng tenan. Monggo langsung kemawon lan telepon lan WhatsApp 02483166611 ugi wonten 08112777914 lan wonten ing aplikasi RRI Digital. Monggo ingkang kersa bergabung request lagu utawi kirim salam ingkang dinten Jumat menika. Ya langsung kula angkat telepon, monggo sambel kemangi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambel kemangi, sedut, tenang.
0: Monggo.
1: Selamat siang, Mas Andi.
0: Selamat siang.
1: Waduh, ganteng-ganteng,
0: tenan.
1: Tak jadi puterin lagu, mendem kangen.
0: Mendem kangen.
1: Salam. Bisa tau?
0: Kok rano mendem kangen sedap.
1: Ada enggak mendem kangen? Mendem kangen aku nih.
0: Enggak ada, belum main.
1: Oh, enggak ada. Enggak ada ya, diganti aja. Anu kangen Bandung, Klengkeng Bandungan.
0: Klengkenge sampun loh teng Ragam.
1: Oh, sampun. Aduh, ya udah diganti. Anu aja.
0: Apa?
1: Kembang kangen,
0: gih salamnya.
1: Ya salamnya buat bapak Tunggofur, bapak Subagio, bapak Pardiono, bapak Supri, bapak Tono Beringin, bapak Sastro Singgirat, terus bapak Kabut SGG, Mas Joko KSM, Adik Kubowo, dan ibu-ibu semuanya saja nggak bisa saya tulis satu-satu tidak kebanyakan waktu.
0: Yeah.
1: Salam sejahtera, selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Selamat
1: buat
0: siang.
1: Mas Sandi yang ganteng dan baik hati.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih, jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
1: Diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah.
0: Amin, amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wipun Bu Dewi saking Kali Banteng, wonten Pak Supriyana, monggo sambal kemangi.
2: Sambal kemangi, sugeng siang Mas Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Supriyana.
2: Mas Andi pilek toh Mas.
0: Waduh, konangan lu mesti umpet-umpet ke kok jana sing nggak teki. Nggih niki ingin radi sumeng.
2: Oh nggih lah nggih. Mas Andi lu nyun sekar.
0: Ngesake nopo?
2: Langgam ali-ali.
0: Waduh, siap. Assalamualaikum.
2: Matur suwun salamai Bu Dewi au. Kalian salam Mbah Herno, Mbah Pajo, kali Pak Pardiono, Pak Abdul Gopur. Bapak Ibu sedaya mawon Andi.
0: Nggih.
2: Sampun nggih Andi tersuwun. Assalamualaikum.
0: Pak Supriyono, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tuhipun Pak Supriyono, wonten Pak Sastro, wonten Tundang ini monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi jan nyamleng tenan pokoke. Pripun kabare Mas Andi?
0: Sae, namung radi sumeng niki suarane bindeng.
1: Ora to pilek, wong jumbene edang sae panas
0: iki. Nggih, mungkin nyuwun buka riyate niki kopi jahe kersane jos jis mleh.
1: Samping RRI akeh warung.
0: Nggih, leres teng samping niku Mas Danang angkringan niku.
1: Nggih. Padhe nyuwun sekar ta suman mboten niku.
0: Asik wong nembe mulai niki.
1: Oh nembe buka nggih. Kula nyuwun sekaran Mas, napa niku? Pepujaning ati Mas.
0: Pepujaning ati sekedar kula cek rumi.
1: Senyah ya. Niku.
0: Oh nggih. Pepujan. Antene saking suci niku, Pak.
1: Oke pun mboten napa-napa.
0: Nggih, salamipun.
1: Langgam nggih niku
0: nggih. Nggih, kula cek riyen.
1: Nggih, atur salam kagem kula wonten kang nembe mandap Pak Supriyono nggih.
0: Pak Supriyono Kalibanteng niku.
1: Nggih. Sugeng miyarsaken Pak Supriyono lajeng Pak nang wonten Kembang Arum niku Pak Pardiyono.
0: Pardiyono.
1: Pak Subagyo wonten ing Pinjomaya. Bu Upi wonten Trangkil Pati lajeng Eyang Hari Wasito, Eyang Kartika wonten Demak, Eyang Titi lan sedaya kemawon nggih. Ingkang nembe midhangetaken acara campur sari sambel kemangi ingkang saestu nyambleng. Kagem Mas Andi sugeng ngati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro matur nuwun nggih sampun gabung kalian sambel kemangi perempat RRI Semarang. Saking Kendal ugi wonten Pak Untung Mulyono nggih. Nyuwun sekar pepeling salam kagem Mas Andi dan semua kru empat, Bu Haja Sri Winarti dan Ataya Kandangan Timur, Pak Haja Pak Haji Sutiono Kandangan Timur Kaliwungu. Terus kita ikuti sambel kemangi perempat RRI Semarang. Nggih, wau sampun kula aturaken di tengah cengih pepeling matur nuwun. Sampun wonten Tembang Kangen niku disuwun kalian Bu Dewi PSB Semarang. Salamipun kagem sedoyo pandemen sambel kemangi perempat RRI Semarang.

Jadi sahabat budak Kang Mas, Mbak Ayu keluar di Setiawan tasih ngerencangi wonten acara sambel kemangi nyampleng tenan 0248316601 juga di 0811277791. Monggo sahabat budak Kang Mas, Mbak Ayu engkang badhe request lagu, kirim salam utawi berbagi informasi kuliner wonten yang siang menika nggih. Sampun wonten Bunda Sarinem saking Kampung Kelangi lumantar chat WhatsApp. Peromat sambal kemangi sedap tenan. Selamat siang Mas Andi, Bu Sarinem hadir lagi. Minta lagunya Sakit Rindu nggih Mas. Salam kagem Bu Toro, Bu Eni Boja, Bu Asri, Bu Suwarni, Mbak Asih Penggaron, Mbak Sela Fauzi, Mbak Titoyo, Pak Zainal Abidin dan Pak Sabto. Lekun, salam juga untuk Mas Andi, semoga sehat selalu. Matur nuwun sudah dibacakan. Sami-sami Bu Sarinem nggih di Kampung Pelangi.

Saking Kang Rayah niki wonten Pak Sabto. Salam-salam kagem Bu Titin, Tante En, Bu Eniswito, Bu Sri Wahyuni, Pak Anom Sugito, Bu Tias, Bu Diarti, dan semuanya minta lagunya Lali Janjine. Dan untuk yang bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sabto di Kang Rayah, mangkeh di tenggonggeh tembangipun. Saking Tinjo Moyo wonten Pak Wagimin, sambal kemangi mak nyus tenan Mas Andi. Pak Wagimin puterke lagu Goyang Semarang. Kinten salam kagem Pak Abdul Gofur, Mas Bowo, Pak Bagjo, lan kagem sedoyo kemawon. Jih Mas, matur suwun. Ya sahabat budaya, kembali ke tembang ya sahabat budaya. Sampun wonten sakit rindu niki wau di suwun kalian Bu Sarinem engkang binara wonten Kampung Pelangi. Salamipun kagem sedaya panemen sambel kemangi.

Oke, sahabat Buddha, setunggal tembang saking Yani Megawati lali janji nih ya, di suan kalian Pak Sabto ingkang pinarak wonten Kang Ruraya. Oke, disambung kalian Boyang Semarang ya, Kang disuun kalian Pak Wagimen Tinjomoyo. Sampun wonten misal sabda ingkang sampun siap melanjutakan jajiban siang menikah. Kulo Andi Setiawan pamit undur diri, wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bre, Jembatan Perintis Garuda di Desa Tambak Boyo, Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo resmi dibuka pada Kamis 13 Agustus 2026 dan menjadi bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki panjang 120 meter yang menghubungkan Desa Tambak Boyo dan Tangkisan. Irjen Padiponegoro, Brigjen TNI Deni Marantika menyatakan bahwa jembatan gantung tersebut memangkas jarak putar warga hingga 7 km dengan pembatasan akses khusus kendaraan roda 2 dan berjalan kaki demi keamanan. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapta Purnomo menyambut baik jembatan yang menjadi kado hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini untuk memperlancar sektor ekonomi, pertanian, dan pendidikan. Sementara Dandim 0726 Sukoharjo Letkol Infantri Reza Sahputra menyebut bahwa 5 jembatan serupa turut dibangun di wilayah Sukoharjo. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daerah Operasi atau Daob 5 Purwokerto memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk 4 kereta api ekonomi komersial keberangkatan dari stasiun Cilacap khusus pada hari kemerdekaan, yakni di tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Program promo ini berlaku bagi KA Kamandaka, KA Joglo Semarkerto, KA Wijaya Kusuma, serta KA Sancaka Utara. Manajer Humas KAI Daob 5 Purwokerto, Asyad Habibuddin menjelaskan bahwa penawaran tersebut dihadirkan untuk menyemarakkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat. Adanya tiket dengan potongan harga ini dapat dipesan mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 lewat aplikasi akses BKAI dan kanal resmi penjualan lainnya sesuai ketersediaan kuota promo. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.

0: Aku Bukan Untukmu.
1: Mahal ini, bawa dia kembali.
0: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
0: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
0: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
0: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Soeora Jamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Sipatokaan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bolelebo, NTT.
1: Dodoy Sidodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Siang, Kang Mas Bu, sahabat budaya masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang dan bisa panjang dengarkan lewat aplikasi RRI Digital juga lewat 88,2 FM dan 801 AM. Senang sekali saya Misal Sabda kembali mengudara untuk panjangan semuanya di hari ini, hari Jumat, hari baik ya, tanggal 14 Agustus 2026 dan selamat Hari Pramuka juga. Untuk semuanya saja yang merayakan, yang mungkin juga dulu pas masih muda nggih panjenengan juga aktif dalam kepramukaan gitu ya, atau sedang mempersiapkan dan sedang menunggu-nunggu mungkin anak-anaknya atau cucu-cucunya sedang ikut kemah, ikut jambore. Pokoknya Misal hari ini hadir kembali dengan info-info, berita-berita, cerita-cerita dan hiburan-hiburan yang baru gitu ya untuk menemani aktivitas panjenengan di hari ini. Ya, semoga bisa berjalan dengan lancar juga, dengan baik dan nanti hasilnya juga memuaskan. Terlebih di pukul 11 ini sampai nanti menjelang pukul 12 bisa hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

di masa-masa sekarang ini pasti ada dan sudah kenal ya dengan yang namanya sensus ekonomi 2026 yang memang sedang dicanangkan oleh pemerintah dan memang sedang berjalan berlaku di beberapa daerah, di beberapa tempat. Nah, sudahkah panjenengan juga mengikuti sensus ekonomi 2026? Sudahkah rumah panjenengan didatangi dan Anda diwawancarai, ditanya-tanya gitu ya tentang kehidupan ekonomi panjenengan? Sudahkah? Nah, kalau belum pokoknya tetap ikuti saja apa yang memang ditanyakan gitu ya, dijawab dengan sebenar-benarnya, data yang diberikan juga yang paling akurat gitu ya, karena itulah yang akan menjadi pertimbangan pemerintah nantinya untuk bisa menentukan kebijakan berikutnya, terlebih dalam kebijakan tentang ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Dan yang pasti, sensus ekonomi 2026 ini akan memberikan data dasar untuk penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, terlebih bagi pemerintah-pemerintah di seluruh Indonesia. Dan data sensus ekonomi juga membuka peluang bagi UMKM untuk terlibat dalam program makan bergizi gratis melalui penguatan rantai pasok dengan dukungan produk dan jasa lokal. Di mana selain menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi, data sensus ekonomi 2026 ini juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk bisa terlibat dalam berbagai program pemerintah. Salah satunya lewat penguatan rantai pasok program makan bergizi gratis atau MBG yang membutuhkan dukungan produk dan jasa dari pelaku usaha lokal. Disampaikan oleh Ketua DPRD atau Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo bahwa data yang diperoleh dari sensus ekonomi akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai potensi sebaran serta kebutuhan pelaku usaha di Kota Semarang, karena menurutnya data tersebut juga menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Dan dijelaskan pula bahwa data yang akurat akan membantu pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Koperasi atau Dinas Koperasi dan UMKM ini ya, untuk bisa menyusun program-program yang bisa membantu UMKM seperti program pelatihan, program pendampingan, akses permodalan, hingga promosi sesuai kebutuhan masing-masing sektor usaha. Dengan demikian, program pemberdayaan yang dijalankan tidak lagi bersifat umum, tetapi disesuaikan juga dengan kondisi real di lapangan. Selain itu, hasil sensus ekonomi juga dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan UMKM dengan program-program strategis pemerintah. Misalnya kalau di daerah Kota Semarang gitu ya, pelaku UMKM di Kota Semarang ini bisa punya peluang untuk menjadi pemasok kebutuhan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan MBG gitu ya. Jadi produk-produk mereka ini bisa menjadi bagian dari rantai pasok MBG ya, bisa dibeli, bisa dikulak gitu ya istilahnya, untuk menjadi produk dari MBG gitu ya. Dan diimbau juga pelaku usaha ini supaya tidak ragu-ragu, tidak usah khawatir gitu ya, memberikan data kepada petugas sensus, karena informasi yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik ini dijamin kerahasiaannya, tidak berkaitan juga dengan perpajakan, dan semata-mata digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Jadi seluruhnya saja ya, seluruh pelaku usaha mau di Kota Semarang, mau di Pati, mau di Jepara, mau di Banyumas, mau di mana saja ya, monggo untuk bisa berpartisipasi aktif menyukseskan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Karena semakin akurat data yang terkumpul, semakin besar pula peluang pemerintah menghadirkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi daerah.

0: Badan Pusat Statistik mencatat sensus ekonomi 2020
1: Pak Semarang. Oh, banter-banter yen lagi ngitung asil anggonmu dodolan kerupuk. Aduh, kuwi engko lho, Pak. Yen kadenangan tonggo banjur diperiksa petugas pajak kepiye ayo. Wah, iso-iso tagihan pajak mundak dhuwur, Pak.
2: Wah, ya Allah, Bu. Wong duit-duit mung setitik wae kok wedi diperiksa pajak. Pajak kuwi sing jujur kanggo bangun negara lan fasilitas umum dudu gawe pamer, Bu.
1: Alah, gaya banget bangun negara. Kowe iki lho, Pak. Wong dodolan kok arep pamer sugih.
2: Oh iya to.
1: Pokoke yen sesuk ana petugas sensus ekonomi teko mrene, kandhanono yo omah iki kosong.
2: Alah.
1: Orang duwe apa-apa.
2: Sensus ekonomi kok ditolak to, Bu?
1: Iya kudu.
2: Lah, kuwi lah arep nyatet lan mendata bab usaha kerupukmu iki to, Bu. Jare wingi pas ana petugas yang teko, kowe malah ndelik ning mburi tandon banyu lho.
1: Lho, ya jelas ndelik. Mbok kira aku ora ngerti. Yen usahaku didata tenanan. Wah, iso-iso bantuan sosialku pedot. Emakku eman-eman entuk sembako.
2: Eh, alah Bu, mbok ya sing lurus to, Bu. Sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi agenda prioritas nasional. Walah. Sing wajib didukung, Bu. Nek panjenengan jujur menehi informasi akurat marang petugas sing teko, data sing bener bakal ndadekake kebijakan subsidi lan pembangunan luwih tepat sasaran, Bu.
1: Alah, alesan. Pokoke yen bantuan sembako ku ilang, panjenengan kudu tanggung jawab lho, ganti. Sukseskan sensus ekonomi 2026.
3: Berikan informasi yang akurat dan benar kepada petugas BPS yang hadir secara door to door.
1: Jujur datani, maju usahani, ayem negarani.

nih sahabat budaya untuk panjenengan yang mungkin berada di daerah Banyumas Raya gitu ya. Ada satu acara yang bisa panjenengan datangi sampai nanti di tanggal 17 Agustus 2026 di mana kantor perwakilan Bank Indonesia atau KPWBI Purwokerto ini menggelar ya dan mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dalam aktivitas sehari-hari dengan menggelar Pekan QRIS Nasional 2026 yang sudah berlangsung dari tanggal 11 hingga nanti di tanggal 17 2026, di mana acara ini diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari edukasi QRIS, onboarding merchant, showcase, hiburan hingga perlombaan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat termasuk mahasiswa, ASN, pelajar, pelaku UMKM hingga pengurus masjid. Di mana edukasi QRIS ini telah dilakukan kepada mahasiswa lewat kerjasama dengan Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD ya, dan telah menyasar sekitar 9.500 mahasiswa baru dan juga lewat edukasi untuk UMKM, ASN, pelajar, takmir masjid gitu ya di wilayah Banyumas Raya. Karena QRIS sendiri dinilai memberikan kemudahan karena masyarakat cukup menggunakan satu kode saja untuk berbagai metode pembayaran. Dengan demikian, konsumen juga tidak perlu menggunakan QR berbeda-beda gitu ya dari setiap bank atau penyedia layanan pembayaran. Dan QRIS juga sudah menjadi standar kode pembayaran yang memungkinkan transaksi dilakukan melalui berbagai bank maupun metode pembayaran. Jadi dengan QRIS pokoknya ini lebih mudah, lebih gampang gitu ya untuk bisa bertransaksi dan tidak perlu khawatir juga dengan biaya tambahan ketika menggunakan QRIS karena biasanya untuk UMKM gitu ya, transaksinya ini di bawah 500.000. Jadi menurutnya transaksi dengan nominal tersebut tidak dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR bagi UMKM. Dan selain memberikan kemudahan transaksi, BI Purwokerto juga memperluas pemanfaatan QRIS untuk kegiatan sosial, salah satunya dengan edukasi kepada pengurus masjid agar pembayaran zakat, infak dan sedekah ini ya dapat dilakukan secara digital dan bisa membantu transaksinya ini tercatat yang lebih jelas sekaligus memudahkan masyarakat yang memang berada di luar daerah untuk menyalurkan donasinya. Dan dalam rangka Pekan QRIS Nasional 2026 ini, BI Purwokerto juga memberikan sejumlah insentif di mana masyarakat Banyumas Raya bisa membayar PBB atau pajak bumi bangunan menggunakan QRIS di sejumlah wilayah dan dapat bonus 1 liter minyak goreng. Nah, ini nih. Sementara itu juga terdapat pula promo untuk transportasi dan desa wisata selama Pekan QRIS berlangsung. Di mana dari sisi perkembangan transaksi penggunaan QRIS di wilayah kerja KPWBI Purwokerto ini sudah menunjukkan pertumbuhan atau perkembangan yang positif. Dari data hingga Juni 2026, volume transaksi QRIS ini disebut telah mencapai sekitar 112,5 juta transaksi, sementara jumlah merchant mencapai sekitar 627 ribu. Dan meski terus berkembang, BI mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap potensi kejahatan digital, di mana kita semuanya ini diminta untuk bisa terus memastikan QRIS yang kita pindai, yang kita scan gitu ya, merupakan kode yang benar sesuai dengan tujuan pembayarannya. Kalau memang kelihatan aneh gitu ya, kalau ragu-ragu stop dulu aja dan peduli, kenali dan adukan gitu ya, biar kita sama-sama menjaga, sama-sama aman gitu ya, tidak terkena dan dijauhkan dari kejahatan-kejahatan digital. Dan kedepannya BI Purwokerto menargetkan QRIS ini tidak hanya dikenal masyarakat tetapi benar-benar menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat yang dimanfaatkan semua-muanya di berbagai sektor ya, mulai dari pasar, transportasi, pariwisata, pendidikan hingga layanan pemerintah.

Kang Mas B, sahabat budaya, masih bersama Perempatan Raya Semarang dan masih bersama dengan Misal juga ya di siang hari ini. Dan terima kasih sebanyak-banyak untuk panjenengan yang sudah bergabung, sudah terus setia mendengarkan Perempatan Raya Semarang hari ini. Dan demikian Prigel Teras UMKM edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Semoga menginspirasi, dan monggo ya ada Pekan Kris di Banyumas Raya bisa dihadiri, bisa dikunjungi gitu ya, untuk bisa belajar dan bisa semakin melek digital dengan penggunaan Kris ya di setiap transaksi panjenengan. Dan jangan lupa kalau ada petugas sensus ekonomi, monggo disambut dengan baik, dengan ramah gitu ya, dan berikan data yang seakurat-akurat mungkin, betul-betulnya gitu ya, untuk bisa nantinya bisa menjadi dasar dari kebijakan pemerintah yang akan berguna juga untuk kita semuanya. Terus sehat, terus semangat, terus bersama Pro 4 RRI Semarang.

Pernah ikut berkemah atau belajar membuat simpul? Itulah sebagian kecil pengalaman yang diajarkan dalam gerakan Pramuka. Setiap tanggal 14 Agustus, Indonesia memperingati Hari Pramuka sebagai momentum menumbuhkan karakter disiplin, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Melalui berbagai kegiatan di alam terbuka, Pramuka mengajarkan pentingnya kerjasama, kepemimpinan, serta semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat untuk terus belajar, berkarya, dan menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan demi masa depan Indonesia yang

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menyalurkan 181 kursi roda adaptif bagi anak-anak penyandang disabilitas dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Acara penyerahan yang diselenggarakan pada Kamis 13 Agustus 2026 di Aula Dinas Sosial atau Dinsos Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat menjadi wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas. Adapun kursi roda khusus yang dirancang sesuai anatomis penerima, khususnya penderita cerebral palsy, merupakan hasil kolaborasi dengan Global Village Foundation Bali dan Wheelchairs for Kids Australia yang juga dirangkai dengan pembagian paket sembako, proses pengukuran bantuan kaki serta tangan palsu bagi 50 penyandang disabilitas. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kecamatan Pasar Kliwon di Kota Surakarta menggelar lomba ketapel antar perwakilan kelurahan pada Kamis 13 Agustus 2026 dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Camat Pasar Kliwon, Ari Wibowo, menjelaskan bahwa lomba yang diikuti 30 peserta ini bertujuan untuk mengenalkan kembali ketapel sebagai olahraga tradisional yang kini dinaungi oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI. Selain menghadirkan unsur nostalgia permainan masa kecil dengan standar sasaran aman, perlombaan ini diselenggarakan untuk mendorong terbentuknya komunitas atau klub resmi ketapel di wilayah Pasar Kliwon serta menjaga keberadaan olahraga tradisional di masyarakat. Demikian Sami Sal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Bayi pamirsa sutras nang Asia menika semangga sami ngelaras sami midang takan pasugatan degelan engke abadi dipunaturaken kalian Junaidi dalah para kanca kanthi irah-irahan dalang memble semangga.

0: Punika to warnane ro pratapan ing Gunung Tunon. Sinten teng ngangang begawan wonten mriku? Resi Gutama kalian bojoniro. Dasar pertapan Gunung Tinon, Gunung Muntuk.
1: Tinon trepes.
0: Gunung Den Kepras didadekke pertapan milo jejuluk begawan Gutama. Gut wis ngarani apik. Gut ya apik. Tomo lelakon, lelakone apik. Begawan Gutama kalian bojoniro omong-omongan ngrembug cupu manik Astagina putraniro tiga ingkang kekasih Handanarko yo Handarmingrat Handani itu omong-omong
2: Nyai, Nyai.
3: Apa, Bapak?
2: Maju rene, Nyai. Iki anake padha menyang endi?
3: Bocah-bocah niku wonten jari, Bapak.
2: Lah wis padha kok wenehi pangan apa durung, ha?
3: Kabeh sampun kula siapaken.
2: Kon ngopo kok
0: padha mangkono teng dalem cinarito glisung hamunggal kawi. Yen den upamano idwo durung abang nginango durung asat. Pangan dikami losan begawan Gutama. Sinten ingkang dumrajak dereng sarapan? Putra ketiga sowan wonten ing pertapan Gunung Tinon sami sepak-sepakan.

0: Ngaren, estunipun kulo menika suwan mriki milo. Yet atimas. Anjani kulo eret-eret. Kalian adi. Anjani ngrat. Ning ratan.
1: Mbok nek matur ki ora kecocokan.
0: Menika awit kulo mboten trimah. Kulo ngertos menawi bibi begawan nggih. Arwanipun bapa begawan. Menika
1: aku kok mematone ngersa.
0: Maringi jimat kalian. Pun anjani awujud penting kuning.
2: Menapa menika
0: penting mumil.
2: Ingkang menipun jimat ingkang gesang.
0: Anu, dolanan. Cukup manik.
3: Oh, dolanan cukup manik.
0: Nggih, kok pun paringi dolanan cukup manik. Menika dadipun ingkang maringi kanjeng.
1: Ya benar.
2: Manik pun cinten ingkang.
0: Udu manikmu boleh?
1: Iki ngono
2: ya. Cukup manik asli.
1: Anakku tak telu. Mergane ibu le maringi putraku Anjani kuwi amarga rak men putrine.
4: Lah, do ngerti ya kowe. Ora do meri.
2: Ono apa bantenipun putra kan putri?
1: Lah nek ning garang
4: beda.
2: Sing beda kok napa?
4: Aku ra duwe kelingan.
2: Tunggu yo.
4: Kowe ra ora, ayo.
0: Mun paringi pupu manik kok namung setunggal.
1: Pupu manik ya.
0: Pupu waktu bu di mana?
2: Oh, milih pupu aku. Apa?
0: Iki aja cocoke bengkereng cah telu kuwi.
2: Iki bopo?
0: Kowe nak iki basa nipun kula ya kepengin gadah pupu manik.
4: Kuwi golek dhewe
2: nek. Kok pupu manik menika asalipun gadahipun dino?
1: Ora kleru.
2: Kino
4: kok kada. Ayo gadahipun kino.
2: Kok kino menika kada
4: tumane.
0: Tumane atau kino kuwi dadi siji.
2: Oh, kok pinten asanipun dino menika dados tupu. Mboten maneh. Oh, sing lempah iki lho.
1: Wong matur wae.
2: Kulo ge judret, kulo ge judret. Oh, dados ajane
0: kulo sing tersanipun kada sudi. Popo pegawan, kulo mboten terima menawi kulo mboten
1: terima. Apa yo mari ngapa ta?
2: Mari.
1: Wong sing diparingi aku kok.
2: Oh, ya ter. Mboten popo ketawan menika mboten adil.
1: Iki ta
2: popo ketawan. Popo ketawan. Mboten adil.
0: Duk. Delok kaya ngopo barang.
2: Lagi. Lah, Duk.
0: Delok barang sing go rebutan iki kaya ngopo.
1: Mboten, mboten.
2: Barang mboten delok.
1: Iki kula sing gate kok,
2: Pak.
0: Mbak ya bapakne disitik-sitik diduduhi barang.
1: Disitik-sitik nika le ra ento kok.
2: Menyonyo kowe delok. Lho. Barang iki
1: apa? Ra ento.
0: Kene tak delok delet.
1: Iki kaya ngapa to? Kan aja golek dhewe nek kepengin. Kene ora wong dikek wong tuwa dhewe kok.
0: Lah ya wong tuwa kepengin dhewe. Ora apa-apa. Iki sedulurmu mumeng.
2: Kan aku delok
0: ora nang rebut.
1: Ora ento.
2: Aku delok.
1: Ora.
2: Delok barangmu.
1: Lah.
2: Bupu manek mau. Bupu manek astagina.
0: Kowe arep delok pupune sapa kowe kuwi?
2: Pupune dhek manek.
1: Kene tak ngene. Kula Bu. Iki piye karepmu?
4: Aniki wong wis diparengke kula kok ibu ki ya.
2: Wis.
1: Mboten tak dadi ngerti iki mau ki tak nggo apa.
0: Saiki kene, ya manut karo wong tuwa. Delok sedelek, engko gek tak paringke kowe
4: menawa. Aniki wong mengko ya ngeten men kok.
2: Iki kaya apa?
0: Kene delok.
4: Iki. Wis.

0: berangkat dulu ke moyak mayik. Ukir moyak mayik.
1: Teko mangkono to lepas suku mame. Saking astani yo handani, kadekep opo pendito. Awit datan trino.
2: Wong ora dijekep kok yo.
3: Katemel.
2: Kowe mau ming karau.
3: Ya, saya tak mulang dah.
1: Oh, cupu manik, no, cupu ingkang.
0: Atas, jimat.
1: Barang siji kang kudu di rumah. Bopo pendito, badi maringi pengadilan. Satu sulit cupu manik, badi pun paringakan sinten, linutre.

0: kerja sing duit. Ngerti belum?
1: Cukup manek tin lotre. Sopo kanti tokang nguji. Putra tetiga tatan mung trimah.
2: Cuma ngendi?
3: Apa cuma

0: ora metu
1: gilap menteri radio bin raso
0: tumpukan mau keteblung neng blumbang sakoro masak mati guang karo bapak saiki tarmu dah piye ya nek wis diguang
2: aku kuwi nek iso temu kuwi ya sing duwe sing nemu
1: saking digdayani ro pandito gutomo ing gunung tinon cupu datang dan bucal menculat piyambak melajar nyemplung wonten ing bengawan Swilu Bongo tetiganipun hanguya nyemplung wonten bengawan Swilu Bongo
0: ya main boleh.

0: kabeh kepengin arep ngarepake cupu maneh tok dino.
1: Kecil aku. Kecil aku.
0: Wis disambangi saka kadang.
1: Kecil aku.
0: Jebet-jebet.
1: Weh. Weh, mrutu. Weh. Lunyu saiki. Cupu kok lunyu. Wah, bapak kandut. Malah ucu iki. Cuk kebaca tak cekel. Cilaka banget. Wah, lengguake kok yo koyo ngene. Wes, cupu ra kalah. Wah, mampu. Ayo, cekel aku.
2: Nyilem nang kene.
1: Ayo, nyilem mah njaluk kontres kowe.
2: Ayo, cupu opo iki jemek?
1: Ya kuwi, cupu sing campuran mendut.
3: Dan ayo, ayo, kalau kamu boleh. Ini, ayo.
2: Ayo.
1: Ayo, kecekal aku.
2: Kecekal aku.
1: Aku.
2: Kecekal aku.
1: Aku.
2: Kecekal aku.
1: Ayo. Ayo ke mentas. Ayo ke mentas.
2: Teko mangkono tenggaling cinar itu gelisnya ngamung gel kali.
1: Mentas.
2: Andar narko halan. Andar ngirat.
1: Mentas, ayo, mentas.
2: Supung boten pinanggin jumbel saking. Pengawan uwilu gonggo. Kaget awet. Perupaniro.
1: Dados.
2: Wanoro. Wanoro.

0: pemangkono anggenipun perang antawisipun munyuk kekalih ingkang nyemplung wonten Bengawan Sewilu Gangga kalih taun datan leren. Sareng sami menggeh-menggeh alon pangudas maraniro munyuk kekalih takon-takonan jenenge. Kowe iki jane sapa?
1: Kowe takon aku.
0: Iya.
1: Aku Anjana. Anjanarko.
0: Aku Anjaningrat.
1: Utuh.
0: Utuh.
1: Nek kowe Anjaningrat.
0: Kowe ya utuh.
1: Rupamu Salin, sa bujate.
0: Kowe ya Salin rupane. Aku ora percaya nek kowe Anjanarko.
2: Ora percaya?
0: Ora percaya.
2: Dene ono kekerku.
0: Neng mburi.
1: Belang ijit niku. Nek mung ngendi belang biyen kae.
0: Yo, cilik ana aku anjane ra.
2: Wah. Wah lah, ku anjane ra to.
3: Kanggo trinago tambung-ambungan. Munyuk kekalin getuni pang.
1: Sajrone lakon kaya ngene.
3: Awet muni kok sadereira ora ngerti nek mali munyuk
1: terus piye rupaku kok koyo ngene

0: Cuk, Dimas, Dimas.
1: Piye, Kakang?
0: Aku ora ngerti nek aku iki. Lah iki njur kepi awake dhewe ora nemu munyuk malah dadi kaya cupu.
1: Omongmu pekali.
0: Awake dhewe
1: malah awake dhewe dadi munyuk.
0: Munyuk kaya ngene. Njur kepi iki lha iki adine dhewe anjane nendi?
1: Aku dhewe ora ngerti.
0: Mangkono to kocak po. Dewi anjani datang nyemplung namung namung kepengin badhe madosi cupu manik. Rauk. Badan tasih awujud. Manungso nanging rai dados kethek.
2: Jenenge tupu manik Astagina ki tak golek tekan ngendi-endi kok ya ora ketemu ki kepiye to ya.
1: Hei.
2: Aku kok dadi panas e
1: kok ngene.
2: Aku prayoga arep raup dhisik kok iki. Sakwise aku raup, tak kira engko bisa njur ketemu si tupu manik Astagina kuwi mengko.
0: Teko manungko no Dewi Anjani raup raine ro. Kabosok mawi selo saya suwe saya elok rupanya boten dados kethek munyuk nalika

0: Ilaheng ngawi geno mestu masih dem hawi geno. Pundi tengkang cinarito punikoto ing kayangan jungreng saloko. Sang Hyang Jagatnata kadep. Sang Hyang Kaneka Putra ya Sang Hyang Narada wonten ing Bahale Marcukundo. Ngomongan.
1: Kakang Narit Narada.
0: Lho, dulu. Oh. Lek kencang, kencang maru. Ayo, lho, dulu. Oh.
1: Buya pe kaya ngono. Punapi buya pe.
0: Wonten dawuh punapi adik guru ni maling yang rokok berontrodo. Wonten ing Bali Maratukundo.
1: Punapi buya iso popo. Tadi guru boya, boya iki apa ta? Boya urus kowe. Punapi Kakang Rada kabare kok boya?
0: Tadi guru.
1: Meneh apa-apa?
0: Kula meneh bathi matur mesti kalentu. Awit kula menika namung dados dewa wakilipun Bathara Guru.
1: Boya apa-apa? Matur sing saisamu bae ya.
0: Ini sampun kepareng matur adik guru, kula bari matur.
1: Iya.
0: Kelek. Kencang, berkencang, waduh doyong, waduh lo.
1: Iya.
0: Aha.
1: Pepaan. Boya seneng aku.
0: Kayangan kados ngaten adik guru.
1: Iya.
0: Menika mesti wonten jalma menungso. Ing Marcapada. Ingin topo.
1: Kok wis tak bedhek.
0: Dewa menawa mangertos. Ningali kawah condro di muka umop. Rengat sungguhnya lembuhan dini. Saya lo metangkep ngominep. Awit grendeli pun sampun neyeng.
1: Kaya kono kuwi ngisi-ngisi naki. Bapun api. Boya.
0: Adik guru isane namun pun api.
1: Kulek ngetrape ganti kok. Api ya. Boya kar pun api ke.
2: Oh. Eko bumi tui sawah. Trikunon catur samudra
1: mongso burunga

Yang kaneko putra gegandeng endalo sering marcapada analiting kang tinapa

0: Minir-minir menika menapa ta Rama Bathara Guru?
1: Kuwi selingan. Tegete ya meng dingku. Apik-apik. Ming tinimbangane ora ngrungokke wong edan.
0: Ing kok panjenengan mboten wonten anu caket kula mbok radi mriku.
1: Ora iso rumangsa keserot atiku.
0: Adek. Wong kula mboten nyerot kok.
1: Kowe pancen ora krasa nek kowe nyerot ning dayane kuwi nyerot. Mula kowe juga role topo. Kowe minggir kene.
0: Tak. Tanem deke mawon semedi kok malah kapure minggir menika dos pundi ta mangke ra mboten saged kabul menapa ingkang dados pinuwun kula.
1: Eh nek manut aku kabul mengko. Tak larak sikile yo arep.
0: Eh kanjur dilarak sampun ta.
1: Kok kaya ya manut. Dilarak. Minggir ya, minggir ya. Ajani.
2: Dasar sang yang jaga noto. Muasaning makayangan jengring saloko. Ketinggal mendung nutupi soyo peteng soyo peteng biar padang terawangan datengipun betoron betoron rojo merebeki betoron guru.

0: Betara Guru.
1: Iya piye?
0: Kula badhe nyuwun pirsa menika kala wau sinten ta nggih? Kok kula salebetipun babaran kok wonten ingkang klitah-klitih menika sinten nggih?
1: Kakang Narada pancen tak dapuk panglitian.
0: Oh, menika yang Narada.
1: Iya, Narada.
0: Mila kok anu nggih?
1: Piye?
0: Mbakipun menika kok ketingalipun kok nginceng kemawon kalian kula.
1: Kuwi sajane.
0: Kedep-kedep menika.
1: Kuwi ngesir kowe sajane.
0: Oh, inggih to.
1: Ning kalah dhisik karo aku.
2: Dene anjani datan kaos. Yen putra niro hawujud wanoro sareng Dewi Anjani hangut kang kaget penggalih iro semaput dan alik

0: pundakmu kok kebak munyuk.
1: Lha diguru kula nyuwun tobat tadi guru, menika munyuk wonten pundak kula.
0: Wis karepmu kepiye? Kowe gelem ngaku anak apa ora? Ki nek ora gelem ya kowe dirayah munyuk. Kowe iso rupamu kaya munyuk.
2: Malah prayogi menika salah setunggal kersanipun dipun pek kaliyane yang Narada kemawon.
1: Teko mangkono ta sang yang Narada hiyengaken dados hanilo hanolo. Anggota sedaya putra-putra dewa dados munyuk sedaya.

0: Ki piye ta piye? Aku wis ora ngiso apalan, Nek. Iki wis entek wektune. Mula cukup semene wae, gandeng awake dhewe meeting jlemplah kaya ngene.
1: Lha iki jlemplah kan ning hiburan kok, hiburan nek jlemplah nek urut malah jenenge ra hiburan. Kang kemu nek
0: omong. Saiki ditutup sing apik. Yo, ngaso-ngaso nang

berinspirasi bagi penulis. Menurutnya, proses menulis juga dapat menjadi pintu bagi generasi muda untuk menggali lebih jauh kekayaan budaya Betawi. Kegiatan yang digelar Perkumpulan Betawi Kita bersama Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin dan Perpustakaan Jakarta tersebut bertujuan untuk menggali kekayaan folklor Betawi untuk diolah menjadi cerita pendek yang kontekstual. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperluas akses pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program Sekolah Rakyat untuk menekan kemiskinan ekstrim. Bupati Lampung Timur Elsa Siti Nur Yaman mengatakan program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga rentan, khususnya kelompok desil 1, 2, dan 3. Data terpadu kerja kesejahteraan sosial dan disebutkan tahap awal telah direkrut 9 rombongan belajar dengan sekitar 270 siswa baru. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perompat dimanapun anda berada dan juga pemirsa internet. Ketemu lagi barengan Ayu Juritia hari ini di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Perompat Network. Di siang hari ini hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 ya. Tinggal 3 hari lagi kita menuju hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ini kalau studio Perompat kita bisa putar balik itu ya kameranya. Udah kita pasang bendera-bendera ya. Ya ayah aja nih hari ini kagak merah putih. Ntar takutnya kalau merah putih kita digerek ke atas ya. Dikibarin kitanya. Jadi kita aman-aman main hijau aja deh hari ini ya. Kayak warnanya Perompat ya. Gimana kabarnya di hari ini pendengar Perompat dan juga pemirsa RN. Mudah-mudahan pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit tetap kita doain biar tetap sehat dan cepat sembuh ya. Di hari ini kita dari Perompat Network, Perompat Jakarta, kita bakal ngobrol soal budaya di Indonesia. Dan kita bakal ngobrol dengan teman-teman di Perompat Bukit Tinggi. Udah tersambung dengan Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani. Kak Aryani, assalamualaikum. Kak Aryani. Kak Aryani. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Kak Aryani, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya. Bonjour. Iya. Kak Aryani, gimana kabar sehat
2: halo,
1: ya?
2: Halo.
1: Kabar sehat ya Kak Aryani ya? Iya. Kak Aryani, halo.
2: Halo. Kabar ya Bang Jo di siang hari ini.
1: Halo, belum sehat. Gimana Bonjour. Kabar di sana?
2: Halo.
1: Oke, ini kayaknya sambungan untuk line kita di sana masih belum tersambung ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RN, mudah-mudahan nanti kita bisa sambungkan. Tapi nanti kita akan balik lagi tentunya di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan pendengar Perompat. Oke, kita balik lagi di siaran berjaringan kita, siaran Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta. Dan hari ini kita bersama dengan Perompat Bukit Tinggi, dan kita akan mencoba lagi menghubungi dengan Perompat Bukit Tinggi. Sudah ada Kak Aryani Kusumawati. Assalamualaikum, selamat siang Kak Aryani.
2: Waalaikumsalam. Iya, Bang Jo, apa kabar di
1: baik.
2: Sini?
1: Gimana baik, kabar ya? Di Bukit Tinggi hari ini? Panaskah atau gimana?
2: Aduh, panas berdengkang kalau di sini.
1: Panas berdengkang.
2: Ini berdengkang, mantun.
1: Siap-siap.
2: Panas
1: kali. Siap.
2: Jakarta gimana, Bang?
1: Oh, hari ini wah, kita panas, terus juga agak ngebul di atas karena ada helikopter sama pesawat yang muter bawa bendera.
2: Oh,
1: buat besok,
2: iya.
1: Buat besok Senin.
2: Iya.
1: Siap dah. Kak Aryani, hari ini kita bakal bahas tema apa nih, Kak Aryani?
2: Ini kita akan bahas tentang estetika baju basiba pakaian Wan Minang. Nih seperti yang Wati pakai hari ini, dan juga narasumber ada Bunda Linda Zubir.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Bunda.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda.
1: Siap, sehat ya Bunda ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Siap deh kalau gitu, Kak Aryani dan juga Bunda, kita persilakan nanti untuk menit 35 kita akan langsung buka line interaktif dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Mungkin dari sekarang boleh dikasih tahu dulu nih nomornya Perompat Bukit Tinggi berapa nih?
2: Ini nomornya di 08-12-12-67-88-90.
1: Oke, siap. Jadi nomornya tadi ya Bang Po, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet, kalau di Jakarta 021-350-4510, di 08-12-11-24-928 hanya terima pesan WhatsApp atau juga SMS saja. Dan dipersilakan untuk Kak Aryani dan juga Bunda untuk pembahasan estetika baju basiba pakaian khas perempuan Minang. Monggo.
2: Iya, Bundo, apa kabar di siang hari ini, Bundo?
3: Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah.
2: Iya, Bundo, kita membahas tentang estetika baju basiba pakaian perempuan Minang. Apa itu, Bundo? Baju basiba pakaian perempuan Minang. Aduh, estetikanya pun,
3: ya, Bundo. Termasuk adab memakainya, di mana memakainya, dan bisa maknanya, ya.
2: Iya, ceritakanlah, Bundo.
3: Ya, ya, sesuai dengan falsafah orang Minang, ya kan, adat bersin, syarat bersin di kitab buloh, bahwa orang Minang itu artinya landasan falsafahnya itu adat Minangkabau itu, yaitu pada hakikinya peraturan adat yang dibentuk dan ya perbuatan adat yang dilakukan masyarakat Minang, yang tentu mempertimbangkan pandangan hidup dan kesadaran yang bersumber dari agama Islam atau syarak, gitu kan. Jadi inilah dari singkat itu ABS SBSK. Jadi ini yang menjelaskan antara agama yaitu Islam dan adat istiadat yang berlaku atau saling topang menopang dia, ya, tidak saling bertentangan. Mbak Keca Batah Minang waktu Mbak Cando Awaja Tabiang. Dia sandar menyandar semuanya, ya. Tapi tiap-tiap daerah itu kan punya ciri khas. Nah, termasuk baju basiba itu adalah pakaian perempuan Minang yang menunjukkan soal modelnya, bagaimana memakainya, dan lengkap itu. Ya, itulah ciri-ciri khas Minang. Bajunya, baju kuruang udah banyak sekarang. Melayu juga pakai semuanya. Tapi yang ada ciri khas Malaysia juga basiba. Tapi model ada ciri-ciri khas tertentunya, enggak sama, beda kita. Nah, itu dia, ya. Itu merupakan ciri khas budaya Minang. Ya, makanya pakaian perempuan Minang itu sesuai pula dengan ajaran Islam, di mana untuk perempuan Minang itu tidak boleh tidak boleh nampak aurat, boleh ketat dan sebagainya. Dan itu yang dipakai oleh setiap perempuan Minang itu, dia punya tikuluk juga yang di kepala, penutup kepala. Ada yang di bahu ini ada salendangnya, gitu kan.
2: Seperti yang
3: Bun pakai ini salendang, yang macam-macam pula cara memakainya, bermacam. Ada sujiko togadang, ada yang tandali, ada macam pemakaiannya sampai ke kodeknya. Kodek kain bawah. Tapi secara umumnya secara umum terkenal gitu, bahwa orang Minang itu perempuannya berbaju kurang, berkodek batik.
2: Baju kurung bakodek
3: batik.
2: Oh, kita dengannya batik.
3: Iya, batik. Kita antara Minang dengan Jawa kan kayaknya udah jadi dulu ya. Bahkan itu kalau cerita Minangkabau tuh Menang Kerbau, Kerbau yang mana? Ya, menurut Tambo lah ya cerita si Tolong dulu. Itu ada pertandingan ada beradunya kerbaunya orang Minang dengan Jawa. Jadi Manangkabau katanya menangnya kerbau orang Minang gitu kira-kira. Jadi semua yang dipakai dikenakan oleh perempuan Minang mulai dari tikulu yang tertutup kepala, baju, basibah, selendang, serta kode, bahkan sampai slop bercerita tentang siapa perempuan itu. Nah, jadi enggak semua. Antara yang gadis disebut putih bungsu. Nah, itu bagaimana cara memakainya, bahan yang dipakainya juga beda. Nah, bahkan ada tiap-tiap daerah mungkin serupa tapi tak sama. Ada juga pemahaman yang beda tapi wujudnya sama. Pokoknya menutup aurat semuanya. Nah, jadi kita mulai misalnya dari baju basibah ini. Kenapa baju basibah dinamanya? Ada bagian kiri kanannya itu basibah. Basibah itu ada kain yang sudah itu udah lepas itu, jadi lah putus.
2: Jadi
3: gitu.
2: Tidak pakai lekukan begitu yang membedakannya.
3: Ya nggak boleh membentuk tubuh nggak boleh.
2: Lurus
3: nggak
2: saja. Lurus itu yang membedakan.
3: Iya, supaya lebih longgar lagi. Bisa saja lurus itu berbentuk juga, tapi dikasih basibah itu yang namanya basibah ada di potongan di sini. Dipotong itu dua bagian itu. Nanti disatukan lagi mulai dari ketiak sampai ke bawah sepanjang baju itu. Itu nanti dikesatukan lagi kan? Ya, yang pertama dia longgar. Tidak boleh membentuk tubuh. Nah, apa maksud yang garis ini di pinggir ini di basibah potong itu disatukan lagi, itulah fungsinya. Fungsi bundokan doang itu menyatukan. Nah, bagi orang menyatuan nambah serak, mengamehan dan tecici ya.
2: Menyatukan
3: yang serak-serakan.
2: Menyamakan.
3: Kan lo, jadi tambah longgar.
2: Memakainya
3: kan tambah longgar. Kalau ada basibak sayang ini ya kita di radio di udara aja. Kalau misalnya live langsung
2: bisa ada.
3: Bisa kan nampak itu bagaimana jahitnya. Dan dia dipotongnya ada dua bagian dipotong, itu disatukan lagi dijahit tadi. Itu menunjukkan maknanya. Ada pesan di sana bundo kandung itu perempuan Minang. Yang mengerti adat Minang, menjalankan adat Minang sesuai dengan falsafah orang Minang. Adat besar. Jadi tugas mendokan itu berat sebetulnya. Ya, bebannya berat. Ya, tanggung jawabnya lebih berat kan bapak-bapak ini, nenek mama ya, laki-laki itu tanggung jawab. Tapi bebannya berat untuk menasihati, ada yang bertengkar-tengkar sebagainya. Cuman bedanya cara menasihati, cara mendegur, mengingatkan. Kalau sekarang kan lebih langsung. Nggak boleh itu, itu salah tuh. Makanya kok salah makanya gitu. Tapi kalau orang luna dengan petua-petua, ada pantun-pantunnya penyampainya itu kan, disampaikan dengan indah manis.
2: Jadi pemakaian baju bakurung ini, bakurung ini ya bundo ya, bakurung.
3: Baju kurung basibah.
2: Ini nih pemakaiannya itu, apa namanya, memang disesuaikan dengan adat seperti itu ya bundo.
3: Iya, kita kan... falsafah kita dengan Islam. Jadi dia gak boleh berlawanan dengan agama yang kita iman.
2: Longgar.
3: Gak boleh bentuk tubuh itu dia. Tapi dia mengandung makna. Kalau sekedar longgar aja bisa aja dibesarkan ukurannya. Tapi kenapa ini diputus dulu? Udah diguntiang ala lape. Di patawian balia. Karena dia munduk menunjukkan. Inilah fungsi bundo kanduang. Enggak asal sembarang pakai. Nah, kalau untuk membedakan dia kan disebutnya perempuan. Perempuan itu entah gadis, entah udah menikah, udah pokoknya perempuan ya. Nah, cuman ada bedanya yang putih bungsu, yang gadis dengan yang sudah menikah itu beda di bahan. Jadi untuk anak gadis itu putih bungsu bajunya basibah juga kan itu ciri khas. Baju kurung Minang itu basibah. Nah, cuman anak gadis dia tidak boleh bahan dari borkat. Nah, kita nih ada sujinya ada bunga-bunga, ada suji, ada macam-macam jahit sulaman. Nah, itu kalau kita sudah menikah. Tapi kalau untuk putih bungsu, dia nggak boleh yang bersuji, yang waktu itu
2: polos.
3: Bahannya polos, kan anaknya masih suci, masih bersih gitu kan. Bahkan dulu untuk menikah pun perempuan nggak hadir ke masjid, sekarang aja ya. Karena ada undang-undang peraturan. Terus yang borkat itu satu. Nah, burkat itu orang sudah menikah juga. Bahkan kalau di Kurai, di Bukit Tinggi, Bukit Tinggi kan nagari orang Kurai gitu. Yang orang Kurai itu yang pertama kali menampakkan kaki di Bukit Tinggi gitu. Itu bahkan termasuk baju yang diadatkan lah gitu ya, dibudayakan lah setelah kita mau menikah itu, yang anak daro ini yang perempuan dia pasti membuat ya pakaian suntingnya ada bedanya juga tiap-tiap daerah kan. Kemudian yang pasti dia bikin kebaya, tapi bukan kebaya pendek, kebaya dalam. Itu nanti kebaya dalam itulah yang dia kalau siang dia pesta habis pakai pakaian adat, sunting-sunting adat. Yeah. Kemudian kalau dia pergi ke rumah laki-lakinya pergi malam namanya kan, itu dia pakai adat di tilkung namanya. Ada selendang yang adat itu juga. Tapi kalau misalnya dia ganti baju malamnya kan enggak pakai adat lagi misalnya, ya dia pakai kebaya. Nah, kebaya itu juga salah satu tanda orang itu sudah menikah kalau di Minangkabau. Nah, kalau secara nasional kebaya tidak. Ya, di Jawa ya. Kebaya pendek itu kan pakaian ini dia. Ya. Pakaian daerah dia kan Jawa. Kalau kita secara nasional memang pakaian daerahnya secara nasional pakaian kebaya ya sama peci. Kalau kita Sumatera peci itu pakaian ulama kan? Ya. Pakaian orang Islam, ulama kan kupiah. Tapi itu kan udah menjadi nasional juga.
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira yang membedakan nenek mamak yang datuk yang apa model topinya, model peci itu baragi gitu orang kan.
2: Ya.
3: Oke, gitu kira-kira.
2: Bisa enggak disesuaikan dengan zaman misalnya pemakaian baju kurung? Oh, zamannya udah kayak gini nih, harusnya baju kurungnya harus
3: model
2: sesuai
3: gitu, ya. Gitu. Nah, itu pun sebetulnya kita bikin di desain lah ya. Di desain kenapa? Kalau menengok perkembangan zaman, tahun batuka, zaman lebaran dia macam itu, teknologi semakin canggih. Tentu anak-anak sudah meniru model-model yang trendy yang apa. Menariknya bisa saja, cuman penempatannya nanti kemana kita pakai. Makanya ada baju kurung itu, ini kayak ini lengannya gesek.
2: Di borkat-borkat ada juga itu, ya bunda orang bikin.
3: Ya kayak ini baju kita lengan besar ini kan punya makna nih. Baju kurung lengan ladak gadang kata. Bati lapang. Enggak boleh sesangok mencari barangnya orang kok basah-basah.
2: Iya.
3: Jadi ini baju ini bukan doang kok lapang. Banyak tuh yang model-model itu punya makna semuanya. Tapi kalau misalnya untuk menarik dan apalagi yang bundo-bundo. Kalau yang kayak bundo-bundo itu iyalah kan. Kemana caranya kan? Ada sekarang dibikin model kadang agak dibentuk lebih besar lagi, mungkin kayak A ke bawah biar lebih cantik, dikasih sulam-sulam kalau ibu-ibu anak perempuannya juga jangan seperti yang aslinya begini. Karena itu yang disebut dua macam juga, yang pakem. Kalau yang pakem tuh murni asli. Jadi kalau kata Allah bunduh kandung, acara bunduh kandung, acara adat, itu gak boleh didesain-desain apa tuh. Kita acara adat. Jangankan ini baju, pakai selendangnya pun tiap daerah tuh beda. Kalau di sini misalnya ada persatuan wanita Kurai, PWK kan, dia otomatis bunduh kandung juga. Tapi bunduh kandungnya yang asli orang Bukit Tinggi aja, yang kurang aja. Cara pakai selendangnya, beda, tapi
2: beda
3: dia
2: pula.
3: Dia lebih ini karena dia juga bundo kandung, otomatis bundo kandung. Dia lebih bebas pakai selendang, yang penting jatuhnya di bahu. Bahu kanan kayak gini kan, jatuhnya kalau dilipat kayak gini, adik kapian kayak katia kecil orang gitu kan. Nah, kayak gini, ini biasanya acara-acara resmi lah kalau bundo kandung begini pasangnya. Tapi kalau kita diundang juga macam bundo ketua Persatuan Wanita Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi, kayak tadi ke DPRD hadir untuk mendengarkan pidato kepresidenan, bunda kayaknya salinan itu barau namanya. Jadi barau itu dari bahu ini jatuh, itu punya makna juga. Setelah menikah kan kita pakai selendang lagi, itu dirau itu baban bertambah. Beban bertambah, karena memang perempuan dianugerahkan Allah itu nikmatnya adalah beban. Baban dan barit
2: yang biasa dipakai di pundak itu ya Bu, yang pakai ada sulaman-sulaman warna-warni, ada warna kuning, merah.
3: Kalau kain kan setelan.
2: Iya.
3: Kalau selendang biasanya setelan. Ada juga yang ada setelan itu Suji Koto Gadang. Nanti 17 Agustus kami semuanya pakai baju kurung basiba. Kalau acara kebesaran, acara-acara resmi itu warna ini hitam. Nah, maunya bendukan. Tapi kalau undangan lainnya kita menghadiri apa boleh. Yang penting jangan menyala-nyala gitulah kan. Nah, yang membedakan anak daru sama bundo-bundo kandung itu kayak
2: ya menyala rasa, mungkin pas di baju beralih ya, atau gitu. Pesta.
3: Ya, atau yang muda-muda yang masih bulan madu itu biasanya sebulan, dua bulan atau setahun, dua tahun habis menikah tuh kan ada bimanta nak daru. Dia nemenin pengantin baru itu yang baru menikah setahun dua tahun berbulan gitu karena setiap penikah kalau di Bukit Tinggi dia ada kurai itu pihak laki-laki waktu mau menikah itu dia bawa baju setelan satu baju adat itu baju Baba Nangami istilahnya namanya kan masih baju gak modelnya baju pengantinnya masih baju gak kalau yang sebetulnya ada kalau sekarang kan banyak pelan-pelan udah modern itu yang pakai ekor baju itu gak pekan ada itu nah jadi kita seru kemarin ada 100 tahun dam gadang itu nah, saya menampilkan itu bundo-bundo karuang yang kurang yang asli Bukit Tingginya 100 orang saya tampilkan keluar semua baju adat yang dipakai oleh perempuan di Bukit Tinggi perempuan Tokok Sangguan namanya suntiangnya, nggak besar begitu, ya. Kemudian telekumnya, kemudian yang pergi ngantar anak daru, mendampingi anak daru pengantin baru itu, bagaimana bajunya, baju apa yang dipakai. Ada lagi yang baju untuk menghadiri acara yang tradisionalnya, biasanya sudah ibu-ibu betul kan, yang balilik lah tekuluannya. Sampai baralik itu nggak pakai. Berkat kebaya dalam atau kalau dia pergi barang
2: boleh itu ya mungkin modifikasi tapi baju kurang juga lah untuk apa namanya yang namanya bundo
3: ya, oh, ya. Cara bundo kalau apa bundo kan sekarang dulu waktu bundo sebelum menjabat jadi ketua itu kan bundo ini MC kan
2: nah,
3: bundo kan karena MC wedding bundo selalu bahas songket pakai kebaya dalam lalu itu jadi kalau sekarang udah menjabat pemimpin organisasinya bundo kalau diundang barale itu tetap panggil bundo juga tapi bundo boleh pakai baju barale kebaya dalam burkar pakai songket nah, itu pakai suji koto gadang ya tetap dirauk namanya itu pertandakan kita ini lengannya macam lah ya bercerita tentang siapa kita gitu aja
2: kalau ada umurnya enggak bunda yang memakai baju basiba kurang basiba ini umur berapa perempuan itu sebenarnya
3: jadi karena kalau misalnya kita belajar adat ini yang adat tuh sedikit adat aslinya kan adat adat itu berasal dari bahasa Arab itu kebiasaan jadi yang belajar adat ini sekarang karena dijelaskan begini karena siaran ataupun diundang narasumber kita jelaskan dengan ucapan yang sebetulnya kita pelajari mungkin angkatan-angkatan bundo ini yang sudah jadi bundo-bundo dulu anak-anaknya gitu kan kan kita gak ada dibilang begini sama mama kita dalam kebiasaan sehari-hari orang tua menjadi teladan apa yang diucapkan orang tua itu yang kita dengarkan, kita dengarkan, kita laksanakan. Apa yang kita lihat itu yang terpakai kan, itu aja kan. Jadi kalau orang dulu ngajarin kita misalnya pergi barale, pakai baju, bahkan waktu garis-garis putih bungsu, bundo kan konduktor, mimpi lagu. Tapi karena pakai baju kurung, bundo taruhin selendangnya, jatuhnya di kiri, karena memimpin tangan kanan bergerak, kan jatuh-jatuh dia. Kebiasaan bunuh itu kalau mau pamit keluar karena mama dulu ketua bunuh kandungan juga kan. Udah tanya, mana Nina mau ke Triarga? Kenapa dia suruh konduktor? Lagi usia gitu karena ini letak selendang mbak aku. Bilang gitu. Bunda sebelum tahu. Karena orang tua pakai begitu. Kalau tidak dirauk, kalau tidak digantung di bahu. Dia baunya di kanan harusnya kalau sudah menikah. Nah, tapi baru bunda kenapa di kiri bunda taruh? Karena bunda mau mimpin. Bunda bilang sama mak waktu itu kan. Mak, Ninda mau mimpin lagu. Jadi kalau di kanan ini, terayun-ayun gitu, ganggu. Jadi makonya lah, tak anti kita. Iyo katanya. Nah, mama takut di ini orang kok pakai selendangnya biku awal laki-laki gitu kan, kan? Biku diganti gitu mama biku diganti kapai kalua kan nampak di masyarakat batu bunduk itu letaan nanti karena kita sudah menikah.
2: Mm-hmm.
3: Nah, kalau dulu putih bungsu rasanya bunda kan putih bungsu dulu kan, nggak langsung jadi bunda kandung ini.
2: Yeah.
3: Putih bungsu baju kurung juga, pakaiin batik aja, tapi tidak pakai selendang malah.
2: Iya.
3: Karena kita dulu pakai jilbabnya baru ini.
2: Iya.
3: Itu dulu aja gitu.
2: Iya. Bukan Bang Jo. Mungkin ada yang mau ditanyakan kalau Bang Jo ada penampungan.
1: Iya. Seru ya ceritanya. Jadi. Si baju Basiba ini punya makna juga ya tadi yang Bundo ceritain, kasih selendang lah, jadi ada perempuan, jadi ada filosofinya membawa beban kayak seperti itu gitu ya, dan pokoknya banyak ceritanya, dan ini memang satu apa namanya kebudayaan yang kudu kita jaga, kita kenalin juga ya, Kak Ariani dan juga Bundo ya. Biar kita bisa ngenalin lagi nih ke generasi penerus kita, biar nggak sampai ke hilang ditelan zaman ya. Siap. Di sana sudah ada telepon kah atau WhatsApp kah Ariani? Belum ya. Di Jakarta sudah ada, boleh kita angkat ya?
2: Iya, boleh.
1: Boleh. Halo, assalamualaikum perempat. Halo, assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum Bang Jojo. Selamat siang
1: SBI. Waalaikumsalam Ica. Silakan Ca. Di sana ada Kak Ariani Kusumawati.
4: Oh, nanya sama di Bukit Tinggi ya.
1: Boleh.
4: Siapa namanya Kak?
1: Ada Bundo Linda.
4: Bundo.
1: Iya.
3: Bundo Zubir.
4: Iya, ucapannya ucapannya. Selamat siang Bundo sama Uni. Siapa lagi ya?
1: Uni Ariani.
2: Iya.
4: Iya. Salam kenal ya.
2: Ya, salam kenal Bang.
4: Kebetulan tadi Ica udah nyimak itu pas dari awal sampai tadi ini semuanya sudah nyimak. Yang Ica mau tanyain itu kalau baju adat baju adat apa namanya
1: Basiba
4: Bukit Tinggi itu sama nggak sih sama baju adat gitu kayak yang di Padang gitu?
1: Oke.
4: Dan satu lagi Bang Jojo, ini mau pantun ya.
1: Oh boleh. Apa tuh? Cakep.
4: Pantunnya. Menghidupkan pelita di pinggir pantai.
1: Cakep.
4: Sambil tarik sawah duduk di kursi rotan. Perjuangan kita belum selesai hingga maut memisahkan jiwa dan badan.
1: Siap. Terima kasih Ica.
4: Terima kasih Bang Jojo. Salam buat semuanya aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica dari Bone. Umi, silakan.
2: Iya.
1: Boleh Bunda.
2: Iya, mungkin. Iya, Bunda langsung.
3: Ica dari Bone ya. Mudah-mudahan tertarik untuk ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu kan bagian dari Minangkabau. Baju kurung Basiba itu pakaian perempuan Minang. Minang itu disebut juga ranah Bundo, ranah Minang. Itu mencakup wilayah Sumatera Barat. Kalau dalam pemerintahan itu provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau misalnya di ini di istilah adatnya ya ini nagari Minangkabau, nagari Minangkabau. Sama semuanya Ica, baju kurung Basiba seluruh Sumatera Barat perempuannya pakai Basiba.
1: Okay.
3: Mungkin nanti ada beda-beda, enggak juga beda ya cara masangnya, enggak beda. Tapi ada ciri khas masing-masing yang barau kata Bundo tadi taruh indi di pundak itu menunjukkan kita sudah menikah, maknanya beban bertambah setelah menikah. Kan kita perempuan dikasih beban yang berat sama menikah, melahirkan, hamil, melahirkan, menyusui yang tidak dimiliki oleh Bang Jo gitu kan. Nah, jadi yang beda cuma dari bahan antara anak gadis dengan orang yang sudah menikah. Itu aja, padahal kekatnya sama. Tapi kalau yang modelnya bermacam-macam itu desainer mungkin dibentuk supaya lebih trendy lagi dan menarik generasi muda untuk memakainya biar tampil cantik. Makanya ada yang pakem. Kalau pakem itu asli. Nah, itu kalau acara adat, acara-acara ini Bundo diundang sebagai undo kandua misalnya, itu enggak bisa pakai desain itu. Nah, acara-acara adat, pertemuan undo kandua dan sebagainya. Itu dia Ica ya. Tapi kalau misalnya yang anak-anak muda itu lebih dilebarkan ke bawah, jadi lebih modis dia. Tapi tetap bawahan itu batik. Oh, karena orang Minang itu terkenal baju kurung, baju kurung basiba, bakode batik. Kode itu yang tuh yang di bawah. Itu dia batik. Batiknya boleh kain panjang, boleh sarung, karena enggak di enggak dijelaskan rinci. Bisa kain panjang, bisa kain ini baik sarung. Begitu Ica, kapan ke Bukit Tinggi?
2: Itu jenis batiknya juga harus yang dari Sumbar ya, Bundo?
3: Enggak,
1: batik atau bebas. Boleh dimix.
3: Jawa tuh sekarang kebetulan karena baju maju, orang Minang juga bikin pabrik batik. Motifnya beda. Motif kami di Minang tentu gambar rumah adat. Tanah liat juga itu kan asalnya dari Jawa itu, Jogja produknya ya. Kalau di sini ada namanya di Damasraya, Damasraya Sawalunto. Itu kemudian banyak saudara-saudara kita yang dari Jawa itu di Damasraya, di Sawalunto. Damasraya itu banyak saudara-saudara kita yang dari Pulau Jawa. Nah sekarang sudah menyebar di tiap-tiap daerah 32 di Sumatera Barat. Ciri khasnya masing-masing daerah beda. Kita ada gonjongnya, rumah adatnya, sama ukiran-ukirannya. Nah, jadi ukirannya ukiran Minang kalau batik dari Sumatera Barat.
2: Ya, itu gitu dia. Bagaimana dengan songket, Bundo?
3: Nah, songket itu dari Sumatera Barat, tepatnya di Pandai Sike dan Silungkang. Itu daerah Pandai Sike, Kabupaten Agam, Silungkang, Tanah Datar, tapi wilayah Sumatera Barat juga. Dan itulah kebanggaan kami Sumatera Barat, umumnya orang Minang setelah menikah, boleh dikatakan wajib ya, punya songket semuanya. Songket Silungkang, kebanggaan kami di Sumatera Barat.
2: Antara batik dengan songket itu bisa dipakai secara formal.
3: Kalau songket bisa. Jadi kalau kita pakai songket, ya 17 Agustus nanti, acara resmi gitu, Bunda pakai baju kurung juga, pakai songket. Tapi boleh Bunda pakai baju yang pakai suji, yang pakai bunga-bunga kayak gitu. Nah, tapi kalau harian Bunda banyak, kadang-kadang polos. Nah, kalau yang pakai kode batik itu sebetulnya pakai suji pun enggak masalah, cuman Bunda tengok tanah liat itu batiknya kan rame bunganya. Nah, jadi lebih manis kalau kita bajunya banyak polos. Sehingga nilai corak batiknya itu nampak, tanah liatnya itu nampak gitu. Itu dia.
2: Baik.
3: Jadi sekarang perjuangan Bunda sejak udah lama juga ya, sejak banyak diundang narasumber untuk mengingatkan orang tua saat wisuda anak-anaknya. Nah, sekarang anak-anak SMA pun udah pakai perpisahan, disuruh pakai kebaya. SMP pakai kebaya. Jadi udah mau ikut-ikut. Padahal kebaya itu akan dipakai nanti setelah menikah. Jadi berkembali Bunda bilang, tolonglah ingatkan kalau anakmu wisuda, kita bikin baju kurung, desain nanti dibikin modelnya yang lebih ini, bawahannya dibikin roknya batik, enggak harus kode, boleh model rok aja, model rok apa kembang gitu, jadi supaya cantik, yang polos cari. Jadi beda gadis dengan yang sudah menikah.
1: Oke. Mungkin nanti bisa dicoba ke salah satu sekolah dulu kali ya, Bundo ya, supaya nanti apa perpisahannya pakai baju basiba gitu ya.
3: Kebetulan Bundo juga ngajar ini budaya alam Minang ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, dan itu selalu Bundo ingatkan, Bundo pesankan kepada guru-guru, anak-anaknya Bundo pesankan, guru-gurunya juga tolong kalau ada perpisahan jangan biasakan anak pakai kebaya borkat lagi, ya kan? Sedangkan bahan borkat tuh nggak boleh anak gadis makainya, itu orang sudah menikah. Dia bilang bikinlah ini desainnya banyak nih, model-model baju kurungnya, lagi itu. Kalau nggak mau basiba juga nggak apa-apa, anak masih gadis kok. Nah, bikin aja, tapi tetap dia ada bawahan gitu, kayak model-model basiba kayak gitu juga bikin. Lebih lagi itu, yang penting jangan kebaya.
2: Baju kurung
1: biar ini ya, biar mencirikan ini nih anak-anak Bukit Tinggi, anak-anak Minang gitu ya, Bundo ya.
3: Kalau anak-anak dari Jawa kan dia pakai kebaya.
1: Iya.
3: Karena sering nonton kan, kita juga niru.
2: Dia juga baju kurung basiba nih, Bang Jo. Melayu ada juga ya.
3: Sedangkan yang ini aja dengan Malaysia dia pakai baju kurung basiba juga, tapi dia nggak pakai kiki namanya, lembodi. Kemudian dia bawahannya tuh setelan antara baju dengan bawahan. Kalau kita Minang nggak pakai batik di bawah, pakai kain gitu dia.
1: Okay. Ya. Tapi kalau bawahnya itu apakah emang batiknya bisa hanya apa namanya kain, atau mungkin kan kalau sekarang kan banyak yang bikin apa namanya perempuan bisa pakai celana panjang juga ya Bundo ya. Apakah bisa kayak gitu?
3: Enggak, jangan diselenakan, enggak boleh.
1: Gitu.
3: Tetap kalau kain asal bisa dikodein lah gitu. Pakai kode panjang kan tahu kan.
2: Iya. Gitu.
3: Kain panjang boleh. Ya. Kain sarung boleh, kain pinggang yang penting ya, kode.
2: Kita pakai segitu. Okay. Gimana Bundo, ada orang tuh yang ribet katanya mau pakai itu berapa pula lamanya mau pergi
3: cara. Makanya
2: dibikin rok aja.
3: Iya,
2: boleh betul.
3: Pakai dong ini kan. Cerdas dong, Cie. Ini menyikapi.
1: Dibikin simpel ya, Bun.
3: Iya, karena kebetulan Bundo Bang Jul dulu di samping guru, kemudian terakhir Bundo di pariwisata. Di kantor kan, di promosi pariwisata, dan kebetulan bergerak di bidang praktisi juga, MC juga gitu. Jadi sedangkan acara-acara kalau kita sudah menjadi ketua itu kan banyak undangan, banyak mengadakan acara PMKO kayak tadi.
1: Betul.
3: Jam 8 Bundo sudah DPRD mendengarkan pidato presiden. Bundo sikapi lagi itu tetap pakai bawahan. Bundo bikin seperti jahit rok, udah pakai light setting, tinggal pasang, tapi modelnya model bakode. Jadi sehari kadang-kadang tukar baju sampai 3 kali.
1: Wah,
3: sempat. Ini sampai di rumah tadi jam 12. Jam 1 Bundo harus di sini. Tunggu waktu zuhur. Zuhur Jakarta dengan Bukit Tinggi beda lagi. Nah, akhirnya nasi Bundo bawa makan siang ke RRI. Gitu. Jadi kalau enggak
2: buat acara.
3: Iya, kalau enggak di Bundo orang dijahit begitu, mana sempat nukar. Pasang kode yang asli enggak gampang.
2: Lama,
1: ya, iya,
3: stagen,
1: iya,
3: pakai kayak kemben.
1: Betul. Jawa itu,
3: pakai stagen.
1: Oh, pakai stagen juga.
3: Ya dulu aslinya gitu.
1: Okay.
3: Kan rupanya juga ada itu. Kayak orang Jawa habis melahirkan tuh lihat badannya tetap bagus.
1: Iya, karena bagus. Pakai stagen itu.
3: Iya, bulu mama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tadi habis melahirkan mama sampai dari belum beliau guru juga. Belajarnya juga dulu pakai kebaya pendek mama. Pas setelah menikah pergi ngajak belum mama guru, papa guru gitu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi Bundo di stagen ini tuh habis itu punya makna juga kan untuk menjaga.
1: Betul. Nah,
3: banyak yang dijaga itu, stakor anu tuh kumben itu.
1: Ayo kirain kan kalau di apa namanya Jawa itu kebaya tuh bisa ada yang pakai celana tuh model kain atau jeans gitu kan ya. Kalau sana hanya bisa kain ya.
3: Tidak, kalau baju kurung enggak boleh.
1: Oh,
3: enggak boleh itu.
1: Okay.
3: Sedangkan untuk ini aja, untuk ada kan kita yang bundo-bundonya ini, kan pengen juga tur raun-raun jalan-jalan gitu. Nah, Bundo selalu pesankan, boleh dia bajunya kan bebas, nggak pakai baju kurung basibah. Itu kalau mau pakai celana, itu yang boleh kulot.
1: Oke.
3: Okay. Nah, nggak boleh, pokoknya nggak boleh ketat.
2: Untuk bundo.
3: Pakai kulot,
2: bundo-bundo.
3: Kemudian blusnya nggak boleh di atas ini, di atas pantat.
1: Oke.
3: Okay. Itu selutut.
1: Selutut.
3: Boleh dalam lutut boleh. Model itu boleh.
1: Oh gitu, kalau model kulot masih bisa ya Bundo ya.
3: Model kulot, tapi itu untuk pergi kita mutur.
2: Iya.
3: Bus turun bus.
2: Kapal lah pokoknya.
3: Iya. Itu boleh.
1: Siap.
3: Bundo kebetulan every morning ya terus.
1: Iya.
3: Bundo kan jogging pagi itu tuh di lapangan gitu kan.
2: Iya.
3: Itu kan mungkin Bundo pakai kode pula kan.
1: Iya. Kan susah harus pakai training.
3: Janganlah pakai legging blue jean pula. Karena walaupun waktu mudanya kita legging juga pakai blue jean juga. Tapi sekarang karena udah posisinya berubah. Nah, tetap Bundo pakai training. Enggak mungkin lah bawa enak cuman blusnya. Tentu di dalamin kaosnya tentu cari yang enggak dalam gitu.
1: Siap.
2: Intinya enggak boleh Bang Jo pakai apa namanya tuh?
3: Cara
2: pergi
3: raun-raun
2: jalan-jalan mungkin olahraga
3: iya
1: oke
3: okay. Acara keluarga dia kan
2: ke pasar
3: baju muslimah itu kan maunya pakai kulot itu tapi dia dalam sampai betis malah kan
1: Siap deh kalau
3: menjaga gitu. Marwahnya
1: Bundo ini sama Karya ini juga ada pertanyaan dari Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi via WhatsApp. Mau nanya apakah baju basiba hanya dipakai pada upacara adat saja atau boleh dipakai pada hari pernikahan orang Bukit Tinggi? Kalau di Maninjau Kabupaten Agam, sukunya apa ya Bunda? Ini tambahan lagi. Minta request lagu. Oke, tadi mah udah kita putar lagu Minangkabau di awal ya. Terima kasih Bang Jojo, Kak Aryani juga Bunda. Siap. Ini juga ditambah ada telepon, boleh kita angkat sekalian ya Kak Aryani ya. Oke, siap. Halo Perempat, Assalamualaikum. Halo Perempat, Assalamualaikum. Ya, ini cuma ngetes suara kita doang.
2: Nah, di sini ada nih.
1: Oke, untuk... kita angkat di sana aja Kak Aryani, biar kita rapel.
2: Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Leman di Tanggamus, Lampung.
2: Oh, di Lampung, Pak Leman. Iya, Pak Leman, ada yang mau ditanyakan? Iya.
5: Uni siapa nih ya?
2: Sama Uni ini kalau panggilan di sini Wati aja.
5: Yang panjang. Uni Wati dengan ibu nasumnya siapa?
2: Bu Linda Zubi.
5: Ibu Linda.
2: Bundo ya.
3: Bundo Linda Zubir.
1: Bundo Linda Zubir. Bang Leman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya Leman di Lampung. Saya mau tanya nih masalah STST 3 baju basiba pakaian khas Rupan Minangkabau. Ya, jadi apa gini Bu pertanyaannya? Apakah sama gitu ya yang baju basiba ini yang ada di tanah rantau sana gitu, yang usulnya yang Minangkabau yang ada di Lampung itu Tanggamus itu kan banyak tuh Bu. Suku Minang itu di sini tuh kota Agung Tanggamus itu banyak dagang dan sebagainya. Apakah baju basiba itu dipakai di waktu hajatan atau suatu waktu tertentu atau bagaimana Bu itu Bu?
2: Iya.
5: Begitu saja, makasih.
1: Oke, siap Bang Leman.
5: Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan sama ya, sama dengan Ibu Titi, ya, Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Apa namanya tadi juga ada telepon di Perempat Jakarta, boleh kita langsung angkat lagi ya. Karya ini mungkin pertanyaannya beda ya. Halo Perempat, Assalamualaikum.
6: Halo, Bung Jojo.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Di Bukit Tinggi juga ada kakak siapa? Kak Iriani Kusumawati.
1: Iya.
6: Halo, dan narasumber juga Bundo, ketemu lagi sama Bundo.
3: Ya saya Bundo siapa
6: kan,
3: nih?
6: Budanya juga kan kemarin undangan di Perempat juga Jakarta. Sama Budha Wawan nih Bundo.
3: Iya,
6: Bundo, sehat Bundo?
3: Alhamdulillah.
6: Bunda sudah lupa baru berapa bulan yang lalu Bunda ya. Ingat-ingat selalu. Mau udah Wawan ya, pokoknya rancak banget lah ya. Bunda dari Ciguria pertanyaannya enggak panjang-panjang. Nah, Bunda, memang kalau dari estetika apa namanya estetika baju basiba ini atau baju kurung basiba, saya udah pernah ke Bukit Tinggi kemana-mana lah, luar biasa memang bajunya. Di kepala juga berat banget deh pokoknya. Yang saya ingin tanyakan nih Bunda, pasti kan ada nilai-nilai filosofinya ya. Nah, seperti apa Bunda ini nilai filosofi dari estetika budayanya nih, seperti ada simbol kesopanannya, ada enggak? Terus keseimbangan geraknya, terus identitas Bunda, kaduangnya bagaimana? Itu saja Bunda, pertanyaan dari Cigur ya Bunda, Linda.
3: Oke.
6: Okay. Sudah paham Bunda ya?
3: Ibu apa?
6: Ada pantun, saya kasih pantun. Pantunnya kalau ucapan salah mohon ucapan kata minangnya ya. Pantunnya begini Bunda, pantunnya apa dengan sesuai dengan baju yang kita apa nih baju estetika baju Bunda.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Pantunnya apa namanya? Kalau ucapan salah mohon maaf begini Bunda ya. Kata-katanya maklum nih. Gini. Pucuak luak buang di tangan rimbo, jatua sehela ke dalam balango, elok dipandang rano nangkit tibo, baksi balonggar pado batonya. Itu saja pantun juga ya.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceguria di Jakarta, boleh silakan Bundo direspon mungkin dari pertanyaan pertama dan juga pertanyaan Ceguria.
3: Oke, ramilah urang ke Bukit Tinggi, rami di anak mudo-mudo. Banyak pertanyaan siang hari, sanang Ruswati Bundo.
2: Mantik-mantik.
3: Oke, itu yang pertama tadi ya, untuk pemakaiannya di mana saja. Meninjau rupanya ya. Bundo kan ruangku, yang hadir kini ku Bundo Linda, asli Kurai Bukit Tinggi. Tapi minantu urang meninjau. Nah, yang Bundo tahu suku di Maninjau, aduh... macam-macam juga, tapi yang pas banar rasanya ndak kasalah jawabannya. Nah, awak minantu orang menjawab Melayu. Kebetulan suami almarhum suami suku Melayu gitu ya. Nah, jadi untuk pemakaiannya estetika di mana saja memakai ini sama dengan Bapak Peter yang kedua ya. Itu yang namanya baju kurung basibah itu se-Sumatera Barat, sekalianlah sama yang terakhir itu, itu se-Sumatera Barat sama. Cuman ada yang pakem, ada yang tidak. Yang pakem itu asli. Nggak bisa dirubah, nggak bisa dilawehan ke bawah, nggak bisa dimodifikasi apapun, nggak. Dia harus baju kurung itu basibahnya jale, ada di katiaknya itu segi empat, itu namanya kikia, ataupun kikia, ataupun lambodi. Itu punya makna semuanya. Langannya gadang. Kalau kini mungkin bisa nyobe supaya gampang dia uduk. Ya, pergi acara apa-apa. Dia tetap basibah juga. Tapi mungkin dibikinnya pakai karet. Jadi dia gampang untuk inikannya. Atau dikecilinnya. Kalau pakai tean, langannya gak lawe lah. Itu gak pakem lagi. Itu udah dimodernkan supaya menarik kan. Supaya cantik. Itu gak masalah. Tapi tugas yang pertama, fungsi yang pertama, estetika namanya, nilai filosofinya itu, yang namanya orang Minang pasti Islam. Nah, kalau ada orang Minang yang tidak Islam, murtad. Nah, hilang Minangnya nanti itu kan. Nah, itu dia. Jadi pakaian kita ya sesuai dengan iman Islam. Menutup aurat. Nah, jadi dilambangkanlah. Kalau longgar-longgar dibikin basibah itu, nggak boleh membentuk tubuh. Nggak boleh ketat. Itu gunanya. Kenapa dia bakode? Dalam menutup aurat kan? Kan gak boleh nampak kaki. Kecuali waktu apa? Telapak benar-benar mungkin benar. Kan sekarang banyak itu yang Islam-Islam tuh pakai baju apa aja kan, pakai kaos kaki dia. Bahkan sampai ke kaki pun ditutup kecuali telapak tangannya. Itu gunanya. Bahkan di leher ini sayang sekali kita udah pakai jilbab kan gak nampak lagi. Ada segitiga itu sama sama itu. Ukurannya sama. Itu punya makna juga, bajanjang naik, batanggu turun, punya makna semuanya. Jadi ada setikanya. Kalau yang itu disebut pakem. Acara, kalau acara-acara adat, acara barale, ya dipakai acara-acara kita yang namanya pakaian perempuan. Apalagi kalau kita sudah mantu, sudah apa, pergi kemana-mana, ya baju kurung basibah. Tetap trendy kalau di dalam Minang, karena itu memang pakaian perempuan Minang. Cuman kalau yang muda-muda mungkin supaya lebih bagus, didesain, modelnya dipanjangin lagi, apa, dilebarkan ke bawah, dikolokan, tapi tetap ada sibahnya, ada sibah kiri kanannya itu. Tapi nggak tahu juga, nggak pernah pula menurut tengok orang tuh yang pakai modern-modern kayak gitu, yang didesain model, ketiaknya nggak mungkin pula ketengok ya kan. Tapi kalau lomba di Bukit Tinggi, dilombakan juga itu baju kurung pakep. Itu bunda jurinya, bunda periksa semua. Pokok lihat, ketiaknya dilihat, lengannya lihat, bahkan jahitnya. Kan di lengan itu ada jahit nih, di lipatan, itu dijahit. Nah, lipatan baju di bawah dijahit. Itu gak boleh dengan jahit mesin. Itu jahit tangan itu, di sum. Di sum dan tangan, gak jahit. Itu kan ketelitian juga, itu kan. Kita gitu bedanya. Pasti. Pemakaiannya boleh waktu barale, waktu pebarale, kemana-mana boleh dipakai. Nah, cuma awal salendangnya mungkin beda-beda. Ada yang pakai ke bunda nanti, kalau pebarale, bunda pakai suji koto gadang. Nah, kalau misalnya tadi acara di DPRD atau ada sidang-sidang diundang, atau diundang pergi narasumber, bunda kainnya batik tanah liye, tetap baju kurung basibah. Nah, letak salendangnya, tetap jatuhnya di bahu. Malah dirawat kayak gitu ya. Jadi tetap antara adat dan agama itu seiring sejalan.
1: Seiring sejalan ya bunda ya. Siap. Karyani ini udah mau menit 59 mungkin. Singkat untuk closing statement dari bunda, pesannya terkait tema kita di siang hari ini. Satu menit boleh, silakan bunda.
3: Iya benar. Oke, baiklah untuk semuanya, terutama perempuan-perempuan Minang ya, baik di perantauan maupun di daerah Minang. Mari kembali kita berbaju kurung. Kalau misalnya ingin didesain sedemikian rupa, tapi tidak menghilangkan maknanya, menutup aurat satu, jangan ketat dengan ini. Siapa lagi yang akan menjaga budaya kita, pakaian kita, kesenian kita dan semua-semuanya, kalau bukan kita yang menggunakannya, memakainya, merawat, menjaga dan melestarikannya. Mudah-mudahan perempuan-perempuan Minang di mana saja berada, pakaian baju kurung ini sudah menasional. Songket kita sudah menasional. Bahkan bahasa istilah kita banyak yang sudah diangkat nasional, karena di mana-mana teman juga ada panggilannya Bundo. Dan bukan orang Minang. Bundo itu kan pakai Minang. Mudah-mudahan pakaian Minang, baju kurung Mbak Sibah juga bisa dibawa tingkat nasional.
1: Siap, amin.
3: Semuanya yang
1: bocong. Siap. Terima kasih Bundo untuk pemaparan di siang hari ini. Dan juga Kak Aryani Kusumawati. Terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini bisa menambah lagi informasi budaya yang ada di Indonesia. Dan kita juga tertarik untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya kita ya, Kak Aryani dan juga Bundo ya. Sehat-sehat buat semuanya. Assalamualaikum.
3: Selamat saat semuanya.
1: Iya. Dan pemirsa RRNet, kita kayak kudu pamit karena kita kudu gantian sama program lainnya di Radio Visual RRNet.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita Pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Klaten membuka pendaftaran beasiswa daerah S1 tahun 2026 secara daring mulai tanggal 11 Agustus hingga 5 September 2026. Program yang diinisiasi oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoye ini ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat asal Klaten yang berprestasi namun terkendala biaya dengan beasiswa yang mencakup studi di kampus mitra, yaitu di Universitas Widya Dharma dan Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun calon penerima wajib memiliki nilai rata-rata minimal 85 serta terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN desil 1 hingga 5. Inisiatif ini diselenggarakan sebagai investasi masa depan guna membuka akses pendidikan tinggi, meningkatkan derajat ekonomi keluarga, serta mencetak generasi daerah yang berdaya saing tinggi. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pemerintah kabupaten atau Pemkab Rembang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Dinbudpar menutup sementara Museum R.A. Kartini pada tanggal 13 hingga 17 Agustus 2026 guna melakukan perawatan rutin serta pelestarian gedung dan koleksi sejarah. Langkah penutupan ini diambil oleh Dinbudpar Rembang karena proses penyuntikan cairan anti rayap serta fumigasi ruangan menggunakan bahan kimia berbahaya yang mengancam keselamatan pengunjung. Sebagai solusi alternatif, publik diajak untuk mengakses layanan tur virtual 360 derajat melalui situs resmi museum untuk dapat menikmati koleksi tanpa harus hadir secara fisik. Setelah seluruh tahapan penyegelan ruang kedap udara dan pembasmian hama selesai, dilaksanakan oleh tim teknis, museum akan dibuka kembali pada tanggal 18 Agustus 2026 mendatang. Demikian, Sami Soal Sabda, sampai jumpa kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi latri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Saluran Budaya Nusantara.

Asli pemirsa Sutresna nembe kemawon panjenengan pidhangetaken lagon Nini Towok Laras Lendro Padat Songo tasih sesarengan ugi kalian Mari Kangen Perempat RRI sabaralah salajengipun semangga midhangetaken lagon Ngundo Layangan Laras Pelok Padat 6 engkang badhe dipunajengaken kalian lagon Kembang Kelepang Laras Lendro Padat Songo sedaya dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos.

0: nyong anak kene duwe sedulur lanang.
1: Kebeneran kena nggo ampiran.
0: Inyong

0: kebeneran narimba kayune ayu gonyong.
1: Peng telu kakang bekayu, peng pate banda wiraya.
0: Kebeneran kok isih.

0: nyong iblis tumon ana pisang numpak kupuk.
1: Hari kamani ngarep tumon, arep linyong tumon niki.
0: Ya bener ika bocah seneng kelayaban.
1: Pisangnya pisang rajaan.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Budaya, Festival Budaya Desa Kemiri 2026 diselenggarakan pada Senin hingga Sabtu 10 hingga 15 Agustus 2026 di Lapangan Wisata Alam Gongsi Legi di Desa Kemiri, Kecamatan Kebang, Kabupaten Purworejo. Rangkaian perayaan ini menghadirkan beragam agenda tradisi dan hiburan rakyat, mulai dari karnaval dan kirab budaya, pentas toyak cipta budoyo, seni topeng ireng, dolalak ringkes dewangga, hingga perlombaan masyarakat. Selain itu diselenggarakan pula kegiatan keagamaan dan puncaknya diisi dengan pengajian akbar, kemiri bersolawat, ritual merti deso, serta pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Diharapkan seluruh kegiatan tersebut selain melestarikan seni budaya lokal dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi warga sekaligus mempromosikan potensi pariwisata Desa Kemiri.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya Universitas Tunas Pembangunan atau UTP Surakarta memeriahkan peringatan Disnatalis ke-47 dengan gelaran Jalan Sehat, Olahraga Bersama dan Perlombaan Guara-Guara pada Kamis 13 Agustus 2026. Diikuti oleh jajaran dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Acara ini menonjolkan Guara-Guara sebagai inovasi olahraga tradisional sirkuit ciptaan Akademisi UTP, yakni Dr. Slamet Santoso. Permainan ini menggabungkan 8 olahraga tradisional Nusantara seperti rangku alung, balap karung, engklek, egrang hingga boy-boyan, di mana disampaikan oleh Rektor UTP Profesor Winarti bahwa kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan untuk melestarikan permainan rakyat sekaligus mendorong perkembangan kampus dalam mencetak generasi berprestasi. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, halo, halo, Prodangdut, makin sore makin asik. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya, Misal Sabda di Pro 4 RRI Semarang. Terlebih di Prodangdut sore hari ini, monggo-monggo langsung saja ke 0811-2777-914, teleponnya di 0248-3166-661, dan bisa juga lewat aplikasi RRI Digital. Monggo langsung saja direquestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun, monggo. Halo, halo, halo, Prodangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, semakin sudah semakin asik.
0: Iya, monggo tanda.
1: Ketemu lagi.
0: Iya, monggo.
1: Mbak Michelle.
0: Salam.
1: Sebuah janji, Mbak.
0: Sebuah janji, menikah.
1: Dari Evita Mala.
0: Evita Mala, oke, oke.
1: Ada ya, Mbak?
0: Ada, Mbak.
1: Ya, salamnya buat Bianti dua-duanya. Juga Butoro, Susi Sembung. Susi Susuan, Mbak Dewi, juga Mbak Bu Kartika, Mas Bowo, juga Bu Hasri, Pak Subagio, Pak Ngateman, juga Pak Sugeng, Pak Atim, Pak Ropek, juga Pak Joko Kasem, Pak Kabus, juga Pak Abdul Ngepur, sama Bu Lianya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Oh, ketinggalan Mbak Karyati, Mbak.
0: Mm-mm.
1: Ya. Spesial buat yang bertugas, Mbak Michelle, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Selalu semangat, selalu sehat.
0: Mm-mm.
1: Semoga dilancar rezekinya, sukses selalu.
0: Amin.
1: Tunggu lagunya Mbak Michelle.
0: Siap.
1: Makasih, Tuhan berkati. Shalom.
0: Shalom, terima kasih. Lanjut, lanjut lagi, monggo. Halo, halo, halo. Buatan keangkat lo pripun menika. Monggo coba di ini nggih yang dari WhatsApp kok tiba-tiba error menika. Waduh. Misal bacakan pesan-pesan dulu nggih. Menika ada dari Ibu Sri Sarinam, Ding. Ibu Sarina menika minta lagunya Cinta Yang Ternoda dari Iis Dahlia nggih. Salam-salamnya buat Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Suwarni, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Mbak Cucu, Mbak Aseh Pengeron, Mbak Salah Fauzi, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto Lekun, ngaten nggih. Lanjut lagi ada Bu Hasri, lagunya Mengejar Badai nggih. Salam-salam buat Pak Abdul Gofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro Cinggirat, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sarina, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Anis, Bu Karyati, dan semuanya saja. Matur nuwun. Lanjut-lanjut lagi. Halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut semakin sore semakin
0: Nggih,

0: Kabar baik Bapak, sehat-sehat.
1: Sehat ya, Mama.
0: Nggih.
1: Sam.
0: Monggo lagu napa?
1: Ku ingin bercinta denganmu, Non. Dari Dompak Sinaga, ya, Non.
0: Siap, nggih.
1: Aku mau joget-joget, Non. Nah, mau cari keringat. Salam buat tadi Bu Tante En ya. Muncul tadi terus.
0: Ya. Nggih.
1: Buka yang kipas bukti terus Pak Sekabut semuanya aja ya, Mas Bowo yang di Boja WNI dua-duanya dan semuanya aja yang sore hari ini sedang berdangdut ria di perempat RRI Semarang, selamat berdangdut sambil goyang tipis-tipis ya.
0: Siap, oke. Biar sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih. Lanjut pesan WhatsApp lagi, ada Mas Hasan di Ungaran, lagunya Roma Irama judulnya Ibu Kota. Salam buat seluruh pendengar Mawon. Lanjut ada pesan suara dari Butara, semoga
2: pro dangdut makin sore makin asik. Sore Mbak Misteri cantik, saya Butoro dari Sendangkuwo, minta lagu Tersisih Rita Sugiarto. Salam Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyudi, Bu Kartika, Master of Jemporo, Pak Abdul Ngopur, Pak Sugeng PT, Bu Anis, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Pak Ngatman, Tante En, Bu Watingalian, Pak Bulkori. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, matur nuwun. Dan kita langsung ke lagu-lagu, semangga.

unik yang sering luput dari perhatian tentang pramuka. Mengapa regu pramuka laki-laki sering dinamai hewan seperti harimau, elang, atau serigala, sementara regu perempuan memakai nama bunga seperti mawar, flamboyan, atau edelweiss? Ternyata, ini bukan sekadar estetika. Nama-nama tersebut mencerminkan karakter dan filosofi yang ingin ditanamkan. Hewan melambangkan ketangkasan, kekuatan, dan insting bertahan hidup, sesuai dengan semangat eksplorasi dan keberanian yang diasosiasikan pada regu putra. Sementara, tumbuhan dan bunga melambangkan keindahan, ketenangan, dan keanggunan, mencerminkan pula nilai kelembutan, ketekunan, dan harmoni yang diasosiasikan pada regu putri. Ingat, di balik setiap regu, tersimpan semangat persaudaraan, cinta pada sesama, dan tekad terus mengabdi untuk negeri. Salam Pramuka!

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Bima, kenapa kamu mengajar aku? Apa salahku?
1: Karena kamu kurang ajar Rukmuko, membakar, menebangi hutan seenaknya hanya untuk membuka lahan.
0: Hutan itu bukan milikmu.
1: Tapi kelakuanmu itu merusak alam, mengancam kehidupan manusia.
0: Itu bukan urusanmu. Minggir!
1: Hentikan merusak hutan.
0: Aduh, Bima, aku mengaku salah. Tobat, tobat aku, Bima.
1: Dengar, Rukmuko, jangan ngawur. Membakar, menebangi hutan lagi. Alam ini harus kita rawat, kita jaga bersama demi anak cucu kita.

0: Kita lanjut dangdut aja, sumonggo. Halo, pro dangdut.
1: Halo?
2: Halo, pro dangdut. Semakin sore, semakin asik, Mbak Michelle.
1: Monggo.
2: Tangannya sampai keriting, Mbak Michelle.
1: Monggo pun.
2: Dari tapi gak diangkat-angkat, Mbak Michelle.
1: Lah, nih, kayak sampon. Monggo napa?
2: Mau kirim salam ya, Mbak Michelle.
1: Monggo kirim-kirim, Rien.
2: Buat Pak Abdul Gapur, Pak Bukhari, Mr. Awi, Mas Bowo, Pak Bagio, terus siapa lagi gue? Buat Tante En, Bu Daino, Mbak Karyati, Bu Juni, Bu Kartika, Bu Arti, Bu Atri, terus Bu Yanti, dan semua-muanya aja dari A sampai Z pokoknya.
1: Siap.
2: Lagunya Mbak Michelle,
1: monggo,
2: aku
1: apa?
2: Pengen denger lagunya Hamdan ATT yang termiskin di dunia.
1: Termiskin di dunia, oke.
2: Oh, spesialnya pada Michelle, jangan selalu jaga kesehatan.
1: Amin.
2: Kalau pulang
1: nanti
2: hati-hati.
1: Siap.
2: Jangan lupa selalu optimis dan bahagia selalu.
1: Siap, siap.
2: Tak tunggu lagunya ya, Mbak Michelle.
1: Oke.
2: Terima kasih
1: kembali.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi, monggo. Ini ada dari pesan WhatsApp juga. Ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal lagunya. Dan berikutnya, monggo. Ada Pak Hirnomo Kangkung Kendal menikah lagunya Aku Bukan Pengemis Cinta ya, dari Joni Iskandar. Salam-salam buat Pak Harno Pajak Tegal, Pak Mohanyep dan Burunggut. Salam juga buat Bu Nur Janah dan Mbok Parmi, dua-duanya yang jualan kacang. Sehat selalu, semoga laris jualannya. Lanjut Bu Sri Wahyuni Uki menikah lagunya Jalur Langit atau gabungnya telat lagi ada lomba. Siap. Lanjut lagi Bu Isrofia lagunya Emas Hantaran. Salam-salam Bunda Toro, Bunda Sri Wahyuni, Bu Sarinem, Bu Anggun, Bu Pak Sabto ngaten nggih, Pak Kebut, Pak Nyatman, Lekun. Terima kasih. Lanjut lagi sumangga, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut makin asik.
1: Nggih, monggo.
3: Aku kada bisa ngomong Jawa toh, Mbak?
1: Bisa, harus.
3: Oh, kok gitu toh, aku orang Kalimantan toh.
1: Iya. Silakan selamat sore.
3: Selamat sore toh, Mbak. Salam kenal, Mbak ya.
1: Iya.
3: Aku enggak bisa ngomong Jawa bujur-bujur, nah benar tuh.
1: Silakan. Lagunya apa ini? Mau lagu apa?
3: Kok enggak ditanyain sayanya toh, Mbak?
1: Oh, dari siapa, di mana? Halo.
3: Nah, kayak gitu toh, orang kenalan kan harus ditanya namanya. Masa namanya kalau dikasih langsung dikasih kopi kan enggak gitu toh, Mbak ya?
1: Iya.
3: Nama saya, Mbak, biasanya masuk udah lama enggak masuk sama Bang Fahri ya. Nama saya Edo Permana dari Kalimantan Tengah, Mbak.
1: Oke. Gimana Kalimantan hari ini?
3: Kalimantan cukup menyengat cuacanya,
1: cukup
3: Mbak.
1: Menyengat.
3: Agak kabut-kabut sedikit, Mbak. Kabutannya agak terbatas sebagian.
1: Iya. Mau request lagu?
3: Lagunya dapat lagu gitu, toh, Mbak.
1: Request lagu dangdut, monggo boleh.
3: Iya, boleh. Tapi ini sama Mbak Sopo, toh?
1: Mbak Michelle, nggih.
3: Sopo?
1: Michelle, Bapak.
3: Michelle, ya? Oh iya, lagunya Aku Bukan Rahwana aja toh, Mbak.
1: Oke, boleh. Silakan.
3: Salam buat pendengar Pompa Semarang aja semuanya ya toh, Mbak ya.
1: Mm-mm.
3: Buat Mbak, disayang yang punya dan sehat selalu toh, Mbak ya. Banyak rezekinya ya.
1: Amin.
3: Terima kasih banyak toh, Mbak ya.
1: Siap.
3: Aku diterima dari kejauhan ini ya.
1: Siap, sehat-sehat.
3: Pamit ya, Mbak.
1: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum, Mbak.
1: Siap, terima kasih, selamat sore. Lanjut pesan WhatsApp lagi, Pak Sabto Kanguru Raya menika lagunya Iming-iming salam-salam Bu Titin, Tante En Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Atingalian, Bu Sarine, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela Fauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nindito, Pak Joko KSM, dan buat semuanya matur nuwun. Kita langsung lanjut lagi ke lagu Sumangga.

Ternyata pembacaan naskah proklamasi dilakukan saat mereka menjalankan ibadah puasa. Pembacaan naskah proklamasi oleh Bung Karno didampingi Bung Hatta pada Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat ternyata bertepatan dengan Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Pemilihan kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat di bulan Ramadan ternyata atas masukan Hadratus Syekh Mahaguru Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada Bung Karno. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, proklamasi hendaknya dilakukan pada hari Jumat bulan Ramadan karena hari Jumat ialah hari Sayyidul Ayam atau penghulunya hari. Sedangkan Ramadan ialah Sayyidus Syuhur, disebut juga penghulunya bulan.

0: 4. Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria, Festival Cengho 2026 memperingati hari ulang tahun atau HUT Arak-arakan Cengho ke-621 digelar di Kota Semarang mulai tanggal 14 hingga 16 Agustus 2026. Perhelatan budaya perpaduan tradisi Jawa dan Tiongkok ini didukung penuh oleh pemerintah Kota Semarang, pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah, serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, di mana rangkaian kegiatan akan diawali dengan bazar kuliner, pertunjukan barongsai, hiburan musik artis nasional hingga pesta kembang api. Puncak acara akan diisi pula dengan prosesi arak-arakan Cengho dari Kelenteng Taikasi menuju Kelenteng Sampokong. Diharapkan festival ini dapat menjadi sarana mengenalkan sejarah, nilai toleransi, serta memperkuat posisi Semarang sebagai destinasi wisata budaya unggulan bertaraf internasional.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun anggaran 2026 di Desa Prenggolo, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri resmi ditutup pada Kamis kemarin 13 Agustus 2026. Upacara penutupan dipimpin langsung oleh Dandim 0728 Wonogiri, Letkol Infantri Rodigo Ivan Patihatuan dengan membacakan amanat Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Ajirudin. Mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program sinergi lintas sektor ini berfokus pada pemerataan pembangunan fisik dan sosial guna menggerakkan ekonomi serta memperkuat kebersamaan masyarakat. Usai upacara, jajaran Forkopimda Wonogiri juga turut meninjau langsung hasil-hasil pembangunan yang diharapkan dapat dirawat secara berkelanjutan oleh warga setempat. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Orang Dut, makin sore makin asik, kita langsung lanjut lagi dangdutannya. Dan misal kembali bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk ke WhatsApp ya. Ini makin banyak makin rame soalnya. Satu persatu coba misal bacakan. Menikah ada dari Ibu Arti, lagunya Ku Bawa dari Elvia Sukaisih. Salam-salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, dan Pak Sastro. Lanjut lagi, Bu Tekta ya, menikah salam-salam Pak Edi Meranggen, Pak Sabta dan istri, Pak Anom Sugito, Bu Sarinem, Bu Ponyalian, Bu Toro, Bu Umi Salama, Mbak Sela Fauzi, Mbak Isrofia, Jeng Siti Jeruk, lagu Opo Wae Tak Turuti menikah ya. Ugi happy birthday Bapak Edi Meranggen yang ke-57 tahun ya, semoga panjang umur, saya dilancarkan rezekinya, sayang sama sekeluarga, amin amin, matur nuwun, sehat-sehat Uki Pak Edi Meranggen. Ke telepon lagi. Halo Perodangdut.
1: Perodangdut, semakin sore semakin sulit. Kalau petakan nomor kangilan gak misal.
0: Berarti
1: lagu dari Elvi ya. Sun.
0: Sun. Oke.
1: Salamipun seduhan temawon bapak-bapak, ibu-ibu seduhan ten, lagu Mbak Michelle yang lagi tugas, sehat keluarga, panjang umur, tambah rezeki.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut. Halo Pro Dangdut.
2: Halo. Selamat sore Mbak Lisa.
0: Selamat sore.
2: Keempat, semakin sore semakin yes you.
0: Mbak Menawi, volume radionya dikecilkan sedikit Bapak, monggo. Sepatu sebatan feedback ngaten. Nggih, halo.
2: Oh, radione to.
0: Heeh, nggih dikecilkan sedikit volumenipun, sampun.
2: Oke Mbak.
0: Oke, monggo request boten.
2: Mau salam.
0: Oke.
2: Wah, ini sak buku tak tulis kabeh, kerong buku lagi kebak.
0: Waduh.
2: Keselike maca.
0: Waduh.
2: Keselike nyalamke. Salam semuanya. Buat pendengar perempat tanpa terkecuali.

0: عامل رجال
1: سياب
0: سكر سكر سكر معايا كان سامي راطا سامي راطا ناي سامي راطا مانتان سامي راطا ناي minta lagu mbak
1: lagu apa?
0: Ini rame pitulasan perjuangan
1: perjuangan
0: dan doa mbak okay. Itu diperjuangkan dan doa itu semerdeka itu para pejuang kita dulu dari rumah irama. Oke mbak gitu dulu aja mbak. Makasih mbak.
1: Oke oke matur nuwun bapak sehat-sehat. Lanjut lagi ada Pak Kabut SGG menikah nggih. Salam-salam buat Pak Mardiono, Pak Muljenggot Putih, Pak Bagio, Pak Bukhari, Mr. Awi, Mr. Kempat Kemput, Pak Nyatman, Pak Sabto, Pak Tono Beringin, Pak Sugeng PT. Lagunya Tanda Keimanan ngaten nggih. Lanjut Bu Kartika, Bu Menawi menikah nggih. Tetap sehat menikah dan baru pulang kemah menyambut hari pramuka ke-65 nggih. Kirim pesan suara menikah Sandi Ambalan penegak tingkat SLTA. Semoga bisa melanjutkan pendidikan ke pramuka sesuai dasa Dharma dan Trisatya nggih. Pokoknya semoga pramuka Indonesia juga semakin maju gitu ya sesuai dengan dasa Dharma dan Trisatya ngoten nggih. Dan ini Bu Kartika requestnya delima salam Butoro, Tantaen, Bu Hasri dan semuanya saja matur nuwun. Lanjut-lanjut lagi ada Pak Rofik menikah nggih. Lagunya Jangan Gusar Musin Alatas. Salam buat Pak Kaget alias Pak Desastro Jenggirat, Pak Kabut SGG, Pak Abdul Rozak, Pak Abdul Gofur, Pak Bukori, Pak Subagio, Mbak Karyati, Bunda Inov, Mbak Anis Jepara, Sugeng Istirahat ngaten nggih. Lanjut lagi Pak Zainal Abidin menika, salam sapa senyum semangat sehat sukses selalu semuanya untuk pendengar setia Prodangdut RRI Semarang. Matur nuwun. Monggo halo-halo Prodangdut. Halo?
2: Bro.
1: Nggih, halo-halo monggo.
2: Prodangdut semakin sore semakin rame. Mau request lagu, Mbak?
1: Monggo lagu apa?
2: Pertemuan.
1: Pertemuan, oke.
2: Okay. Mau salam-salam. Ida Safitri, Nurja, Jamsol, semua pecinta Pro Dangdut sore. Oke, makasih buat penyiarnya. Semoga panjang umur.
1: Amin. Matur nuwun panjang umur ugi Pak Baset. Sugeng santai. Langsung-langsung ke lagu, sumangga. So,

pernah ikut berkemah atau belajar membuat simpul? Itulah sebagian kecil pengalaman yang diajarkan dalam gerakan Pramuka. Setiap tanggal 14 Agustus, Indonesia memperingati Hari Pramuka sebagai momentum menumbuhkan karakter disiplin, mandiri, peduli, dan bertanggung jawab. Melalui berbagai kegiatan di alam terbuka, Pramuka mengajarkan pentingnya kerjasama, kepemimpinan, serta semangat gotong royong. Nilai-nilai tersebut tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat untuk terus belajar, berkarya, dan menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan demi masa depan Indonesia.

0: apa dipersani, Pak? Ana wong lanang nggawa tas teko ngarep pager, Pak. Aja dibuka. Jarene arep nyaret data. Iso wae kuwi penipu utawa petugas gadungan sing njupuk data rahasia, Pak.
1: Sik to, Bu. Aja grusa-grusu nuduh sing ora-ora. Delengen dhisik, sing bener. Kae sapa?
0: Ya mbuh, sing penting awake dhewe kudu waspada. Jari jaman saiki akeh data disalahgunakake lho, Pak.
1: Sing mbok khawatirkan kuwi bener alias tidak salah, Bu.
0: Nah,
1: ning kudu mbok titeni ciri-cirine. Petugas resmi sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi mesti nggawa tanda pengenal resmi, Bu. Rompi khusus lan tugas door to door sing cetha jadwal tujuane, Bu.
0: Temenan apa ora kuwi, Pak? Aja ngapusi lho.
1: Iyalah, yo tenan to, Bu. Malah kabeh unit kerja LPP RRI wae wajib ndukung lan nampa petugas BPS sing teko kanthi meni informasi sing bener. Nek ragu tinggal njaluk wewenang lan tanda pengenali wae, Bu.
0: Walah, yo wis nek ngono tak tonton dhisik ID card-e sadurunge buka pager.
2: Warga Semarang, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Kenali petugas resmi BPS yang hadir secara door to door dengan atribut dan tanda pengenal lengkap. Waspada penipuan, berikan data yang benar untuk kemajuan bersama.

masih di Prodangdut Perempatan di Semarang, Kang Mas Wei, sahabat budaya, juga ada kabar seru gembira untuk Kang Mas Wei, sahabat budaya yang punya anak, punya cucu, punya saudara ya, para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI 2026. Ini adalah lomba video dokumenter ya dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Di mana lewat kompetisi ini, Kamas bagi sahabat budaya semuanya diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya nanti bisa dilihat langsung, diakses langsung ya lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan langsung dilewatkan aja ya kesempatan untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Senyum merupakan bentuk ekspresi rasa bahagia yang kita tunjukkan pada diri sendiri maupun kepada orang lain, yang mencerminkan suasana hati sedang bahagia atau bergembira. Dalam Islam, senyum adalah ekspresi yang sangat mulia dan juga tergolong sebagai sedekah paling ringan yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menambah pahala. Apabila kita bertemu dengan orang lain atau di hadapan saudara kita dengan senyuman, tabassamuka fi wajhi akhika lakah sodakoh, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi.

siang, Mas Bayu sahabat budaya. Nggak kerasa juga waktunya sudah menuju pukul 17 ya. Misal artinya harus pamit undur diri juga dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyak untuk panjenengan yang sudah bergabung, sudah berkenan bersama-sama di Prodangdut edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Semoga bisa menambah kebahagiaan panjenengan ya di hari ini, dan menambah semangat juga untuk menjalani aktivitas apapun di hari ini. Mohon maaf karena ternyata masih banyak juga lagu-lagu yang belum sempat terputarkan, banyak pesan-pesan yang belum sempat terbaca, telepon-telepon yang belum sempat terangkat. Tapi monggo bisa bergabung lagi di Prodangdut yang akan terus ada untuk panjenengan setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Selain ini juga masih banyak info-info, berita-berita, cerita-cerita, juga hiburan untuk panjenengan. Tetap di standby, tetap di monitor Pro 4 RRI Semarang. Terima kasih, selamat sore Pak Rengpa.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Bayu, PT Kereta Api Indonesia KAI Daerah Operasi Daop 5 Purwokerto memberikan diskon tiket sebesar 17% untuk 4 kereta api ekonomi komersial keberangkatan dari stasiun Cilacap khusus pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026. Program promo ini berlaku bagi kereta api Kamandoko, kereta api Joglo Semar Kerto, kereta api Wijaya Kusuma, serta kereta api Sancoko Utara. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, menjelaskan bahwa penawaran tersebut dihadirkan untuk menyemarakan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memudahkan mobilitas masyarakat. Tiket dengan potongan harga ini dapat dipesan mulai tanggal 14 hingga 17 Agustus 2026 melalui aplikasi akses by KAI dan kanal resmi penjualan lainnya sesuai ketersediaan kuota promo. Informasi lainnya, Brebes Expo 2026 digelar pada 1 hingga 23 Agustus 2026 di halaman Gor Sasana Adikarsa Brebes sebagai bagian dari Gebyar Pesta Rakyat Taman Ria dan Festival Ekosistem UMKM Indonesia. Acara ini menghadirkan beragam atraksi menarik mulai dari sentra produk kreatif UMKM, pameran fashion, hingga pesta kuliner Nusantara. Untuk hiburan keluarga dan sarana rekreasi edukatif, pengunjung disuguhkan pertunjukan dinosaurus, wahana permainan modern maupun tradisional, serta pameran multi-produk. Kegiatan tahunan ini tidak hanya menyajikan panggung hiburan bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat dan menggerakkan roda ekonomi para pelaku usaha lokal di Kabupaten Brebes. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: saluran budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Sutresna Perumpatan dari Semarang. Pepanggihan malih nggih wonten wekdal menika dinten Jumat utawi Jumuah Surya kaping 18 Agustus 2026. Mugi tansah kaparingan bagaswara sebagyo mulya wonten ing gesang kula lan panjenengan nggih. Pamirsa mugi kasuwarken sonten menika badhe ngaturaken irah-irahan tiang ingkang dermawan sesarengan kalian Ustadz Muklis Sarjana Agama. Sugeng miyarsaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Dumateng para bapak para ibu pamirsa RRI ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita tansah syukur wonten ngersa Allah bilih dugi ing wekdal punika kita tasih pinaringan rahmat nikmat pinaringan kesehatan pinaringan rezeki panjang umur

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sakit loh, banget, loh, Bah.
1: Lah. Kamu itu kenapa, Le? Kok bisa luka kayak gitu?
0: Jatuh, Bah. Tadi aku nyoba bawa motor Simbah soalnya.
1: Weh, lah. Wong kamu aja belum pernah belajar naik motor kok. Tapi sudah diplester toh?
0: Udah sih, Mbah. Tapi aduh, masih sakit, Mbah.
1: Ya jelas. Lah wong jatuh ya sakit. Ya udah, duduk sini. Wong kamu itu kan belum pernah belajar naik motor. Lah kok nekat bawa motor? Jangan keminter, Le. Simbah malah jadi ingat peribahasa Jawa yang mengatakan ojo keminter mundak keblinger, ojo cidra mundak ciloko.
0: Waduh, apalagi tuh, Mbah?
1: Maksudnya kamu jangan sok pinter dan jangan sok sembrono. Nanti kamu bisa keblinger atau ciloko. Ya persis kejadian ini, Le. Kamu sok-sokan bisa nyetir motor. Padahal belajar saja belum pernah. Hasilnya ya kamu celaka. Jatuh sampai luka begitu. Hah, rasain ku.
0: Iya, Mbah. Iya.
1: Iya. Lain kali hati-hati ya. Kalau belum bisa ya belajar dulu. Jangan sok keminter. Udah, kamu istirahat saja sana.
0: Ya, Mbak, aku istirahat dulu ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: Iya ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndek pipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh alah nduk.
1: Perkara meneh karo Simbo.
0: Iya, ki mau ki ra ngene to nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wis, maripan sik. Terus jam 6 mireng kepro 4 RRI Semarang acarane buluh perindu.
0: Eh, iya ya.
1: Kone keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sik. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Lu perindu
1: Perumpat Semarang, keroncong klasik, keroncong asli ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Oke, tadi sudah ada habis gelap terbitlah terang. Ya, suara manis dari hatiku seindang mensuasanai bulan Agustus, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tahun ini yang ke-81 peringatan HUT RI, begitu ya. Oke. Ada di antara kita yang sudah memenangkan lomba gitu ya, lomba-lomba untuk mensuasanai memeriahkan pitulasan. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kale sinten niki?
2: Pak Dirianto.
1: Oh, nggih, Pak Dir.
2: Nggih,
1: nggih, nggih, Mas.
2: SMP 31 Semarang Barat.
1: Nggih, Mas, SMP 31 cedake mriku
2: nggih. Lagu, Mas.
1: Lagune napa?
2: Telaga Sarangan.
1: Telaga Sarangan.
2: Nggih.
1: Nggih, kula pados.
2: Ngaten. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eyang sehat selalu nggih, sehat selalu. Desa Sastra Tenggirat.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Kula nuwun.
3: Assalamualaikum.
1: Monggo,
3: wah. Sugeng dalu. Roko Mastono Langen Mardika.
1: Ah, nggih. Pengestune jenengan Bagas Waras tambah nom.
3: Warasan rezeki barokah.
1: Amin. Matur nuwun alhamdulillah, ya ta.
3: Niko roncong klasik.
1: Klasik.
3: Bernuansa kemerdekaan ya, Mas.
1: Nggih, nggih, sebagian bernuansa kemerdekaan. Kula
3: nyuwun ku apa itu? Apa ya?
1: Nah,
3: Bandung Selatan aja.
1: Bandung Selatan di waktu malam. Ya.
3: Pokoknya. Tadi Pak.
1: Kau pedot
3: Pak Yanto.
1: Kalau
3: Pak Yan amine ku tapi radio Sastro.
1: Hasilnya Pak Yanto.
3: Tadi atur sagi Bu Kaka yang Karka yang Bu Ari, Inkas Pandra Bapak, Bu Yayu, Bu Purno Giri, Pak Misrum, Pak Aden Sutresno, Om, terus dengan yang Kim Sker, Pak Yo, yang Goro Jalaran Tung. Eni kekali Hugi bojo kali Mager Sari.
1: Sedulure awake dhewe kok ora jedul-jedul wis rong sasi ya. Sas anu sapa kuwi? Ngoro kuwi lho, ngoro. Dik ngoro.
3: Mulon.
1: Weh Jan.
3: Mbak Dewi Nawang Wulan di PSP. Pak ngada di Ijen itu Pak Sopo ya. Anu Pak Joko KSN, Pak Subagyo Tinjomoyo, Pak ingat wonten kembang Pak Pak.
1: Iya, ya wis aja oke-oke to tra kok terus wong 30 nak sebut kabar ya rugi aku.
3: Terima kasih. Salam merdeka.
1: Merdeka Sastra Jenggirat Pak alias Pak Desrianto. Sehat selalu, merdeka lahir batine. Enggak ya, silakan yang mau gabung lagi. Dik Sastra ini memang luar biasa ya. Selalu semangat begitu. Pak Di Untung Mulyono di Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal, lagunya Solin Bang Sutra Tanda Mata Darimu. Ya ditunggu nje Pak Di nje. Pak Di Matius. Ini Pak Di Matius Tuparjiono ini ya yang oh, nyuwun lagu pahlawan merdeka sungguh Bela Nusa Bangsa. Salam kagem Pak Kabut SGG, Pak Mulyono, Bu Dewi, Pak Bagio Tinjumoyo, Pak Misrun, Bu Eni Mbojo, Pak Sastro Jenggirat, kagem Mas Toron sugeng ngayahi tugas. Matur nuwun Pak De Matius Tuparjiono. Leres napa jenenge? Asmane Matius Tuparjiono. Asmane Pak Parjiono. Kabut SGG lek kabut SGG pantun canda naik kuda keliling desa cakep. Gaya kemaki itu Mas Bara. Opo iki? Hati saya biasa saja dicipika-cipiki Happy Asmara. Lah. Kober men to hari opo Happy kasup Happy Asmara kok nyipan-nyipiki kabut iki kayak ya bet ya sehat terlalu ya bet ya kabut ya nyenengke tenan lho piye ini humoris gak nyenengke awet nom sehat selalu pasang pagar bersama-sama cakep dekat batu yang sudah hancur kuhirup segar hari merdeka namun pejuangku banyak yang gugur pantun pahlawan. Ya kita harus senantiasa mengingat perjuangan para pahlawan, tidak hanya yang tertera dalam gambar-gambar itu saja ya, banyak pahlawan yang tidak dikenal juga yang gugur di medan laga. Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Nggih, Bu Dekar.
0: Ya, mau minta lagu, Mas.
1: Ngapa?
0: Jembatan merah,
1: sakit budi.
0: Jembatan merah sungguh gagah berpagar gedung indah. Tuan?
1: Ah, oke. Asli
0: Mbak Kesan. Ini dari Pak Sastro Jenggirat. Wow, gimana? Asli sedaya kemawon. Mas Tono, dalam kemungkinan tanpa sembilan sehat. Oke, kanti semangat untuk jadi kesehatan Mas Tono.
1: Inje.
0: Matur
1: nuwun sugeng dalu ugi Budeka. Merdeka Bude, merdeka lahir batine. Ya, kemerdekaan itu sesuatu yang sangat-sangat menenteramkan dan membahagiakan begitu ya. Banyak sekali orientasi ataupun juga penerjemahan definisi dari merdeka, arti sebuah kata merdeka macam-macam, salah satunya ini barusan quotes yang saya baca kemarin bahwa merdeka secara pribadi itu adalah merdeka dari segala macam pikiran dan perasaan buruk, prasangka buruk. Ya tau, eneng apa-apa sidik, cemas, khawatir, takut, pesimis, ya marah, dendam, benci. Nah itu semua adalah penggerogot hidup kita, ya, baik secara fisik maupun secara psikis. Kalau keduanya ini kita biarkan, tidak kita eliminir dari diri kita, ya aduh, ini akan menghancurkan diri kita. Makanya salah satu hakikat dari sebuah kemerdekaan secara pribadi ya, secara mental, spiritual, emosional, ini adalah kita senantiasa mendepak atau membuang gitu ya, mengeliminir rasa-rasa negatif dalam diri kita. Gitu kata para bijak pandai yang sudah mempraktekkan yang sudah waduh ini kok malah kaya anu ya kaya biksu suarane kaya wong kesurupan ngono terus mecang sing apik-apik suarane kaya sok cilik sok gede. Halo,
4: salam sejuk segar.
1: Halo Dek, wah tak kangen nih, tak rasani
4: akeh kangen liter ya memang. Mas kok bisa mengatakan Pak Kabut itu awet nom bagaimana? Umurnya baru 60 tahun, Mas.
1: Lah yo 60 tahun isih kaya ngono lho, awake langsing seger, ketok ora ning keriput-keripute resik. Wah,
4: iya. Istrinya sampai 5 ya begini.
1: 5 ta bojomu ki, Bot?
4: 5, Mas, yang 3 tuh selir gitu.
1: Waduh, dia. Mbak aku diwakilin siji tanggone kletik-kletik.
4: Oh, beres. Beres pokoknya tiga pesan besok minggu saya kirim gitu. Oke, terima ya, kasih. Salam untuk semuanya, Pak. Ya, ya. Pak Jenggot putih sampai Jenggot, ketawa iya. Juga. Terima kasih sama semua.
1: Matur nuwun sampai jumpa Bu Cuk nganti 5 to but sing duwe nganti 5 ya ta, sing ora duwe jan ora duwe tenan ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Iya, beberapa nomor sudah Anda nikmati ya Bu. Arti genuk ya. Mau pengajian dalam rangka Maulidan 1 Rabiul Awal ya. Oke, matur nuwun pandunganipun Bu. Terima kasih. Alhamdulillah terijabah. Pak Desa Sabto Kanguraya Juwita Malam ya. Salamnya untuk semuanya saja katanya ya. Yang mau gabung lagi silakan, masih kami tunggu. Dik Sastro sudah ya tembangnya. Kemudian Pak De siapa tadi? Pak De Untung Mulyono, nggih, Selendang Sutra. Nggo sik sabar sih dulu Pak De. Salamipun kangge Bu Aja Sri Winarti, Kandangan Timur Kaliwungu dan semua pendengar Perumpat Semarang. Bu Asri tadi. Wah, ya selamat malam Dik Tono, semoga Dik Tono selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Saya mau minta lagu Lambaian Sang Merah Putih. Salam buat Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguraya, Pak Sastro Jenggirat, Bu Astuti, Bu Dewi, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Bu Arti dan semua pamit danget buluh perindu Perumpat Semarang. Terima kasih. Kemudian Ibu Sri Wahyuni Papandayan, Pak Basir Kudus, Pak Dejainal Abidin Targo Semarang. Sihat-sihat kabeh, merdeka lahir batine. Halo. Halo, dengan siapa di mana nih? Halo. Aduh, wis. Ditambah malah rasida. Silakan diulangi di 0248316661. Wah, iki Mbah Mitra. Sugeng dalu Mbah. Halo Mbah Mitra. Aja.
1: Malam, Pak Tono, salam kenal.
0: Nggih, aduh salam kenal ugi. Aduh seneng banget iki jenengan nembe minggah pisan iki. Dalem pun
1: Bu. Bun suwi mboten nate munggah.
0: Lah nggih, tindak ngendi mawon to Mbah jane, Mbah?
1: Nggih. Ngejar nek bulan katanya 3 bulan lagi Roy.
0: Napa? 3 bulan.
1: Nek dolan teng nggen kula niku mampir.
0: Oh, ngaten. Mbah Mitra pundi daleme?
1: Purwokondo.
0: Oh, Purwokondo anggen.
1: Satu kecamatan sama Pak Bowo.
0: Nggih. Purwokondo iki mawon.
1: Ngejar nek Sios naga payang lho mriki sedekah desa.
0: Oh, lah dalange sinten nek dalange ora ngajak kula ya ora iso.
1: Dalange Pak Tri to.
0: Oh, Pak Tri Agus.
1: Nggih.
0: Weh, Purwokondo iki pundi ta Mbah Mijen?
1: Purwokondo niku mbojo terus ngidul.
0: Walah, nggih, mbojo ngidul kok nggih. Nggih. Wah. Nggih, nate teng mriku kula niku nggih.
1: Oke, ngejang mampir nang anu nang mriku.
0: Nggih, Mbah Mitra. Kuwi nek Purwokondo tak goleki. Nggih, monggo Mbah Mitra salam sehat selalu. Wah, ora ngira nek jebul Mbah Mitra niku pelakan napa nggih. Pamit banget Perumpat Semarang sing luar biasa miyarsake terus daleme kayak Purwokondo mbujong idul ya bener iki kok ya. Nggih Pak De. Mugi-mugi mangke menawi sampun tanggapan kula tak mampir mriko karo nyambung talu silaturahmi ngaten nggih. Ya kita kembali ke tembang ya, ada Selendang Sutra dan nanti ditutup Lambaian Sang Merah Putih, teman-teman yang mensuasanai kemerdekaan kita, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan menyemarakan kembali nuansa kemerdekaan, menyemangati diri kita, menggugah rasa-rasa positif dalam diri kita untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya, baik secara pribadi maupun secara umum juga untuk nusa dan bangsa kita tentunya.

0: Mirang ke apa tabune?
1: Keroncong ning Pro 4 Semarang, Pak.
0: Wah, Jan, Jan, laras tenan.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Iya, baik, kita jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Dua tembang sudah kita nikmati untuk mengawali sua kita kali ini ya. Barusan terdengar tadi Mamangun Mahagalewu. Setelah sebelumnya tadi juga ada Manasai. Yang keduanya sangat-sangat merdu kita dengarkan sebagai tembang khas, tembang daerah dari Kalimantan Tengah. Baik, dalam pesona budaya Nusantara Pro 4 RRI Semarang malam hari ini, kita akan mereview. Wah, bahasanya. Kita akan coba membahas berbagai macam kondisi kebudayaan di Kalimantan Tengah ya. Sahabat budaya, Kalimantan Tengah yang sering disingkat Kalteng adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan beribu kota, Kota Palangkaraya. Menurut legenda suku Dayak yang berasal dari Panaturan,

daerah-daerah yang disebut Sakai, yaitu daerah Sungai Barito, Tabalong, Balangan, Pitap, Alai, Amandit, Labuan Amas, Biaju Kecil, yang merupakan daerah Kapuas, Murung, Biaju Besar, Kahayan, Sebangau, Mendawai, Katingan, Sampit, dan Pembuang dengan kepala-kepala daerahnya masing-masing disebut Mantri Sakai atau Kepala Distrik, begitu ya. Sedangkan wilayah Kota Waringin pada masa itu merupakan kerajaan tersendiri, Kerajaan Negara Dipa yang dilanjutkan oleh Kerajaan Negara Daha dengan raja pertamanya Miharaja Saribabunangan, atau sering juga disebut nama lengkapnya Miharaja Saribabunangan Unro. Oh gitu ya. Raja tersebut telah mengantar salah seorang puteranya yang bernama Raden Sirapanji ke Suma alias Uria Gadung atau Arya Gadung untuk memegang kekuasaan wilayah Tanah Dusun atau Barito Raya yang berkedudukan di Jar Sanggarwasi. Kemudian pada abad ke-16, Kalimantan Tengah masih masuk dalam wilayah Mandala Kesultanan Banjar, penerus negara Daha yang telah memindahkan ibu kota ke hilir Sungai Barito, tepatnya di Banjarmasin, dengan wilayah Mandalanya yang semakin meluas, meliputi daerah-daerah dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Pada abad ke-16, berkuasalah Raja Maruhum Panambangan atau Maruhum Panambahan yang beristrikan Nyai Siti Biang Lawai, yakni seorang putri Dayak anak Patih Rumbih dari Belaju atau Biaju. Tentara Biaju kerap kali dilipatkan dalam revolusi di Istana Banjar, bahkan dengan aksi pemotongan kepala atau ngayau. Misalnya saudara muda Nyai Bayang bernama Panglima Sorang yang diberi gelar Nanang Sarang ini membantu Maharaja Maruhum menumpas pemberontakan anak-anak kiai di Podok ya. Selain itu, orang Biaju ini adalah sebutan orang Dayak zaman dahulu ya, juga pernah membantu Pangeran Adipati Anom II untuk merebut tahta dari Sultan Riayatullah. Raja Maruhum menugaskan Dipati Ganding untuk memerintah di negeri Kota Waringin. Adipati Ganding digantikan oleh menantunya, yaitu Pangeran Adipati Anta Kesuma, putra Raja Maruhum, sebagai Raja Kota Waringin yang pertama dengan gelar Ratu Kota Waringin. Kemudian penggantinya berlanjut hingga Raja Kota Waringin sekarang, ya, yaitu Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah. Kontrak pertama Kota Waringin dengan VOC Belanda terjadi pada tahun 1637 dan menurut laporan Radermacher pada tahun 1780 telah terdapat pemerintahan pribumi seperti Kiai Ingebai Suradiraya, Kepala Daerah Mandawai, Kiai Ingebai Sudiratu, Kepala Daerah Sampit, Raden Jaya, Kepala Daerah Pembuang, dan Kota Waringin dengan rajanya yang bergelar Ratu Kota Waringin.

Baik, sahabat budaya masih jalan bareng dalam Pesona Budaya Nusantara. Kita bahas soal kebudayaan dan sejarah daerah Kalimantan Tengah atau Provinsi Kalimantan Tengah begitu ya. Sahabat budaya, sebelum abad ke 14 ya. Sebelum abad ke 14 daerah Kalimantan Tengah termasuk daerah yang masih murni, belum ada pendatang dari daerah lain, dan saat itu satu-satunya alat transportasi adalah perahu. Tahun 1350 kerajaan Hindu mulai memasuki daerah Kota Waringin. 1365 kerajaan Hindu dapat dikuasai oleh kerajaan Majapahit ya. Beberapa kepala suku diangkat menjadi menteri kerajaan. Tahun 1520 pada waktu pantai di Kalimantan Tengah ya, di bagian selatan dikuasai oleh Kesultanan Demak. Agama Islam mulai berkembang di Kota Waringin. 1615 Kesultanan Banjar mendirikan Kerajaan Kota Waringin yang meliputi daerah pantai Kalimantan Tengah. Daerah-daerah tersebut ialah Sampit, Mendawai, dan Pembuang. Sedangkan daerah-daerah lain tetap bebas secara otonom menjalankan hukum adat Dayak Kaharingan, dipimpin langsung oleh para kepala suku. Bahkan banyak di antara mereka yang menarik diri masuk ke pedalaman. Di daerah Pematang Sawah atau Pematang Sawang Pulau Kupang dekat Kapuas, Kota Bataguh pernah terjadi perang besar ya. Perempuan Dayak bernama Nyai Undang ini memegang peranan dalam peperangan itu. Nyai Undang didampingi oleh para kesatria gagah perkasa, diantaranya Tambun, Bungae, Andin Sindae, dan Tawala Rawaraca. Di kemudian hari, nama pahlawan gagah perkasa Tambun Bungae menjadi nama Kodam 11 Tambun Bungae Kalimantan Tengah. Tahun 1787 dengan adanya perjanjian antara Sultan Banjar dengan VOC, kemudian berakibat daerah Kalimantan Tengah bahkan nyari seluruh daerah dikuasai VOC. Sekitar tahun 1835, misionaris Kristen mulai beraktivitas secara leluasa di selatan Kalimantan ya. Pada 26 Juni 1835 ya, 1835, Bamsten, penginjil pertama Kalimantan, tiba dan mulai menyebarkan agama Kristen di Banjarmasin. Sementara pemerintah lokal Hindia Belanda justru merintangi upaya-upaya misionaris. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1859, pemerintah Hindia Belanda membuka pelabuhan di Sampit. Tahun 1917, pemerintah penjajah mulai mengangkat masyarakat setempat untuk dijadikan petugas-petugas pemerintahannya dengan pengawasan langsung oleh para penjajah sendiri. Sejak abad 19, penjajah mulai mengadakan ekspedisi untuk pedalaman Kalimantan dengan maksud untuk memperkuat kedudukan mereka. Namun penduduk pribumi tidak begitu saja mudah dipengaruhi dan dikuasai. Perlawanan kepada para penjajah mereka lakukan hingga abad 20, dan perlawanan secara frontal berakhir tahun 1905 setelah Sultan Muhammad Seman gugur sebagai kusuma bangsa di Sungai Menawing dan dimakamkan di Pucuk Cahu. 1835, agama Kristen Protestan mulai masuk ke pedalaman Kalimantan hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, para penjajah tidak mampu menguasai Kalimantan secara menyeluruh dan penduduk asli tetap bertahan serta mengadakan perlawanan. Pada Agustus 1935 terjadi pertempuran antara suku Dayak Punan yaitu Oot Marikit dengan kaum penjajah. Pertempuran diakhiri dengan perdamaian di Sampit antara Oot Marikit dengan menantunya Panginan atau Panganon dengan pemerintah Belanda. Baik, satu tembang masih kami hadirkan. Tembang khas dari Kalimantan Selatan ya. Sebelum nanti pada pukul 19 lewat 30 menit
kami sajikan drama legenda yang akan mengisahkan soal atau cerita petilasan Sunan Kuning.

0: Seperti halnya kota lain di Indonesia, Semarang tidak lepas dari mitos dan legenda. Beberapa di antaranya bahkan bertaut dengan sejarah yang ada. Aneka cerita rakyat berkembang dan sebagian besar turun-temurun diwariskan secara lisan hingga generasi sekarang. Seperti ihwal dibangunnya petilasan Sunan Kuning yang menjadi salah satu objek peziarahan di kota Semarang. Dahulu kala, hiduplah seorang petani, Saribin namanya. Ia tergolong petani yang rajin, ulet, dan tidak mudah menyerah. Sifat itulah yang pada akhirnya menjadikan Saribin sebagai petani yang berhasil. Ia mempunyai berpetak-petak sawah ladang beserta ratusan hewan piaraan. Bahkan, ia harus merelakan sebidang tanahnya yang cukup luas dijadikan kandang karena banyaknya kerbau yang dimiliki. Dari waktu ke waktu, kehidupan Saribin dan keluarganya pun kian sejahtera dan semakin makmur. Meskipun demikian, Saribin tetaplah petani lugu, sederhana dan tidak sombong. Ia berderma tiada henti, seolah kekayaannya tak akan pernah habis. Siapapun yang mengharap pertolongan, Saribin siap membantu dengan pikiran, tenaga, dan hartanya. Setiap usai melaksanakan sembahyang, tak lupa ia memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia yang diberikan.
1: Hamba bersyukur kepadamu Tuhan atas segala anugerah yang tercurah siang dan malam tiada terbilang. Sungguh tiada sedikit pun nikmat yang hamba dustakan karena Engkaulah yang Maha memberi. Maka berilah pula hamba kekuatan untuk dapat menjaganya dan bimbinglah hamba agar selalu menggunakannya di jalanmu.
0: Mujur tak dapat ditolak, malang tak dapat diraih. Saribin sayang, Saribin malang. Yang didapatinya kala itu tak seekor kerbau pun miliknya berada di kandang. Seluruhnya raib tanpa tahu di mana rimbanya. Saribin tertunduk lesu dan murung.
1: Di mana kerbau-kerbauku? Di mana mereka? Oh Tuhan, ampuni hamba yang tak pandai menjaga karunia dan amanah-Mu.
0: Saribin melangkah gontai seolah tak bertenaga. Kesedihannya bukan hanya karena hilangnya hewan peliharaan yang tak terbilang jumlahnya tersebut. Lebih dari itu, ia merasa berdosa karena lalai dan tak mampu menjaga dengan baik salah satu harta kekayaan pemberian Tuhan. Saribin kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Langkah Saribin semakin jauh meninggalkan kampung halaman. Ia masih saja berharap piaraannya yang raib dapat ditemukan. Namun, tak dipungkiri, tubuhnya semakin lemah karena berhari-hari telah ia lewati.
1: Bukit Widoro Kandang dan Widoro Kayangan. Itu berarti sudah beberapa hari aku meninggalkan rumah. Oh, pantas saja rasanya aku sudah mulai letih. Sepertinya aku harus beristirahat terlebih dahulu agar tenagaku pulih. Siapa sangka pula sampai sejauh ini. Kemana gerangan kerbau-kerbauku? Kalau ada yang mencuri, siapakah dia? Semakin ngawur saja omonganku. Tidak baik berburuk sangka.
0: di lembah antara Bukit Widoro Kandang dan Widoro Kayangan, berdiri rindang sebuah pohon. Tanahnya datar dengan rerumputanan rapi, seolah ada yang merawat. Di bawah pohon terdapat 3 bongkah batuan besar berpermukaan rata. Di atas salah satu batu besar tersebut, Saribin rebah, mengistirahatkan tubuhnya. Pikirannya tidak lepas dari kerbau-kerbau yang hilang. Angannya melayang hingga terbawa mimpi.
1: Ada di mana aku sekarang? Kabut tebal ini menghalau pandanganku. Di manakah ini?
2: Saribin.
1: Ada yang memanggilku.
2: Saribin.
1: Di tempat sesepi ini, adakah orang lain?
2: Saribin.
1: Hai Kisana, tampakkanlah dirimu dan perkenalkan siapa engkau sesungguhnya. Aku Saribin, seperti yang kau sebut-sebut itu.
0: Heran bercampur cemas memenuhi benak Saribin. Ada yang memanggil-manggil namanya, namun ia tidak tahu siapa itu. Kabut pekat yang membatasi jarak pandang Saribin kian menambah kegundahannya. Selang beberapa saat, sewaktu ia mengedipkan mata, tepat setelah kelopak mata terbuka, sesosok laki-laki tua berkulit putih bersinar mengenakan jubah lengkap dengan sorban kuning keemasan seketika berdiri di depannya.
1: Maafkan kelancangan saya, Eyang.
2: Tidak mengapa, Saribin.
1: Tetapi siapakah Eyang ini sebenarnya?
2: Kau tidak perlu tahu siapa aku sesungguhnya. Yang perlu kau ketahui, sudahi saja pencarianmu.
1: Bagaimana yang tahu?
2: Aku tahu. Bukankah kau mencari kerbau-kerbaumu yang hilang?
1: Benar, Eyang, benar.
2: Kau tidak perlu khawatir, Saribin. Sebenarnya akulah yang menggiring kerbau-kerbaumu kemari untuk membersihkan tempat ini. Lihatlah, rumput-rumput di lembah ini nampak seperti terawat. Itu semua berkat kerbau-kerbau yang kau miliki, Saribin.
1: Jadi semua ini kerbau-kerbau saya yang melakukan, Eyang?
2: Benar.
1: Jika memang menghendaki, saya akan merelakannya, Eyang.
2: Tidak, anakku. Tidak. Aku hanya meminjam darimu, dan aku akan mengembalikannya. Tetapi aku menginginkan satu hal.
1: Apakah itu, Eyang?
2: Begini, Saribin. Dahulu seorang bangsawan, karena keberaniannya melawan penjajah, terlanjur dianggap sebagai pemberontak. Bersama beberapa orang kepercayaannya, ia melakukan perlawanan di berbagai tempat. Bala kekuatan yang tidak seberapa membuatnya sering kalah dalam peperangan. Suatu ketika, ia memutuskan untuk menarik pasukan ke utara. Dengan kecakapannya di bidang pengobatan serta pengetahuan keagamaannya, ia menyamar sebagai tabib sembari berdakwah. Orang mengetahuinya sebagai Chun Ling atau bangsawan tertinggi. Lambat laun, sebutan itu menjadi Kun Ing atau Sun Kun Ing, hingga akhirnya ia lebih lazim disebut Sunan Kuning.
1: Oh, jadi
2: pada saat-saat tertentu ia masih menyempatkan diri menemui orang-orang kepercayaannya untuk berembuk dan bertukar pikiran. Di lembah inilah, di antara bukit Widoro Kandang dan Widoro Kayangan, bertemu dilakukan. Di tempat kau beristirahat itu, Sunan Kuning duduk dan di atas kedua batu lainnya. Duduklah Sunan Kali dan Sunan Ambarowo. Mereka berbincang dan bermusyawarah.
1: Oh, Kanjeng.
2: Sudahlah, Saribin. Pintaku, jadikan tempat ini sebagai penanda bahwa dahulu kala pernah ada sekelompok orang yang rela menanggalkan kebangsawanannya untuk benar-benar mengabdi kepada tanah air dan masyarakat. Mereka tidak memikirkan diri sendiri. Mereka tidak berpamrih apapun. Sekarang saatnya aku pergi. Lakukan apa yang menjadi permintaanku, Saribin. Jangan pula kau lupa dengan harta yang kau miliki. Sudah waktunya kau beribadah ke tanah suci. Camkan itu, Saribin.
1: Kanjeng Sunan, Kanjeng Sunan, tunggu, tunggu Kanjeng Sunan.
0: Saribin berteriak sejadi-jadinya hingga tersadar bahwa ia telah bermimpi dan mengigau. Ia terbangun dan tidak melihat siapapun karena takut kabut tebal menyelimuti lembah seperti yang terjadi pada mimpinya. Beberapa saat kemudian, angin sepoi bertiup. Saribin dapat merasakan hembusannya.

0: sudah. Sari Pintar peranjat. Sekawanan kerbau bagai muncul dari balik halimun. Ia kenal betul bahwa itu adalah hewan-hewan peliharaannya. Ia meloncak-loncak kegirangan.
1: Kerbau-kerbauku sudah kembali. Kerbauku sudah kembali. Terima kasih Tuhan. Syukur hamba kepadamu. Mimpiku tadi, seberapapun sulit dan susahnya, aku akan merawat tempat ini. Ya, aku bertekad akan selalu merawatnya sampai pada anak cucuku kelak.
0: Saribin pun membawa pulang seluruh ternak. Selang beberapa hari sesampainya di rumah, ia kembali ke lembah untuk merawat keadaan tersebut. Lama kelamaan, kabar ditemukannya batu petilasan itu pun menyebar. Masyarakat mulai berbondong untuk sekedar berziarah. Hingga akhirnya tempat itu ramai pengunjung. Petilasan Sunan Kuning kini berada di wilayah Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Letaknya tidak begitu jauh di selatan Bandara Udara Ahmad Yani, dengan akses yang relatif mudah dijangkau. Sebagian berpendapat bahwa lokasi tersebut hanyalah sebuah petilasan. Akan tetapi ada pula yang berpendapat bahwa disitulah makam Sunan Kuning dengan latar belakang yang berbeda pula.

Andri Arae Ate, ya, sebuah tembang dari Kalimantan Tengah. Kita masih jalan bareng dalam suguhan pesona budaya Nusantara. Setelah tadi kita sudah simak mini drama legenda yang menceritakan asal-usul petilasan Sunan Kuning. Sahabat budaya, Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai sumber daya alam hutan yang mendominasi wilayah hingga 80%. Kemudian perkebunan karet dan rotan rakyat masih tersebar hampir di seluruh daerah, terutama di Kabupaten Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Kota Waringin Timur. Banyak ragam potensi sumber daya alam antara lain yang sudah diusahakan berupa tambang batubara, emas, zirkon, besi, terdapat pula tembaga, kaolin, batu permata, dan lain-lain. Terkait dengan suku bangsa, tiga etnis dominan di Kalimantan Tengah yaitu etnis Dayak mencapai 46,62%, suku Jawa 21,67%, dan Banjar 21,3%. Kawasan utama etnis Dayak yaitu daerah pedalaman, kawasan utama etnis Jawa yaitu daerah transmigrasi, dan kawasan utama etnis Banjar yaitu daerah pesisir atau perkotaan. Etnis Dayak adalah etnis terbesar di Kalimantan Tengah dengan jumlah kurang lebih 1.029.182 atau 46,62% dari populasi Kalimantan Tengah. Beberapa etnis atau yang merupakan sub etnis Dayak yang terdapat di Kalimantan Tengah yaitu Ngaju, sub etnis terbesar yang mendiami daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Rungan Manuhing, Barito, dan Katingan. Kemudian suku atau sub etnis Bakumpae mendiami tepian daerah aliran Sungai Barito, Maayan mendiami bagian timur Kalimantan Tengah seperti Barito Timur dan Barito Selatan, Oddanum mendiami daerah utara Kalimantan Tengah, Siang Munung mendiami timur laut Kalimantan atau Kabupaten Murung Jaya, Tabuyan mendiami sepanjangan sepian aliran Sungai Teweh, Lawangan mendiami bagian timur Kalimantan Tengah atau Barito Timur, Dusun mendiami wilayah aliran Sungai Barito dari Barito Selatan sampai Murung Raya, dan sub etnis lainnya dalam jumlah kecil. Orang Dayak di Kalimantan Tengah ini umumnya berprofesi sebagai petani dan pegawai pemerintahan. Mengenai beberapa kebudayaan yang bisa kami hadirkan malam hari ini, seni musik daerah Kalimantan Tengah yang terkenal di antara lain ada kordopon, ya, jenis musik kordopon. Ini meliputi kacapi, rebab, sampai, kemudian idiopon, berbagai jenis gong, kang kanung, kemudian membranopon, terdiri dari berbagai jenis gendang atau gandang, katambung juga. Sedangkan seni lokal yang populer di wilayah Kalimantan Tengah, antaranya ada karungut, kandan, mansana, kalalai-lalai, kemudian ngendau, natum, dodoi, marung, ya. Seni tari yang terdapat di daerah Kalimantan Tengah antara lain tari Hugo dan Huda, tari Putri Malawen, tari Tutung Tulus dari Barito Timur, tari Giring-Giring, tari Manasai, Balian Bawo, Balian Dadas, Manganjan, tari Kalanjan atau Kanjan Halu, tari Deder, tari Mandau, dan tari Kinyah. Baik, masih dalam seni dan budaya Provinsi Kalimantan Tengah. Di sana terdapat banyak bentuk seni kriya yang berkembang di wilayah ini adalah seni pahat, patung sapundu, kemudian seni lukis, rajah, anyaman, seni dari bahan getah nyatu, serta seni kriya topeng sababuka. Upacara adat banyak dimiliki wilayah Kalteng, antaranya upacara adat wadian, upacara tiwah, yakni upacara memindahkan tulang belulang keluarga yang telah meninggal, warak,
upacara pemindahan tulang belulang keluarga yang telah meninggal juga. Balian, upacara pengobatan. Potong pantan, upacara peresmian atau penyambutan tamu kehormatan. Kemudian upacara adat Mapalas, merupakan upacara membuang sial atau membersihkan diri dari malapetaka. Dan Ijambe, merupakan upacara pemindahan tulang belulang keluarga yang telah meninggal pula. Baik sahabat budaya, sampai di sini kami temani Anda dalam suguhan pesona budaya Nusantara malam hari ini. Bersua kembali di lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Hei, semua santri harus mengisi kolam wudhu masjid. Ambil ember masing-masing, dan kalau ada yang berleha-leha, aku diperintah untuk melaporkan kepada Kanjeng Sunan Kudus. Ayo, lekas, sebelum masuk waktu zuhur.
1: Bagaimana nih? Tidak ada ember yang tersisa satupun untukku. Wah, bisa celaka aku kalau sampai Kanjeng Sunan marah. Oh, bagaimana nih?
0: Din! Sari, Din!
2: Iya, Kang. Iya.
0: Kenapa kamu diam saja,
2: Anu, Kang. Anu.
0: Kamu ini mau aku laporkan ke hadapan Kanjeng Sunan, ya?
2: Jangan, Kang. Jangan.
0: Lalu kenapa kamu masih tidak mau melakukan perintahku?
2: Anu... Saya tidak kebagian ember, Kang.
0: Lantas kamu tidak mau berusaha. Lihat, itu ada keranjang.
2: Keranjang? Buat apa, Kang, keranjang?
0: Ya, untuk ngambil air, Din.
2: Mana mungkin bisa, Kang?
0: Apa peduliku? Pokoknya, kamu harus ikut mengisi kolam wudhu. Titik.
2: Baiklah, Kang. Apa boleh buat? Aku cuma menuruti perintahmu loh, Kang.

0: Din, Sadi Din.
1: Saya Kang.
0: Sini kamu.
1: Iya Kang.
0: Kamu ingin pamer kemampuanmu ya?
1: Ah, tidak Kang.
0: Itu
1: tidak.
0: Buktinya?
1: Bukti apa Kang?
0: Keranjangmu itu. Kau mau menyombongkan diri?
1: Tidak Kang.
0: Kau mau menunjukkan diri kepada orang-orang kalau kau sanggup mengambil air dan keranjang yang ada di tanganmu itu.
1: Loh, bukannya sampean tadi yang menyuruh aku mengambil air dengan keranjang ini, Kang?
0: Tapi bukan untuk menyombongkan diri, Din.
1: Aku juga tidak tahu kenapa ini bisa terjadi, Kang.
0: Ah,
1: betul, Kang.
0: Banyak yakin. Omong kamu.
1: Aku tidak tahu, Kang.
2: Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?
0: Ini Kanjeng Sunan. Saritin, dia yang membuat gara-gara Kanjeng.
1: Oh, tidak Kanjeng Sunan. Saya bahkan tidak tahu menahu kok.
0: Kamu jangan berkilah, Din.
1: Sungguh, Kang. Aku sendiri bahkan tidak tahu kenapa bisa begitu.
0: Kanjeng Sunan.
2: Iya, bagaimana kamu?
0: Sepertinya kedatangan Saritin ini hanya untuk memamerkan kebolehannya saja. Saya curiga, dia pasti cuma ingin menjajaki seberapa tinggi keilmuan santri-santri kudus, Kanjeng.
1: Tidak, Kanjeng.
2: Memangnya kenapa?
0: Silahkan Kanjeng Sunan dapat menyaksikan keranjang yang ditenteng Saritin itu. Mustahil kan keranjang itu dapat menampung air?
2: Masya Allah.
1: Maafkan saya, Kanjeng Sunan. Entah kenapa bisa begini ya. Saya pun tidak mengerti, Kanjeng. Tadinya saya hanya ingin menuruti perintah untuk mengisi kolam wudhu dengan air dari sumur. Semua santri mendapatkan ember. Sedangkan saya tidak kebagian, Kanjeng.
0: Kamu jangan mulai mengada-ada, Din.
1: Aku tidak mengada-ada, Kang. Bukankah Kakang sendiri toh yang tadi menyuruhku menggunakan keranjang ini untuk mengambil air dari sumur sembari mengolok-olok dan menertawaiku toh?
0: Kamu ini.
2: Sudah, jangan menambah keributan.
0: Maaf, Kanjeng.
1: Saya juga minta maaf, Kanjeng Sunan. Tapi saya kan tidak bersalah,
2: iya,
1: Kanjeng.
2: Iya. Kalian semua ya, dengarkan. Semua itu tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah Ta'ala. Saridin.
1: Saya, Kanjeng Sunan.
2: Apapun yang kau perbuat itu, aku mengakui, memang luar biasa. Perdalamlah ilmumu dengan terus mengaji serta jangan takabur.
1: Iya Kanjeng.
2: Semua itu belum ada apa-apanya di hadapan Sang Kholik, Saridin.
1: Baik Kanjeng Sunan, Sendiko.
2: Kau pula sebagai santri tertua juga harus bisa menjadi contoh bagi santri-santri yang masih baru. Jangan asal perintah.
0: Iya Kanjeng Sunan.
2: Begini, matahari sudah sepenggalah. Kalian pasti sudah capek. Kalian makanlah dahulu. Suruh makan juga santri-santri yang lain.
0: Baik ya. Kanjeng Sunan.
1: Iya Kanjeng, terima kasih.

0: Ternyata kamu ini tukang mengadu ya?
1: Siapa pula yang mengadu, Kang? Aku cuma ngomong apa adanya kok.
0: Ingat, Dit. Kamu ini bocah kemarin sore. Awas kalau macam-macam.
1: Terserah apa katamu, Kang.
0: Bagus, bagus. Loh. Sekarang kau tunggu di sini saja.
1: Loh?
0: Kenapa? Mau makan?
1: Iya toh, Kang. Aku sudah lapar. Lagi pula, Kanjeng Sunan Kudus sudah memperbolehkan semua makan kok.
0: Semua memang boleh makan. Kau pun boleh. Tapi nanti kalau kami sudah selesai makan, baru kamu, Din.
1: Kang, Kang, aku sudah lapar ini.
0: Wah,
1: Kang.
0: Muh, rawro.
1: Aduh, perutku kok rasanya melilit ya. Wah, lapar sekali nih.
0: Sadiden, apa yang kau lakukan?
1: Oh, mencari ikan, Kang. Perutku terlanjur lapar ini.
0: Apa? Mau mencari ikan? Dasar bodoh. Itu kan comberan, Deden. Mana mungkin ada ikannya? Bodoh kamu.
1: Biar saja. Setauku, ikan itu kan ya hidup di air. Berarti kalau ada air, pasti juga ada ikannya.
0: Dasar gendeng kamu, Din, Din.
1: Kau tidak percaya toh, Kang? Ini lihat nih. Lihat nih.
2: Lagi-lagi kalian membuat keributan.
0: Betul kan kata saya, Kanjeng Sunan? Saridin memang sengaja mempermalukan kami, Sanjeng.
2: Din, iya, kemari kamu.
1: Iya, Kanjeng.
2: Kau memang hebat. Tetapi aku hanya ingin bertanya sedikit saja.
1: Saya akan menjawab sepisa saya, Kanjeng Sunan.
2: Katamu ikan hidup di air.
1: Iya. Iya betul, Kanjeng.
2: Artinya?
1: Artinya ya, kalau ada air pasti ada ikannya, Kanjeng.
2: Benarkah?
1: Pasti, Kanjeng Sunan. Buktinya, tadi saya mencari ikan di comberan pun ada kok.
2: Begitu ya?
1: Saya yakin begitu, Kanjeng Sunan.
2: Bagaimana dengan yang satu itu?
1: Maksudnya, Kanjeng Sunan?
2: Di belakang kamu itu.
1: Oh, pohon kelapa ini?
2: Ya. Apakah buah kelapa ada airnya?
1: Ada, Kanjeng Sunan.
2: Berarti ada ikannya, Din?
1: Ada.
2: Benarkah?
1: Benar, Kanjeng.
2: Coba kau ambil sebiji dan bukalah. Kita saksikan bersama.
1: Baik, Kanjeng Sunan.

0: Masya Allah, Maha Besar Allah Ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu. Saridin,
1: saya Kanjeng Sunan.
0: Dengarkan kataku baik-baik ya.
1: Baik Kanjeng.
0: Kau memiliki keyakinan yang sangat luar biasa. Di balik keluguanmu ada kemantapan iman yang belum tentu dimiliki orang lain. Hanya saja kau harus bisa membawa diri, Saridin. Jika tidak, ya beginilah jadinya. Orang-orang bisa salah sangka sampai akhirnya terjadilah keributan, huru-hara, atau bahkan kegemparan, Saridin.
1: Lalu maksud Kanjeng Sunan Kudus?
0: Geladilah dirimu sendiri agar dapat membawa diri sebaik mungkin. Namun sayangnya, bukan di sini tempatnya, Saridin. Aku khawatir santri-santri lain yang belum bisa melihat dengan hati yang jernih justru menyalahsangkaimu, Saridin.
1: Jadi?
0: Aku tidak bermaksud buruk padamu. Aku hanya ingin kau mendapat guru yang tepat. Di sini, aku telanjur memiliki banyak santri. Sementara, dirimu layak mendapatkan ilmu yang lebih khusus dan mendalam.
1: Kanjeng Sunan, baiklah. Mungkin memang tempat saya bukan di sini, Kanjeng. Sebelum saya pergi, saya mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua ulah yang telah saya perbuat, Kanjeng. Tapi yakinlah, Kanjeng Sunan, saya tidak bermaksud membuat onar kok.
0: Aku tahu, Saridin.
1: Dan sekali lagi, Kanjeng, saya bahkan tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi.
0: Ya, Saridin. Aku paham itu semua.
1: Syukurlah jika begitu, Kanjeng. Sekarang saya mohon pamit, Kanjeng Sunan.
0: Jaga diri baik-baik ya, Saridin.
1: Iya, Kanjeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mini drama cerita rakyat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Wabah virus corona yang masih terjadi saat ini belum diketahui kapan pastinya akan berakhir. Berdamai dengan pandemi COVID-19 sering dibicarakan. Psikolog anak, remaja, dan keluarga Novita Tandri mengatakan, berdamai yang dimaksudkan adalah dengan memahami cara kerja COVID-19. Tahu bagaimana proses penularannya, ciri keluhan atau gejalanya, sehingga kita paham bagaimana menjaga diri dari terpapar virus yang belum ada obat maupun vaksinnya ini. Menjaga kebersihan dan kesehatan diri bukanlah untuk orang lain, tetapi akan kembali bermanfaat bagi kita. Rutin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan sebagainya sesuai protokol dan anjuran medis efektif mencegah transmisi COVID-19. Menjaga sistem kekebalan tubuh juga bisa dilakukan dengan berolahraga, meditasi, mengonsumsi makanan bernutrisi, dan tidur yang cukup. Kata berdamai jauh lebih menenangkan dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini. Secara psikologis, berdamai jauh lebih baik dan tidak akan mengeluarkan toksin dan hormon kortisol yang melemahkan imunitas. Tujuan menjaga diri adalah agar tetap sehat secara fisik maupun psikologi selama menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID-19 dan masih terus-menerus terjadi penularan. Integritas lain dari diri bangsa Indonesia pada saat ini adalah kesadaran dari setiap individu untuk berjuang dan mencegah dari infeksi virus corona.
1: Indonesia, tatanan kehidupan baru.

Kulon Sugeng dalu para miyarsa, Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Ing rerangken mapak hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kamardikan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ngrawuhaken promo tarif naik Trans Jateng. Kodim 0714 Solo 3 nggelar lomba tari keprajuritan. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, ing rerangken mapak hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kemerdekaan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Dishub Jawa Tengah ngaturaken promo tarif naik Trans Jateng kanthi regi Rp8.01 wiwit 12 Agustus hingga 13 September 2016. Kepala Dishub Jawa Tengah Arif Diatmokom ngendikaken bilih program menika dipun lampahaken khusus kangge transaksi non tunai utawi cashless kangge kuota terbatas kathahipun 200 penumpang saben dintenipun saben koridor. Kejawi promo kasebat, wonten ugi diskon 8.1% asil karya sesarengan kalian Bank Indonesia ing periode 11 dumugi 17 Agustus. Lumantar penawaran tarif ekonomis menikom, pemerintah ngajab saged ningkataken minat masyarakat salebetipun ginakaken transportasi umum kangge ngurai kemacetan sarta ngemat biaya perjalanan. Kodim 0714 Solo 3 gelar lomba tari keprajuritan tingkat SD sekecamatan Tengaran dinten Selasa 11 Agustus 2016 minangka agenda pendukung program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ingkang kaping 129. Dipun dereki atusan siswa ingkang ngagem busana mawarni-warni, kompetisi seni bernuansa patriotik menika kabiji ketat adhedhasar keselarasan gerak, irama lan rasa. Dandim 0714 Solo 3 Letnan Kolonel Kavaleri Fajar Habsari Nugroho meratelaken bilih program TMMD mboten namung fokus dhateng pembangunan fisik nanging ugi mbangun karakter, kedisiplinan sarta cinta tanah air generasi muda. Kegiatan menika dipun sambut antusias dening para tiyang sepuh lan masyarakat lan dipun ajab saged nglestantunaken warisan budaya lokal. Ngiras pantes kangge ngraketaken tali silaturahmi antar sekolah. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhakipun Wakil Bupati Demak Muhammad Baturdin resmi mbikak rangkaian lomba pengetan hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kemerdekaan Republik Indonesia ing pelataran Sekretariat Daerah Sedda Demak Selasa 11 Agustus 2016. Dipun dereki jajaran organisasi perangkat daerah OPD, kegiatan meriah menika nandhingaken sekawan cabang unik inggih menika lempar bola sarung estafet, balap velg estafet, senam kreasi sarta tenis meja. Ing sambutanipun, Wakil Bupati Badrudin negesaken bilih perlombaan menika mboten namung winates ing ajang hiburan nanging ugi dipun ajab saged dados momentum penting kangge mupuk semangat sportivitas lan ngrupeketaken tali pasedherekan ngiras pantes ngiyataken raos kebersamaan ing lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Para miyarsa,
kaliatus motor klasik era sewu sangatus wulung doso, sewu sangatus sangang dosonan mubeng ing dalanan kita Jeporo wonten ing salebetipun agen riding motor jadul Selasa 11 Agustus 2016 kagelar dening Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI sesarengan Pemerintah Kabupaten Pemkab Jeporo kangge meriahaken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan menika nglibataken anggota komunitas, pegawai Pemkab lan masyarakat umum. Mendhet rincian rute nglangkungi alun-alun Jeporo 1 inggo sentra ukir Mulyoharjo, acara menika mboten namung dados ajang silaturahmi pecinta otomotif nanging ugi dados wahana promosi industri kreatif lan pariwisata daerah. Ing rerangken perayaan Agustusan menika dipun tutup kanthi panggung hiburan musik dening orkes dangdut Orkes Melayu Lorenza ing alun-alun Jeporo 1. Para miyarsa, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purworejo nggelar jambore Pemuda Tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2016 kanthi tema Kompetisi Kepemudaan minangka sarana ningkataken kualitas lan daya saing pemuda Indonesia. Dipun bikak kangge pemuda ingkang gadhahi KTP Purworejo yuswa 16 dumugi 30 taun. Ajang menika nyediakaken total hadiah 3.6 juta rupiah kangge sangang kategori lomba. Inggih menika antasipun pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show, nglukis, teknologi piranti lunak, lan jajanan khas daerah. Pendaftaran kabuka sacara daring hingga 3.1 Agustus 2016. Ewadene pelaksanaan lomba mangke dipun jadwalaken badhe lumampah tanggal 18 lan 16 September 2016 ingkang badhe tumapak ing Ganesha Convention Hall Purworejo. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: niku ben diwuru isi lastri mirengke RRI saged mari HP, Mak.
1: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: So, Sutresno Bro 4 RRI Semarang, saat lajengipun kepareng kula aturaken pasugatan acara Sekar Turi tembang-tembang campursari mat-matan kula sugataken kanthi pangajap sageta kinarya jambi saya wonten ing dalu menika.

0: gundul-gundul pacul. Kepalamu tuh yang gundul.
1: Ngomong apa kamu barusan? Kita itu kan orang Indonesia. Sudah pasti beragam budaya dan lagu daerahnya. Gundul-gundul pacul itu kan termasuk lagu daerah yang asalnya dari Jawa Tengah.
0: Oh gitu ya. Maaf, aku gak tahu. Kalau ternyata lagu gundul-gundul pacul itu lagu daerah.
1: Makanya, lain kali kalau belum tahu, jangan asal ngomong, tapi tanya dulu. Sebagai generasi muda, kita harus mengenal dan turut melestarikan lagu-lagu daerah sebagai khasanah budaya bangsa.

0: Jangan dibuang di situ ah. Di depan sana kan ada tempat sampah.
1: Ya nggak apa-apa sih, kan nanti ada petugas kebersihan.
0: Bukan masalah ada petugas atau enggak, tapi kan menjaga kebersihan itu kewajiban kita semua, ya kan? Kalau misal sampahnya menumpuk nih, terus jadi banjir, kan kita semua juga yang kena imbasnya.
1: Iya ya, bener juga kamu, tumben.
0: Nah, makanya mulai sekarang kita tuh harus menjaga kebersihan. Dimulai dari diri sendiri dulu deh, coba kamu jangan buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya kamu lihat sampah di jalan, lebih baik kamu taruh deh di tempat sampah.
1: Ya udah deh, aku mau buang ke tempat sampah dulu.
0: Eh, aku nitip dong.
1: Dasar.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya kewajiban dari petugas kebersihan, tapi tugas kita semua. Menjaga kebersihan bisa dimulai dari diri sendiri dan hal-hal kecil. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Mari bersama-sama menjaga kebersihan untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

0: Loh, Pak, Pak, Pak, piye to, Pak? Pak, Pak, Pak. Kuwi wit-witane kok ditegori kabeh lho. Wes, wes, wes mandek, mandek.
1: Lah, godhonge ngregeti, Bu. Keseleh nyaponi.
0: Ning rak yo ora kudu kabeh ditegori ngono kuwi to, Pak. Wes, aja kabeh.
1: Wes menengo, Bu. Sok rak yo tukul dhewe to, Bu.
2: Menanam pohon memiliki banyak manfaat untuk kehidupan umat manusia. Selain mencegah banjir, pohon juga sebagai paru-paru dunia karena dapat menyerap berbagai macam polusi dan membuat udara menjadi bersih.
3: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
4: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
3: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
5: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
3: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
4: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
3: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
4: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
3: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
4: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
4: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Kripan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esih esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Engko yen wis mateng aku kabarono.
0: Wah,

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wontening wedal menika sampun sumadyo malih, kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji perangan 3. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopingu. Sutresno Budoyo, sumangga sugeng midhangetaken.

0: kena mah foto kena.
1: Thank you.

0: Mas Putu Banu Seta.
1: Kuloyan.
0: Sedane sudarmamu Kanjeng Adipati Banu Aji kenapa? Hah? Kok ora mireng legerah?
2: Loh, nembe sak menika anggenipun paring warta to, Den Mas.
1: Injih. Amargi sedanipun Rama mboten nandang sakit nanging suloyo kalian nem-neman saking dusun Kali Pandan ingkang nama Hambali yang
0: loh suloyo karum nom-noman
1: inji
0: Kali Pandan
1: leres yang
0: loh lah perkarane wae apa kok dadi ingkang Rama suloyo karo nom-noman ing desa Kali Pandan. Hah?
1: Naliko eyang rawuh wonten ing Kadipaten Galuh semanten dawuh dateng Rama supados mbujuki dateng tiang-tiang sak kiwa tengening Kadipaten. Dawuhipun eyang lajeng dipun tindakaken dening Rama Adipati. Klebet Hambali menika dipun rembaki supados nyengkuyung dateng sedyanipun kumpeni biyan

0: Tentu sedianipun kumpeni, nanging piyambakipun boten purun. Malah hambali menika matur werni-werni wonten ngersanipun Rama Adipati ingkang telonjongipun ngemotaken dhateng lekas dalem Rama ingkang klentu ngaten. Kecocok penggalipun Rama Adipati lajeng Sulaya. Sulaya Rama dumugi ning sedaya.
1: Yen ngono nom-noman sing jane sapa?
0: Hambali.
1: Wong sing sekti mandraguna.
2: Yen ngapunten lho. Yen ingkang nami Hambali menika sekti. Menapa kula ingkang badhe nandingi, Bu?
1: Oh, sik. Aja, aja mayate. Aku tak nelesin ing ngatasé desa Kalipandan kok ana nom-noman sing duweni kasekten. Nganti bisa mateni Kanjeng Adipati Banu Aji. Apa sing jenenge Hambali iki murite Kitejo Budi?
2: Kitejo Budi?
1: Apa ana wong sekti saka Banten jenenge Kitejo Budi? Kuwi mulang para anom, mulang marang sapa wae. Kasektene, kepinterane ora beda kaya awake dhewe ing Nusa Kambangan kene iki.
2: Yen ngaten, menapa kepareng kula nlesih perkawis menika?
1: Aja kosik, kosik. Nek kosik mayat. Malah ngono wae. Aku tak tedhak ning Kadipaten Galuh.
2: Inji?
1: Malah loro gawe wae.
2: Terus pundi, Bapak?
1: Maya Dewi kowe menyang ning pesisir kidul syukur bagi untuk kabar lan bisa nresi sopo Hambali sak nyatane. Karo kaya dawuh kowe ngarep.
2: Oh, inji.
1: Semono uga kowe Gagak Rodra.
3: Nggih, terus pundi, Bapak?
1: Kowe bali ning Bogowonto. Syukur bagi kowe ngerti Hambali kuwi sopo, murite sopo lan apa karepe.
3: Nggih.
1: Kok mateni Adipati Banu Aji.
3: Nggih. Kula aturi pitados dhateng kula. Kula badhe budidaya supados kula menika saged pikantuk kabar ingkang cetha, Bapak.
1: Ya. Banu Seta.
0: Kula ya.
1: Yen ngono ayo aku derekno menyang Kadipaten Galuh.
0: Nggih.
1: Wis. Padha soang-soangan ya.
3: Bapak
1: sing ati-ati antum selamat.
2: Tambahin panas.
1: Iya.

0: omah kok lawange ngalih-ngalih diblak-blak ki ora ditutup ki karepmu ki ben piye?
1: Piye ta?
0: Ora lawangmu ki pirang-pirang kok do tongake kabeh ki. Karepmu ki piye?
1: Lha ya ora apa-apa wong sing jenengmu ni dinaning awan lawang dingake kok. Ambo ya ben aku ki seneng kok.
0: Ning pitike engko do mlebu terus do nelek sak nggon-nggon rak dadine reget ngono.
1: Nah.
0: Ah nek perkara maling barang ki ya tangeh lamun ana maling wani mlebu ning omahmu ki wis ora bakal takon. Ning sing tak kuwatir iki rak ya kuwi. Ku nek kewan-kewan ki do mlebu omah nyuruh tekan peturonku barang kira yuk tadi ini jenesi itu eh?
1: Ya nek ngerti kira ya njur digusah kaya sampean barang ki wong wis ngerti saben dinane ingon-ingone okeh pitik mentok banyak iki pancen mung gue ngaku kena tak nggung lipur atiku. Sing jeneng muni bondo turah-turah. Aku percaya nek sing jeneng muni sampean Kakang Singawira kuwi sing ngayomi awakku. Tanpa sampean ki tak kira aku ora bakal tentrem. Mung mikirke bandaku. Mana?
0: Rak ya aku ki mingketang tresnaku marang kowe to Sarya. Ah, senajan kowe ki rondo wis tuwa ning ayo. Rupane ki sih hayu. Rumangsaku wis pirang-pirang taun kok ora mundak-mundak tuwa malah saya katon mencorong. Aiki sing dudut pikirku kira kuwi to Sarya. Lani, aku ki sak wutuhe. Aku tansah njogo keselamatane omahmu sak isine. Kabeh buandamu kuwi aku sing ngrekso. Wis nek maling gedor kecu berandal kampak praono sing bakal wani mlebu omahmu.
1: Kula panjen peton karo Kakang Singawirya. Kula panjen ngerti lan kula dhewe niku ya kaya-kaya sampeyan neng kene anggonku ngladeni. Nopo penjaluk sampean tak ladeni. Sebabe kula dhewe ngrumangsani keselamatan rino wengi sampean jogo. Tenan-tenan sampean le jogo teng omah kula mriki. Sing jeneng muni teng desa Bakulan niku wong-wong wis do ngerti. Tangga teparo sanak sedulur. Nopo male sing jeneng muni liya desa Bakulan iki ya wis do ngerti kali sampean. Ning kabeh niku wau anane ngajeni kalih kula kalih sampean lan pikir kula pikir kula niku tak nggo kepenak ora ngongso mulane awak kula niku ya ketok seger.
0: Iya.
1: Disawang niku ya kula niku wis tuwa ning disawang niku ora jelehi ngeten.
0: Ora jelehi ya wong. Sopo sing nyawang kue ngono iki senajan kue iki wis setengah tuwa ning kok ngresep ding. Sopo weruh ngono iki mesti kedudut pikire. Eh, klebu aku dhewe iki aku ya gumun. Wong srawung kue kala mono kala mene kok ora jeleh-jeleh nyawang kue kuwi malah saya grengseng pikirku.
1: Nggih, sampean ya aja banget-banget le ngalem karo aku. Kula niku ya anane mung kaya ngene iki.
0: Awite ngalem sapa nek ora? Aku tak rewangi aku saka pesisir kidul ngetan mengulon kabeh sing wis padha nunggal karo aku. Ki ayo kuwi bandaku sing pirang-pirang kuwi. Sak perangan tak nggo kowe sariah.
1: Mboten ning kula jane arep butuh ngerti sing sak tenane. Kula wis ngerti nek sampean ki tenan-tenan le jaga kalih kula. Ning batin sampean niku apa ya? Sampean ki trima. Nyawang kaya kula wong wis wong tuwa randa sisan. Apa ya trima? Tak kira ora trima sampean kuwi.
0: Ah wong nek ora trima kuwi wong bodho apa? Ing atase yo senajan jenenge munura bojo sing resmi. Ning rengkuhku menyang kowe kuwi wutuh nek kowe kuwi kaya bojoku sing sak tenane. Mula hatiku kuwi tansah gembleng. Kowe kudu tansah caket marang aku. Dadi aku ora bakal duwe rasa jeleh utawa ora bakal golek ganti liyani.
1: Wong sampean ngendika kaya ngono ki kaya ora ikhlas kok. Kula niku ngerti. Sampean cerita, sampean ngandake ngono ki iki ora nek lahir batin, tak kira ya mung cukup nang lahir. Ning nek batine iki alah ora sampean ki nek mung trimo aku.
0: Wis ta.
1: Saiki sampean ki bloko.
0: Aja mah itu to,
1: bloko sing sak tenane ngono lho.
0: Anu
1: nek kula ora apa-apa.
0: Bedutan sik tak selehke nang meja kae nang ndi?
1: Apa?
0: Tak ngudut bedutan.
1: Ha nika. Mbah dicukuk dhewe kok ya le.
0: Ayo kowe iki katresnanku kok mung dicukuke kok gemang.
1: Apa demeh katresnane njir malah dikongkon terus nek ya kesel engko.
0: Wah, nek sing dicukuke kowe iki rasane iki mengko mundak enak tak andani. Udut.
1: Apa? Kula ki wis nguja apa-apa njuk isih dikongkon wae nat ya. Tak ya dijukuk dhewe, ngoten lho.
0: Udut kuwi nek ana candune sing ladeni kowe nyur nganggo bedutan ngono ki rasane ki prinding-prinding ning awak ngono ki. Kaya iki badan sak kujur ngono ki wis rasane ki kaya tekan langit ngono lho.
1: Pun. Kok malah mengkot ngladeni wae. Mong kira ya gilok-gilok njur aku ki ya seren ngono lho. Pun nggak lho.
0: rak ngono. Wedange
1: sisan mboten.
0: Wedange ora, aku nek ngombe tuak wae aku. Aku nganggo tuak wae karo aragan kuwi. Wah, wedang mengko malah ming marai lombong anginen.
1: Wong wis digaweke wedang kok ora.
0: Nganggo gula apa?
1: Lho lange ngangge wong wedang kok ora nganggo gula.
0: Gulane apa? Aren utu.
1: Lange senengan sampean niku gula napa?
0: Ya gula aren. Aku ki nek ora gula aren, mung gula aren ki marake nang awak kuwi.
1: Sampean ki jane arep nduwe rembug apa ta karo aku ki? Kok kaya kit mau ki kaya
0: ning aja nesu ya.
1: Kaya ana sing dinggo wadi ngono lho.
0: Ning aja nesu ya.
1: Lho mboten kapan ta aku nesu ki? Apa sampean ki ming sing jaga aku kok njuk terus aku nesu.
0: Burunanmu kae ki umure pira?
1: Burunanmu sing endi?
0: Alah, kae sing kae lho. Anake Sutawira kae.
1: Oh, nika ta. Ini 24 tahun.
0: Wis 24 to, Kak?
1: 24 selawe.
0: Wasiem kae.
1: Lho langke. Ayo ya wis prawan jek piye to?
0: Wah, nang ngono upama ndi bojo ya wis patut ya.
1: Ampun patut kok.
0: Nang. Kae iki supaya yo tembunge supaya kowe kuwi tetep ning sandingku. Omah iki tetep tak jaga keselamatane bandamu iso utuh. Wiwit saiki tekan besok apa wae iki ana sranane supaya aku ki awet nom pisan. Pindu supaya katik dayaku ki mundak linuwe. Iki kudu nganggo srana duwe bojo prawan. No.
1: Ayo golek kok yo. Piye ta? Wong mengat duwe bojo prawan kowe kok.
0: Lah yo golek iki prunanmu kuwi kok dadi golek warisim kuwi.
1: Lho kok prunanku dhewe malam.
0: Awitekno. Mengko rak mahakur to nek kowe. Aku duwe bojo warisim kuwi prunan. Tumrap kowe mengko rak njur wis rapiye-piye kowe ya ora sujono.
1: Lho nek kula niku ora apa-apa, wong dasare kula karo sampean ki ya wong ora resmi kok. Mula tak nggo kepenak ki.
0: Mulane kuwi.
1: Kula ora arep nesu, ora arep sujanan.
0: Kok aku ndek bojo warsiem, njur kuwi mongko purunanmu. Ngono ki rak kowe engko rak ya penak to. Isih tetep sanding aku ndi bojo warsi ngono
1: njer kula sing kan nembungke sing kan ngamarke ngono
0: awitena kongkon sapa ora kongkon kowe
1: nanding nek
0: oh piye
1: njer mangke nek nganggo tata cara kuwi nganggo nukoni barang kuwi
0: nukoni ombo kon nukoni sapi 18 ora sago nek aku. Mbok juragat iki kon ngelun aku sak.
1: Mbok jane sampean dhewe kuwi sing nembung kok dadi aku terus.
0: Oh yo. Kuwi iki nganggo kowe dhisik. Sranane iki nganggo kowe dhisik. Supayane bocah kuwi gelem kira mengko kowe rak ngrimuk dhisik. Kuwi ketemu karo adimu ipe kuwi lho.
1: Nggih.
0: Sing tawira kuwi engko tak temoni yo tak glembok dhisik tak omongi sing apik-apik sing supayane bocah iki njur gelem. Oh bocah kuwi rak terus gelem ngono wae. Wong-wong iki do krungu tembung singa wirya ngono ku tudun jegrek wulune do mrinting ditoke. Ha bocah wedok kok rak yo wedi yo. Nggih pun manut rak yo. Ngono.
1: Ya ora ngerti kok. Wong urung ngerti kok sampean nyentani kok le.
0: Kowe iki meden-meden ana. Ngayal do.
1: Aku ki ra seneng kok meden-meden iki nek wedi tenan malah.
0: Engko nek wedi tenan lak njur gelem dadi bojoku to. Kowe iki mah
1: sampean melu ora iki? Hah? Sampean melu ora?
0: Ora melu.
1: Ya aku dhewe.
0: Kowe dhewe sing mrono.

0: galma lah teku kodong neng ngendi to cah ki moy yam parsi yam
1: kula apa
0: godhok wedang urung ya
1: apa niki sekolah ilang ya pak
0: gek kawari ni
1: aduh kula mboten ngertos nek bapak pun bangsa saking saben mengko isih panas banget pak wedange
0: ngenteni nek wis rada adem jane ya selak arep ngombe
1: nggih anu pak kalau didamoni malah manu rada-rada panas kemepyar
0: kena oh untune wis sapa karo damoni kok malah teng semporot iki
1: bapak kula sing damake
0: ya rasa
1: saking nek bapak selak saleh
0: ora sah.
1: Aku lho niku wae ketungkol resik deh Pak, dadine nyambi-nyambi niku kayune deret-deret mati genine dadine ora ndang umop.
0: Ora mah itu, sing jeneng wong omah-omah iki ya kaya ngono kuwi. Gaweane utek kae kuwi kono kaya-kaya ora nyeleh ke bokong tembung neneng kabeh urung bisa kecaan wih jeneng wong omah-omah
1: oke pak bapak lau undoh napa napa ya mong garap sawah tak nek karo nyangking-nyangking apa-apa
0: aku mampir Tegal mili kae ranti sing do semburat kae waduh meledak je sing wis tua-tua kae.
1: Nah kula ya wis telung dina ra nang sawah ya Pak dadine.
0: Ya wiwit saiki ya
1: kudu tanduran do tuwa.
0: Iya. Telung dina pisan apa rong dina pisan kudu kok diliki.
1: Oh nggih nggih Pak nggih. Nggih niki dunjuk wis.
0: Ya.
1: Ya panas-panas sithik Pak.
0: Ayo nggo ge nelesi gondang ya.
1: Nah nggih mungkin nek penasat kringete ge niko ya wis tak caweske wong wis mateng kabeh le olah-olah.
0: Ini gampang perkara ngampet ngelih aku ki malah kulino ning nek muni ngelak wah wis gondange jan garing kae no
1: aneh bapak niku ya saya sepuh lho jenenge wong luwe niku nek upamane diampet mengko iso njalari loro lho pak sampean ku ora ndur sok nglalekke dar anggure wis ngunjuk pedange manget-manget terus jare wis lali mangan niku ya bapakku njur nyepelekke nek ngoten niku.
0: Saiki ngono kuwi po?
1: Lho nggih. Sampeyan niku kula maneman tenan lho Pak wis menggari bapak nek upamane mengko nganti bapak ki gerah kula rak ya mung bingung dhewe.
0: Lah nek rumangsaku aku ngelih ki dumeh wis kulino ngono kuwi kaya ora apa-apa ngono jenak.
1: Ning nggih nek wong nom mboten ya jare muni ben rehate nek kaya bapak ora sepuh ya aja ngono kuwi.
0: Ya ya. Tak gawene apa kuwi ajek ngono ya mangan.
1: Nggih. Heeh. Ning anu dar sak niki mawon mriko mumpung ya.
0: Wis wis. Bantu kono.
1: Oh iya.

0: Kamu nanti.
1: Ayo nang adat saben nang papane apa aku kulino wong kluyuran aku ndi omah.
2: Mesti ngoso wong sing lakon.
0: Tapi hujan mesti kowe ora lunga. Mung takoni karo kancane sing wis tuwa kok sengol ibu wangsulan.
1: Lho wong adat saben iki ora tau mbutuhke aku wong weruh aku wetok-wetok ora weruh kok. Jurono apa to?
0: Duh nyono cerak nyono dikira sing ora-ora.
1: Aku nek ora salah batinmu kowe iki ya ana apa-apane karo aku. Anane rak mung pekewa ta kowe? Ora.
0: Heh, caturan. Saya curang ngerebut bab kuwi.
1: Aku kok bejane aku keling ngono, upama ora eling ya mbuh. Iya ta?
2: Ora eling piye? Ya diakoni wae to Kakang Rudra.
0: Kowe iki ngopo to blek kok ireng iki? Eh? Meneng.
2: Ya.
1: Ya ora iso nek meneng wong weruh kahanan kok kon meneng ya, Le.
0: Ora. Saiki ora bab kuwi,
2: ning kandha sing wigati karo kowe.
0: Aku duweni kewajiban sing abot dawuhe Bapak Somat. Ngerti?
1: Nah wis tak pethak. Nek kowe kewajibanmu enteng tok tandangi dhewe bisa, ora kelakon kowe kok. Sambat aku nyeroyo aku mesti ana perlune ana kawigaten sing kira-kira kowe ora aku agang lah aku mesti agek aku tak undang
0: sing duweni penemu gunake kowe iki kuwi blekok ireng kuwi dudu aku
1: ya ana nang
0: karku pancen mau ngarep senajan dadi banten upamane tak lakoni
1: ya nek pancen kowe ora butuh aku
0: Yesus, tak bos ojo ojo mutung mulane tak cetake perkarane blekok ireng merayu gake yen gawean iki kudu kowe sing nantang
1: ning kowe mbutuhke aku ora ora ngono ora ngono kok angel
0: aku dikon milut dalang kondang sing jeneng Somali Lowano
1: aku nang apa ora tok saguhi
0: sago
1: aku ora tok tindake
0: meh wae tak tandangi dhewe ning blekok ireng kuwi ngelingke mbok aja kowe mbebayani keselamatanmu
2: ning milut kok
0: mulane iki
2: Kak Lodra. Ya ora, kowe ngerti ya wong e kok ya ngono kok milut iki kepiye?
1: Monggo kondange wis tukang ngapusi ya. Sing ora dipercaya.
0: Lah milut kira carane dhewe-dhewe arep tak apusi kuwi lek milut.
1: Ha karepe.
0: Ha karepku. Saiki reh ning aku wis oleh dalan saka iku pertikel sik. Lek kok ireng kuwi kowe sing tak kon milut sik dalang Somali. Syukur bagi yang ada kalau dengan waktu Somali tak patah ini gue harap jaluk bebungah apa oh tak turuti misemi tenang
1: aku ora perkara kuwi
0: lu ke perkara kuwi?
1: Ya nek aku kuwi duwe kekarepan utawa sedulurku senajan ming sedulur tunggal guru nek kekarepane sijilan sijine padha kelakon ke aku wis seneng. Ora perlu aku ndadak njaluk balen njaluk opah.
0: Tenan to ngono
1: kuwi. Ora saraku nak aku.
0: Ya wis syukur. Syukur.
1: Sik, nek cetane aku kon milut ki milut supaya aku seneng apa milut kepiye?
0: Men gelem.
1: Anak dalange Somali weruh aku ya cetone. Kipo-kipo mesti emoh ya le.
0: Ora ngono. Men gelem manut apa sing dikarepake Bapak Somat melu kumpeni.
1: Dadi cetane supaya manunggal karo kekarepane awake dhewe.
0: Nah, kene ngerti.
1: Ah, mbok yo bujuk ora milut. Nek milut iki tegese wong lanang karo wong wadon.
0: Ha iya sepisanan
1: aku milut wong lanang supaya seneng aku
0: ngono milut. Terus tok gelembuk tok bujuk. Lho gua
1: tok baleni tok pilot tok pilot. Engko nek wong e kedanan aku tenan piye?
0: Lah kari walak-walak kowe piye? Aku yo ora kabutan aku ora bakal gondel iki kok.
1: Mula ngene, aku saguh. Ora njaluk janji apa wae. Sing baku nek kelakon aku bisa bujuk.
0: Bujuk ya,
1: Dalange Somali. Engko kowe kudu iso ngandani aku. Nek aku sing bujuk karo
0: ngandake karo pendhuwure.
1: Ngono.
0: Tak kandake Bapa Somad.
1: Ora tok kowe njur
0: sing
1: ngakoni, nglakoni iki.
0: Ora, ora nek aku ndangu karo
2: sanjiki ora kena sembrono lho, ora kaya adate kae lho.
1: Lho kuwi ra ya mbutuhke wektu ora sedhela lho.
2: Iya.
1: Ning kono aku arep nyerambu dadi apa ta apa kuwi mengko wewenangku.
0: Oh, wis kuwi tak bodhokke ning kuwi waton kuwi sago. Heeh. Karo ngene, lho kok ireng. Kandaku mung ngarep kowe tetep tak kon goleki jalak uren ning Tegal. Temonono. Aku nyuwun supaya kakang jalak uren teko ning papan kene.
2: Oh, iya, iya.

Cekap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran Ketoprak Mataram, ganti lampan Lindu Aji. Ing busono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, ngaturaken sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang pinanggih. Nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Bagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang udara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu. Senang sekali kesempatan pagi hari ini kalau Andi Setiawan kembali hadir nge, menemani aktivitas Pak Jenengan di akhir pekan. Hari ini hari Sabtu 15 Agustus 2026. Saya doakan Pak Jenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Selamat beraktivitas untuk yang sudah mengawali aktivitas di pagi hari ini, atau mungkin yang sudah bertugas dari malam gih, yang mungkin tugas di rumah sakit, di menjaga rumah, atau mungkin tugas-tugas yang lainnya. Semoga Pak Jenengan diberikan keberkahan. Dan untuk mengawali kebersamaan kita sahabat budaya, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari dari Agama Kristen. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH, dan akan dilanjutkan dengan berbagai program lain. Saya akan menemani panjenengan hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Atensi kami tunggu sahabat budaya, line telepon, line WhatsApp 02431 6661, juga di 08112779114, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Untuk mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu rohani dari Agama Kristen untuk mengawali kebersamaan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Semarang, jos tenang.

0: Ucapan dan doa menjadi tema hikmah pagi dari agama Kristen untuk pagi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Asartono MTH. Selamat menikmati.
1: Salam saudara sekalian. Damai sejahtera Tuhan bersama dengan kita pada pagi hari ini. Kembali kami datang kepada Anda sekalian. Saya Pendeta Antonius Hartono. Saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk semua kita nikmati, sehingga hidup kita semuanya menjadi semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat pagi yang indah, luar biasa, dan kami datang untuk kami mendengar, mempersiapkan diri kami untuk kami mendapatkan makanan yang luar biasa, yaitu firman Tuhan yang akan mengenyangkan kami semuanya. Urapi kami Tuhan, urapi hambamu yang sederhana ini, sehingga kami hari ini kami percaya ada pesan yang khusus yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian. Kita akan membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-40 saya akan baca. Mari semua kita menyimak akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriak aku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan.

Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan. Kepada jemaah yang besar, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Haleluya. Saudara sekalian, ini adalah ucapan syukur dan doa daripada Daud, sang pemazmur yang luar biasa. Ya, Daud telah memberikan satu teladan hidup yang baik, ya, karena dia punya pengalaman yang khusus bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, dia telah melihat bagaimana Tuhan itu begitu luar biasa dan dahsyatnya penyertaannya dan segala hal yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, bahkan tidak ada yang lain, saudara. Ya, Daud mengatakan bahwa dia sangat menanti-nantikan Tuhan, ya. Dan Tuhan menjenguk kepada dia, dikatakan, mendengarkan teriaknya yang minta tolong. Pengalaman Daud ini ketika dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, itu adalah satu hal yang juga sekarang kita lakukan dalam hidup kita, bahwa setiap waktu, setiap saat ketika kita membutuhkan pertolongan, mari kita berteriak hanya kepada Tuhan. Jangan berteriak kepada manusia atau saudara kita atau orang-orang yang kita anggap dia orang yang lebih atau bisa melakukannya. Tetapi manusia tidak bisa melakukan dan menolongnya seperti apa yang dilakukan Tuhan ketika dia menolong kepada saudara dan kita semuanya. Sehingga ini akan menjadikan sesuatu yang tidak sia-sia ketika Tuhan sudah memilih saudara dan saya, diselamatkan, dijadikan anaknya, dijadikan biji matanya. Itu tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan sangat bertanggung jawab. Sebab Allah sangat bertanggung jawab kepada kehidupan kita semuanya, ya. Jadi apapun yang menjadi tantangan kita, pergumulan kita, ya, kita harus senantiasa datang dan berseru kepada Tuhan. Kita bersyukur dan kita selalu berdoa kepada Tuhan, karena Dialah yang telah mempersiapkan, bahkan memberikan yang sempurna kepada setiap saudara dan kita semuanya, ya. Tuhan menjenguk kepadaku, kata Daud, ya. Artinya bahwa Tuhan itu hadir di setiap waktu dikala saudara dan kita semuanya mengalami yang namanya pergumulan atau tantangan. Orang yang menjenguk itu artinya dia membawa sesuatu, ya. Tidak hanya sekedar datang kemudian langsung pulang, tetapi ada sesuatu yang diberikan kepada kita, ya. Kata-kata menjenguk ini sama dengan ketika kita menjenguk orang sakit, ya. Kita mungkin membawa

dengan buah-buahan, kita mungkin membantu dengan uang, atau kita juga berdoa dan sebagainya. Ya, yang tujuannya adalah untuk supaya yang dijenguk itu menjadi sembuh atau menjadi pulih atau mendapatkan sukacita dan sebagainya. Nah, Tuhan mau setiap waktu menjenguk kita semuanya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ya, dan Dia, Yesus, mendengar teriakan saudara dan kita semuanya, tetapi harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan, kalau kita tidak bersungguh-sungguh dengan Tuhan, ya, suara kita ini tidak akan pernah sampai, karena seakan-akan terputus komunikasinya, atau kalau telepon itu kabelnya itu putus, telepon yang biasa itu ya, atau kabel internetnya putus gitu ya. Jadi tidak bisa mengalirkan sinyal yang baik untuk kita bisa berkomunikasi. Nah, kesungguhan kita ini artinya bahwa semua jalur-jalur kita ini sudah tersambung ya. Tidak ada yang putus ya, tidak ada yang kita putuskan. Karena seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu kita sendiri yang memutuskan, saudara. Memutuskan untuk tidak pakai Tuhan lagi lah gitu ya. Karena ada saudara saya yang kaya raya yang bisa membantu dan sebagainya. Tidak, saudara. Tadi saya katakan, sehebat apapun manusia ya, itu terbatas. Terbatas segala sesuatunya ya. Jadi artinya kalau kita mau kita ini hidup, kita ini diberkati Tuhan, ya mari kita terus komunikasi kita itu diperbaiki ya dengan Tuhan. Jangan sampai ada yang mengganggu komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan ada yang mengganggu kita, mungkin ya media sosial yang ada di depan kita, di gadget kita. Jangan ada yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan oleh karena masalah-masalah, persoalan yang tidak mau kita selesaikan dengan Tuhan ya secara pribadi. Itu. Kemudian ayat 2 mengatakan begini, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan ya, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ya, saudara sekalian, Tuhan mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Tuhan tidak mau kita ini terjebak, terjerembab kepada lubang kebinasaan. Ini sangat mengerikan. Lubang kebinasaan itu bicara tentang kehidupan yang disiksa ya sampai selama-lamanya. Itu binasa sampai selama-lamanya. Tetapi yang Tuhan kehendaki itu kan kita hidup kekal sampai selama-lamanya, saudara, ya. Jadi ada perbedaan yang sangat besar antara binasa dan hidup kekal selama-lamanya. Nah, pemazmur mengatakan, iya, Tuhan itu mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, yang dahsyat, maka Tuhan mengangkat saudara dan kita semuanya, supaya anak-anak-Nya, supaya saudara dan saya, tidak masuk ke dalam lubang kebinasaan, dalam api neraka yang kekal. Tetapi Tuhan mau supaya kita ini hidup bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya ya, itu yang dikehendaki Tuhan ya. Tetapi apakah semua yang baik yang dikehendaki Tuhan itu bisa diterima oleh setiap manusia? Kan juga tidak. Terkadang ada banyak hal yang membuat kita ini terkendala untuk kita ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Padahal Tuhan sudah mengatakan bahwa tidak ada orang yang sampai kepada Allah Bapa di sorga jika tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus gitu ya. Tidak ada satu orang pun jika dia tidak berasal dari sorga, dia berani mengatakan hal itu dan didengar oleh seluruh dunia sampai sekarang. Nah, tetapi kan tidak, saya katakan tadi, tidak semua orang sih bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena kita seringkali berpikir, karena kita ini orang pintar, kita ini orang pandai, orang-orang yang punya
kecerdasan yang khusus dan sebagainya, ya, maka kita seringkali otak adik gaduk, saudara. Nah, yang otak adik gaduk itu gak akan pernah gaduk, gak akan pernah ketemu. Sebab Yesus itu adalah Tuhan yang bukan hasil otak adiknya manusia, ya. Bukan hasil daripada rekayasa orang-orang pinter, orang-orang cendekiawan di masa-masa yang lalu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu memanggil ke-12 muridnya itu bukan cendekiawan Yerusalem, ya kan? Bukan kan? Dia orang-orang biasa dari nelayan yang kehidupannya enggak ngerti tentang pelayanan, tentang firman Tuhan dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Ya, orang biasa yang biasa menjala ikan dijadikan penjala manusia. Sama-sama menjalanya, tetapi berbeda. Yang satu menjala ikan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk supaya kita mendapatkan uang dan sebagainya. Tetapi yang lain, Tuhan mau mengajak ke-12 murid itu untuk menjala manusia. Itu tidak bisa diperjualbelikan. Artinya bahwa tidak ada satupun alasan jika kita mengikut Tuhan itu dengan alasan-alasan yang ekonomi, yang mengandung unsur-unsur ekonomi atau ada keuntungan yang berupa materi dan kekayaan dan sebagainya. Bukan, ya. Kita mengikut Tuhan itu tidak berorientasi kepada supaya kita sukses luar biasa di dalam kehidupan bisnis kita, di dalam kehidupan kita sebagai apa saja, pengusaha, sebagai pegawai dan sebagainya. Bukan itu. Lah terus apa, Pak? Padahal kan kita ini hidup di dunia ini kan supaya kita ini menjadi orang yang sukses dalam hal yang jasmani, duitnya banyak, rumahnya banyak, ya. Kemudian ATM-nya juga banyak, isinya juga masing-masing banyak. Tetapi saudara sekalian, Yesus, kita harus tahu bahwa Dia menjadikan kita ini murid-muridnya bukan untuk menjadi orang kaya yang akan binasa, ya, tetapi orang yang setia, yang bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sehingga kelak dia akan mendapatkan kekayaan yang dahsyat, yaitu kekayaan sorgawi yang akan kita nikmati sampai selama-lamanya. Karena hidup manusia itu kan sangat terbatas kan, saudara juga tahu bahwa kita ini akan menjadi tua dan kemudian akan menjadi tidak lagi seperti waktu muda, dan kemudian kita akan dipanggil Tuhan atau akan mati. Semua orang akan mati. Tapi yang jadi persoalannya, bagaimana ketika sesudah mati itu? Karena ada kehidupan setelah kematian. Karena manusia mesti mempertanggungjawabkan imannya kepada Tuhan. Apakah kita sudah benar-benar diselamatkan? Apa belum? Nah, ini pertanyaan besar. Maka Daud mengatakan, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ya, saudara, bukan masuk ke dalam lubang kebinasaan, tetapi justru Tuhan menempatkan kakinya, kaki kita di atas bukit batu yang kokoh, yang kuat, menetapkan langkahku. Bukit batu itu bicara tentang pondasi yang Tuhan nyatakan bagi kita. Dia gunung batuku, Dia bukit batuku. Ini bicara bahwa pondasi kita di dalam Kristus, dalam Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang menjadi bukit batu kita. Dan kita didirikan, ditempatkan kaki kita ini di atas bukit batu itu, yang kokoh, yang tidak gampang terguncang oleh alam, yang tidak akan hancur ketika ada hujan atau badai, karena Dia adalah bukit batu yang kokoh, yang kuat, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Saudara sekalian, ini menjadi kerinduan setiap kita
untuk kita senantiasa hidup kita ini kuat menghadapi segala sesuatu, ya, penuh dengan ucapan syukur dan doa. Ketika kita dalam kesedihan, dalam kesesakan, dalam segala hal yang kita alami, Tuhanlah tempat untuk berkeluh kesah. Jangan kepada yang lain, saudara. Jangan coba-coba mencari orang-orang yang hebat dalam hidupmu, karena tidak ada orang yang hebat, tidak ada manusia hebat. Tetapi dalam kehebatan itu selalu ada kelemahan-kelemahan, ya. Dan sekarang ditawarkan di media sosial supaya orang datang kepada tempat-tempat yang sangat berbahaya, orang-orang pintar, orang-orang hebat, ya. Dan mereka berduyun-duyun ke sana, ngantri, saudara. Kenapa tidak datang kepada Tuhan saja? Ya, ini adalah satu pertanyaan yang mungkin sulit untuk dijawab. Karena kita seringkali mengatakan, kita ini jadi manusia, Pak, mesti ikhtiar. Mesti kita berusaha loh, Pak. Kalau enggak begitu, terus kapan kita ini dianggap orang yang berhasil dan sukses? Masa kita berdiam diri saja, Pak? Iya, betul, ya. Saudara, dan kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus bisa mencari nafkah hidup kita supaya kita bisa bertahan hidup dan melakukan apa yang menjadi keinginan kita, begitu kan. Tetapi Tuhan tidak setiap, Tuhan mengatakan bahwa tidak setiap orang yang punya usaha gitu ya, yang punya satu ikhtiar yang luar biasa itu akan selalu menjadi berhasil secara jasmani dan rohani. Mungkin berhasil secara jasmani, secara dunia, tetapi bagaimana dengan kehidupan kita yang berikutnya? Apakah dikatakan berhasil, ya, jika kita jauh daripada Tuhan? Ya, saya mau katakan, kita dekat dengan yang namanya kebinasaan, dekat yang namanya dengan lumpur rawa tadi, ya. Dan kita tidak akan lagi ditempatkan kaki kita di bukit batu yang akan menetapkan langkah-langkah kita yang berikutnya. Itu, saudara, silakan kita berikhtiar, tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan, maksudnya begitu. Silakan kita berupaya, berusaha, tetapi Tuhan menjadi nomor yang pertama dalam hidup saudara dan kita semuanya. Sebab hidup kita ini adalah milik Kristus, milik Tuhan, ya. Jadi bukan milik kita sendiri yang kita tentukan seenak kita sendiri, tanpa kita melibatkan Tuhan, ya. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian pemazmur mengatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita, ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian yang baru kepada kita semuanya. Nyanyian itu kita pergunakan untuk kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, ya. Maka nyanyian itu bukan untuk nyanyian dunia yang hanya sering kali memuaskan keinginan kita, lagu-lagu yang sekarang gitu ya, mungkin ya, lagu-lagu ambyar lah katakanlah yang paling populer itu. Tetapi nyanyian pujian itu hanya untuk Tuhan, ya, kita berikan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan yang sudah memberikan segala yang luar biasa. Segala pujian syukur bagimu. Contohnya begitu, ya. Kau hadir dalam hidupku. Ini pujian yang kita tujukan kepada Tuhan. Maka pemazmur mengatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ya. Nyanyian yang baru yang diberikan kepada kita itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan,
bukan untuk memuaskan perasaan kita. Ya, yang kalau sekarang kita melihat ada lagu-lagu yang memuaskan perasaan kita, yaitu sih tidak apa-apa, boleh silakan mendengarkan gitu ya. Tapi kalau kita mendengarkannya lagu-lagu tentang kehancuran hati, tentang apa penyelewengan, perselingkuhan, tentang kekecewaan, ya kita akan mengalami hal yang sama, saudara. Tapi kalau kita ini memuji Tuhan, menyembah Dia, mengagungkan nama Tuhan, ya, yang terjadi hidup saudara dan kita semuanya terima yang positif. Jiwa kita terima aliran yang positif. Karena kita bersenandung, kita bernyanyi, ya, dan seluruh jiwa kita ini merasakannya, bergetarlah gitu ya. Dan itu adalah kata-kata positif atau kata-kata firman Tuhan yang akan membuat saudara dan kita semuanya itu menjadi bersuka cita. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ya, lalu percaya kepada Yesus, sebab hanya itulah yang akan menyelamatkan kita. Pujian dan pengagungan penyembahan kita hanya untuk satu-satunya Tuhan yang akan menyelamatkan. Namanya adalah siapa, saudara? Yesus Kristus Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya, pemazmur mengatakan berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berbahagialah saudara dan kita semuanya pada pagi hari ini yang masih menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Dan kita melihat tanda-tanda alam yang sangat itu sangat cukup untuk menjadi tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat untuk menjemput umat Tuhan, ya Tuhan dalam Maranatha, ya Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Besok tanggal 7 atau 8 September kalau tidak salah, ada bulan darah. Yang itu adalah satu kejadian yang sangat luar biasa. Dan semuanya sudah masuk di dalam nubuatan. Kejadian alam yang seperti ini bukanlah satu pertanda yang biasa. Tetapi ada sesuatu yang terus mesti kita perhatikan. Ya, siapa tahu itu merupakan tanda bagi kita untuk kita mengerti akan rencana Tuhan, maksudnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Ya, ada banyak orang yang menaruh kepercayaannya kepada orang-orang yang angkuh hidupnya, yang angkuh tidak bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang telah menyimpang kepada kebohongan. Kepada kebohongan, kata pemazmur. Ada banyak orang yang suka berbuat bohong, ya, yang mengatakan, oh Tuhan ada di sana, Tuhan ada di situ. Ya, firman Tuhan mengatakan jangan percaya. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan yang akan menuntun saudara dan kita semuanya. Kalau saudara dan kita semuanya percaya, maka Tuhan akan memberitahu di mana kita harus menjumpai Tuhan Yesus. Tidak mesti pergi ke sana kemari, sebab jangan-jangan ada setan, ada iblis yang sedang menjelma menjadi Tuhan atau menjelma menjadi malaikat terang. Yang itu adalah akan menjadikan kita semuanya tertipu dengan kebohongan-kebohongan seperti apa yang pemazmur ini katakan. Saudara sekalian, pemazmur mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami.
tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Semua yang diberikan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu terlalu banyak dan terlalu besar untuk kita ceritakan, sampai kita tidak bisa menceritakan semuanya. Itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan ini seringkali kita abaikan, dan kita seringkali menjadi tidak percaya. Ketika ada sesuatu yang mungkin doa kita belum dijawab, baru saja berdoa belum dijawab, sudah marah-marah dan mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan enggak menjawab katanya. Tuhan itu kan punya waktu yang khusus, yang spesial buat saudara dan kita. Bukan waktu kita, saudara. Kalau waktu kita itu namanya bahasa Inggrisnya GG mongso, saudara tahu GG mongso. Mempercepat sebuah proses ya, yang sebenarnya itu adalah proses yang tidak kita harapkan ya. Sebuah proses yang tidak menjadi kerinduan kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Maka di sini pemazmur mengatakan ya, aku memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Terlalu besar untuk dihitung jumlahnya. Nah, ini saudara sekalian. So, dengan demikian mari kita menyadari bahwa hidup saudara dan kita semuanya ini sekali lagi tidak tergantung kepada kehebatan kita. Tidak ada manusia yang hebat, saudara. Sebab kita ini semua meniru, menduplikasi Tuhan. Ya, ada banyak hal yang sudah dicontohkan tentang iman, percaya kepada Tuhan di seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah cerita hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ya, semua para pendahulu kita semuanya, mereka mengalami, dan itu menjadi contoh bagi kita semuanya. Mana-mana yang mesti kita lakukan atau tidak kita lakukan. Maka Tuhan menggenapi ya, di Perjanjian Lama, Kitab Taurat dan sebagainya itu digenapi sama Tuhan. Karena hukum Taurat itu dipegang oleh Musa. Tetapi hukum kasih itu diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan mengalami satu lawatan kasih yang dahsyat, yang luar biasa. Dan Tuhan berjanji menyelamatkan kita semuanya. Ya, kita percaya sebab janji Tuhan itu tidak akan pernah diingkari. Semua pasti akan digenapi. Ayat 8 mengatakan begini, aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Kalau sekarang saya ganti, firmanmu ada dalam dadaku. Daud merasakan bagaimana dia hidup waktu itu dengan Taurat Tuhan, karena memang belum muncul dengan Injil ya. Maka dia mengatakan, Tauratmu ada dalam dadaku. Ya, firmanmu itu ada di dalam dada kita, saudara. Karena kekuatan kita yang sejati adalah firman Tuhan, yang akan membuat saudara bersuka cita, ya, yang akan membuat kita semuanya, hidup kita diselamatkan. Keadilan tidaklah kau sembunyikan, tidaklah ku sembunyikan, maaf, dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu ku bicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak ku diamkan kepada jemaah yang besar. Dia memberkati orang lain dengan kesetiaannya yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Ya, ini yang benar, saudara. Jadi keselamatan itu tidak diambil sendiri, ora dipek dewi gitu ya. Tetapi untuk kita membuat orang lain juga mereka supaya hidupnya diselamatkan.
Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya, aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ya, saudara, kita melihat di sini. Setiap kita ini punya persoalan, masalah, tantangan yang seakan-akan mengepung hidup saudara dan kita semuanya. Tapi jangan takut. Ya, Tuhan akan menolong, Tuhan akan melepaskan saudara dan kita semuanya. Sehingga kita akan hidup, kita diselamatkan. Hidup kita diberkati, itu yang selalu diinginkan oleh kita. Berkat itu sekali lagi bukan hanya berkat jasmani, tapi berkat rohani yang merupakan damai sejahtera, ya, ketenangan, sukacita, dan kemudian kebahagiaan yang terus Tuhan nyatakan. Orang yang berbahagia kan bukan orang yang hanya duitnya banyak, tetapi orang yang berbahagia, yang bersukacita itu oleh karena dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan, dan itu akan menjadikan hidupnya menjadi tenang. Orang yang tenang hidupnya, berkatnya mengalir. Bahkan kepada anak-anak dan cucu kita semuanya, mereka diberkati. Oleh karena apa? Kesetiaan kita kepada Tuhan, sumber dari segala sumber yang ada. Sehingga mereka, anak-anak cucu cicit kita sampai selama-lamanya, mereka pun diberkati. Kenapa? Karena kesetiaan orang tuanya. Jadilah sekarang ini orang tua yang mengasihi Tuhan, yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan, sehingga saudara dan kita semuanya, kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Di ayat yang terakhir, pemazmur mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Ya. Pemazmur mengatakan, Daud mengatakan, sekalipun mungkin kalau kita melihat Daud yang sesungguhnya, ya dia bukan orang miskin, bukan orang yang sengsara. Tetapi dari dasar hatinya yang paling dalam, Daud mengatakan, aku ini sengsara dan miskin. Ya, aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperhatikan aku. Ya, engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ini gambaran dari seorang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Sekalipun sekali lagi, Daud bukan orang yang sengsara dan miskin kalau kita lihat dengan mata kita. Tetapi pengakuan ini lahir dari dalam hati, bahwa bukan hanya materi, hanya kekuatan jasmani kita yang menjamin hidup kita itu bisa selamat dan kekal selama-lamanya. Tetapi hanya Tuhan, ya, yang menolong kita. Tuhanlah yang tidak akan terlambat menolong saudara dan kita semuanya. Sehingga saudara dan kita semuanya, kita bisa menikmati kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai selama-lamanya. Itu yang kita inginkan. Mulai sekarang saudara, mari kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya tergantung kepada Tuhan kita yang ajaib. Supaya saudara kita semuanya hidup tenang. Tidak yang namanya termakan oleh keinginan-keinginan yang sekarang ini kita melihat seluruh dunia lewat gadget kita, sehingga kita banyak keinginan sampai kita melupakan kewajiban kita kepada Tuhan Yesus. So, hari ini saudara sekalian, mari kita melihat terus dan menikmati berkat yang dari Tuhan. Mari kita menikmati dan kita bersyukur kepada Tuhan, ya, karena kita punya Tuhan yang senantiasa memperhatikan kita sampai yang paling kecil, yang paling tidak kelihatan. Ucapan syukur kita ini akan membuat saudara dan kita semuanya menjadi tenang, ya.
Kita menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan yang tidak pasti. Sebab Tuhan adalah sumber segalanya, yang pantas, yang layak untuk kita nantikan, supaya hidup kita menjadi berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam, supaya kami memiliki kehidupan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan sepanjang waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Waktu-waktu kami mungkin tidak banyak, tidak panjang, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjadikan kami orang-orang anak-anak-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Biarlah nama Tuhan menjadi sumber pertolongan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memberkati anak-anak cucu kami semuanya dengan berkat yang sempurna. Kami juga berdoa buat RRI Perempat Semarang, Tuhan memberkati dari pucuk pimpinan sampai yang karyawan yang terendah, Tuhan memberkatinya dengan berkat yang luar biasa. Keluarga dan anak-anak semua diberkati, dan RRI Perempat Semarang kami jadi RRI yang terus dipercaya sama masyarakat, menjadikan banyak sekali penggemarnya dan pengikutnya, pendengarnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, kami kembalikan segala pujian dan hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Haleluya.

Sahabat Budaya Kang Mas Bayu, demikian tadi hikmah pagi dari Agama Kristen dengan tema ucapan dan doa yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Sartono MTH. Terima kasih atas perhatian panjenengan, dan jangan kemana-mana sahabat budaya. Saya Andi Setiawan masih akan menemani di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI wis dak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Kita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pembukaan wisata Pantai Laris Manis di Dusun Larangan Desa Sendang Sekucing, Kecamatan Rosari, Kabupaten Kendal diiringi kirab budaya dan larung sesaji pada Jumat 14 Agustus 2026. Kirab budaya Merti Dusun diikuti ratusan warga untuk melakukan doa bersama agar wisata makin ramai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pawai kirab budaya berjalan menuju pantai sambil membawa gunungan hasil bumi, tumpeng, dan makanan tradisional. Larung sesaji berupa kepala kambing dilarung ke laut setelah doa bersama. Ahmad Khairul, Ketua RT di Dusun Larangan, mengatakan kirab budaya ini sekaligus penggantian nama dari Pantai Manis menjadi Pantai Laris Manis.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Sebanyak 30 kader PKK Desa Banjarparaan, Kecamatan Rawalo, Banyumas, belajar mengolah sampah dapur menjadi pupuk organik cair atau POC. Pelatihan yang digelar tim PPK Ormawa MPS Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP tersebut berlangsung di Aula Balai Desa Banjarparaan. Kegiatan merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat yang berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat mengurangi persoalan sampah rumah tangga di Desa Banjarparaan.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita perkokoh persatuan, semangat gotong royong, dan terus berkarya serta berkontribusi membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Kita wujudkan Jawa Tengah yang semakin maju, Indonesia yang semakin kuat dan sejahtera dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.

pagi, selamat berakhir pekan sahabat budaya. Kang Mas Bayu, saya Andi Setiawan masih menemani ya di Geliat Pagi edisi hari ini, akhir pekan hari Sabtu 15 Agustus 2026. Bagaimana kabar panjenengan sahabat budaya? Kang Mas Bayu, saya selalu doakan diberikan keselamatan, kesehatan, dan tidak kurang suatu apapun. Atensi, kami tunggu ya sahabat budaya, line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu ya untuk pagi hari ini. Saya Andi Setiawan masih akan temani di Geliat Pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Saya juga sapa juga yang sudah cantik di pagi hari ini, mau jalan-jalan monggo silahkan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Dalam perjalanan saya ke studio pagi hari ini, saya melihat beberapa kendaraan plat luar kota ini sudah mulai mendatangi kota Semarang, mungkin untuk memanfaatkan kesempatan libur long weekend guys, karena di hari Senin 17 Agustus nanti juga sebagian ini mendapatkan libur karena bertepatan dengan tanggal merah. Dan untuk sahabat budaya yang berencana berlibur di kota Semarang dan juga Jawa Tengah, saya berencana beraktivitas di luar ruangan, baiknya disimak terlebih dahulu ya informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, yang dikirimkan oleh perakirawan Agus Triyono dari Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar di 26 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara di 45 hingga 75%. Untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan di musim kemarau. Matahari juga masih belum bersinar guys, sahabat budaya di kota Semarang terpantau dari studio kami di Jalan Ahmad Yani 144-146 kota Semarang ya. Kalau di tempat panjenengan seperti apa, monggo kami tunggu informasinya di Geliat Pagi untuk edisi pagi hari ini.

0: bagaimana tips dan trik dalam pengembangan ekonomi digital. Berikut disampaikan Kepala IT USM Saiful Hadi M.Kom.
1: Bagaimana tips dan trik kita pengembangan ekonomi digital ya? Satu, kita harus fokus pengembangan produk nih. Digital ini kita mau bawa kemana? Makanya dari awal biasanya produk UMKM itu juga harus fokus. Misalkan merchandise, ya udah merchandise itu misalkan ya sampel-sampelnya kita upload di marketplace dan sebagainya kita terus ulasan-ulasannya juga kita upayakan yang bagus-bagus, karena apa? Karena ulasan-ulasan yang jelek itu juga biasanya nanti akan mengaruhi konsumen. Kemudian kita meningkatkan literasi digital baik pada masyarakat maupun literasi digital pada pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mendorong UMKM ini untuk mengadopsi teknologi digital. Bagaimana UMKM ini produk-produknya bisa berseliweran di marketplace? Bagaimana produk-produknya bisa dengan mudah mudah untuk konsumen ketika mencari barang, mencari produk UMKM ini ada, selalu ada. Kemudian yang keempat, yang terakhir ini adalah meningkatkan keamanan ya. Ini penting. Jangan sampai kita bertransaksi digital, tapi data pribadi kita mungkin disadap orang, atau mungkin marketplace kita disadap orang, atau mungkin akun kita dicuri orang, itu kan berbahaya. Maka keamanan digital ini juga sangat penting. Baik pelaku UMKM, yang apalagi yang sudah punya rating banyak, itu kan menjadi sasaran para hacker. Kan? Kemudian masyarakat juga ketika bertransaksi digital, juga harus memperhatikan keamanan data pribadi kita.

0: Kulo Ki Bayuaji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Jadi saya sapa terlebih dahulu sahabat budaya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Wonten Pak Zainal Abidin di Dargo Semarang Timur. Salamnya untuk Mbak Sri Mariati, Mbak Sudi di Desa Lereng Sayang Demak, Mas Sodik, Mbak Devi di Kebun Arum Utara Puncak Gading, juga Kiswanto dan Nur Anifah di Klipang Semarang. Mas Adistiawan dan sahabat budaya semuanya dimanapun berada, selamat hari Sabtu. Semangat, ayo bekerja, terus usaha, semoga sukses selalu menyertai kita. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Zainal Abidin, terima kasih ya yang sudah berbagi semangatnya di hari Sabtu. Semangat, ayo bekerja, terus usaha. Semoga laris dagangannya di hari ini dan juga untuk semua pedagang di Pasar Dargo Semarang. Belakangnya wonten Pak Suwarno di Ringin Teluk Semarang juga. Monitor lihat pagi sambil bersantai di pagi hari ini. Matur nuwun nggih Pak Suwarno sudah bergabung, bergeser ke Genuk Semarang. Wonten Bu Arti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lihat pagi Perempat Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat-sahabat lihat pagi Perempat. Dari Genuk hadir matahari atau jam 6 tadi masih mendung, enak sekali untuk olahraga tipis-tipis, pergangan otot, lari di tempat, tapi sekarang matahari sudah mintip-mintip mau muncul. Wah, di Ahmad Yani dereng muncul nih Ibu Arti. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, semangat, rezekinya berlimpah. Minta puterin lagunya Madu Merah. Siap. Suun. Tadi atau untuk suasana malam tirakatan sudah mulai rame ya. Ini mungkin rame yang sudah kerja bakti nggih, karena besok ini biasanya malam tirakatan tanggal 16 Agustus 2026. Saya angkat telepon terlebih dahulu sahabat budaya, monggo kelihat pagi.
1: Yes. Selamat sehat Mas Andi.
0: Nggih.
1: Tetap semangat nggih.
0: Semangat.
1: Ya. Salam-salam ngakin Pak Partiono, Bu Dewi, Bu Karyati, Bu Sarinem, sedaya kemawon Mas Andi.
0: Nggih.
1: Lagune nderek kemawon semanteng semangat.
0: Nggih, matur nuwun kalian Bu. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Bu Eni. Oh, Bu Eni, Bu. Bu Eni. Suarane kok benten.
1: Nggih. Nggih, ratis.
0: Ratis serak napa?
1: Ratis serak.
0: Oh, nggih. Usume iki mancen. Nggih, mugi ngel. Nggih, mugi egal sehat nggih, Bu Eni.
1: Matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni di Boja ini, wah suarane mangklingi rodok-rodok serak padha karo penyiar. Nggih, semoga lekas sehat nggih Bu Eni di Boja. Selamat beraktivitas juga kagem panjenengan, semoga diberikan kesehatan selalu. Ya, lagunya sudah tersedia nih, Madu Merah disuwun kalian Bu Arti di Genuk Semarang. Selamat pagi, selamat berolahraga.

Sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di Geliat Pagi, sahabat Buddha, ada satu informasi untuk pelajar SMA SMK dan sederajat serta madrasah alia negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, pelajar diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

Sahabat berdekang Mas Bayu, malam tirakatan 17 Agustus ini hampir menjadi tradisi di berbagai daerah ya. Dan ini merupakan perenungan dan juga doa bersama yang digelar warga pada malam jelang peringatan hari kemerdekaan Indonesia. Tradisi ini bermakna sebagai wujud syukur atas nikmat kemerdekaan, penghormatan jasa pahlawan, sarana introspeksi diri, serta perekat kerukunan antar warga. Nah, ini memang hampir di semua daerah nggih, sahabat budaya, termasuk di perumahan saya besok malam juga diadakan malam tirakatan. Nah, sebenarnya apa makna utama dalam malam tirakatan, sahabat budaya? Ini yang pertama adalah ungkapan rasa syukur atas anugerah kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah mengenang jasa pahlawan untuk mengingat kembali pengorbanan dan perjuangan para pendahulu yang merebut kemerdekaan. Berikutnya adalah introspeksi dan renungan. Ini bertujuan untuk merenungkan sejauh mana kita telah mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang positif bagi negara. Yang terakhir adalah memperkerat kebersamaan, karena malam tirakatannya menjadi ruang berkumpul, berdialog, dan juga menjaga keharmonisan antar warga di lingkungan rukun tetangga RT atau di kampung. Nah, semoga malam tirakatan besok berjalan lancar dan hikmat nggih sahabat budaya. Monggo yang mau diisi hiburan silahkan, namun jangan sampai merusak makna utama dari malam tirakatan untuk memperingati hari kemerdekaan Republik Bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia.

0: Matahari sudah mulai bersinar, sahabat Buddha di kota Semarang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Monggo yang mau manfaatkan waktunya di hari ini untuk jalan-jalan bersama keluarga, olahraga, bersantai, atau mungkin yang memang harus bertugas seperti saya juga, selamat beraktivitas guys, sahabat budaya, apapun aktivitas panjenengan. Semuanya di hari ini diharapkan diberikan kelancaran, keselamatan, dan tentunya aktivitas kita mendapatkan keberkahan untuk keluarga tercinta. Terima kasih untuk atensi panjenengan semuanya. Saya Anis Tiawan nanti masih akan menemani nge, di Ragam Semarang tentunya dengan informasi peristiwa seni dan budaya seputar kota Semarang. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Arsa, kamu nunggu siapa? Mesin mobilmu masih nyala tuh.
2: Iya, cuma bentar kok, biar AC-nya tetap dingin.
1: Tapi tahu nggak, mesin yang dibiarkan menyala tetap buang polusi, boros bensin juga. Matikan sebentar aja bisa bantu kurangi emisi loh.
2: Aku malah nggak kepikiran. Kalau matiin, aman ya?
1: Aman banget. Jadi lebih efisien bahan bakar juga kan? Lagian, kalau cuma jarak dekat, mending pakai angkutan umum. Udara jadi lebih bersih, jalanan juga jadi nggak macet.
2: Wah, masuk akal juga. Oke deh, aku matiin dulu ya mesinnya. Rasanya jadi lebih tenang ya?
1: Iya dong, satu langkah kecil tapi sangat berarti untuk bumi.
3: Matikan mesinmu, hirup udara segar lebih baik untuk kesehatanmu.
4: Ibu Nekulup.
5: Apa Bapak Nekulup?
4: Mbok aku digolek ke hiburan kanggo ngenggar-ngenggar penggalih.
6: Perompat campur Sarina.
5: Nyoh, iki Bapak Nekulup. Tak setel ke Pro 4 Semarang. Wes toh, dijamin sip.

7 waktu Indonesia Barat. Pemilihan Kepala Desa Pilkada Serentak 2026 di Kabupaten Pekalongan mulai memasuki tahapan serius. Pemerintah daerah mengingatkan seluruh pihak agar pesta demokrasi di 34 desa tidak berubah menjadi arena konflik transaksi suara maupun permainan kepentingan aparatur. PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman menegaskan, Pilkada harus digelar profesional, transparan, dan berintegritas. Pesan itu disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2026 sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama oleh Pemkab dan Forkopimda di Aula Lantai 1 Setda Kabupaten Pekalongan Jumat 14 Agustus 2026.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Warga Dukuh Dimoro dan Tegalrejo, Desa Bendoro, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, menggelar tradisi sedekah bumi dengan penuh kemeriahan Jumat 14 Agustus 2026. Tradisi tahunan ini diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur masyarakat setempat atas segala kenikmatan, keberkahan, dan kemakmuran hasil bumi yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Rangkaian acara diawali dengan prosesi kirab tumpeng hasil bumi yang diarak mengelilingi wilayah pemukiman warga. Berbagai hasil pertanian seperti sayur mayur, buah-buahan, dan hasil ladang warga dirangkai ini.